0: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman, bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
1: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.296.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan, dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
0: Sementara itu, Ros warga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung. Tapi kebutuhan keluarga ini memang, kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
0: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekaligus secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPP RRI, I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang godok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
5: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaedah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
9: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
8: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
9: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
10: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan kita lanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
9: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
11: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, Pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
9: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
7: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru kan, ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baik lah nilai tukar kita di dunia gitu.
12: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa, nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya. Cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK, harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan Bank Sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia, dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam, untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta, Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan MTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
15: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Rudy.
3: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
14: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karir Pro 3 RRI.

Pendengar, telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional telah menghadirkan Warta Berita Pendengar. Di antara topik utama yang kami sajikan adalah Perum Bulog yang memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur, hingga Presiden Prabowo Subianto yang bertolak ke Rusia memenuhi undangan Putin dalam Forum Ekonomi. Saat ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Kita lanjutkan rangkaian Malang pagi ini hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam rangkaian Malang pagi ini pendengar, kami temani Anda dalam Malang Menyapa hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita awali dengan opini publik dan informasi ya. Hari ini kita membahas soal angkutan pelajar gratis, apakah ini menjadi solusi transportasi dan apakah ini menjadi masa depan angkot di wilayah Kota Malang ya. Karena seperti kita ketahui, tanggal 31 Agustus yang lalu, pemerintah Kota Malang resmi meluncurkan program angkot pelajar gratis di wilayah Kota Malang, pendengar. Dalam hal ini, pemerintah Kota Malang menyiapkan anggaran sebesar 1,9 miliar rupiah untuk mendukung operasional program angkutan pelajar ini. Anggaran tersebut digunakan berdasarkan realisasi layanan, sehingga tidak otomatis terserap seluruhnya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra, mengatakan, anggaran tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan layanan hingga 96 armada. Menurutnya pendengar, pembayaran nantinya itu dilakukan berdasarkan harga satuan dan prestasi layanan yang diberikan armada. Karena itu pagu anggaran 1,9 miliar bukan berarti seluruhnya akan dibayarkan kepada operator. Wijaya juga menyebut pendengar adanya kemungkinan sisa anggaran apabila realisasi layanan lebih rendah dari pagu yang tersedia. Pengelolaan pembayaran dilakukan melalui badan usaha atau koperasi yang menjadi wadah para pengemudi angkutan umum pendengar. Kabarnya jatahnya kan 96 armada, kurang 30 armada pendengar. Yang sudah mengaspal ada 66 armada. Kemarin hari pertama beroperasi pendengar, banyak evaluasi yang didapatkan begitu ya. Banyak para pelajar di Kota Malang utamanya yang belum tahu rutenya. Kemudian banyak pula untuk memenuhi 96 armada tersebut, supir angkot yang belum memenuhi persyaratan seperti SIM atau kemudian ujikir dari kendaraannya begitu pendengar. Inilah yang menjadi evaluasi hari pertama angkutan pelajar di wilayah Kota Malang yang beroperasi kemarin 1 September 2026. Bagaimana di hari kedua ini ya? Nanti kita akan coba lihat update-nya bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Bapak Wijaya Saleputra, yang akan kita agendakan untuk bisa memberikan informasinya untuk Anda, dan bagaimana mengoptimalisasikan angkutan pelajar ini di wilayah Kota Malang, sehingga banyak masyarakat, utamanya para pelajar ini yang terfasilitasi begitu pendengar. Nanti kita juga akan minta pandangan dari pakar transportasi, sekaligus dosen dari Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Widya Gama Malang, Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji ST, MSc IPU pendengar, yang akan kami agendakan pula, bisa berbincang hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya juga minta komentar Anda pendengar, silakan di 081555600915. Ada saran, ada masukan, atau ada testimoni begitu ya di antara pendengar yang putra-putrinya sudah memanfaatkan angkutan pelajar di wilayah Kota Malang ini. Bagaimana di hari pertama kemarin pendengar? Kabarnya masih belum banyak yang tahu trayeknya begitu ya, dan masih belum banyak yang tahu tandanya angkutan pelajar ini, angkot ini untuk angkutan pelajar atau tidak begitu pendengar. Jadi masih belum ada stiker yang jelas, masih belum tahu rutenya yang jelas. Ini yang menjadi evaluasi di hari pertama. Saya tunggu ya WA-nya sekali lagi di 081555600915. Sekali lagi di 081555600915. Bagaimana saran Anda, harapan Anda terkait dengan angkutan pelajar yang mulai beroperasi di wilayah Kota Malang?

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kita masih berbincang soal angkutan kota gratis untuk para pelajar di wilayah Kota Malang yang sudah di-launching oleh pemerintah Kota Malang per tanggal 31 Agustus 2026, pendengar. Hari pertama kemarin sudah mengaspal, banyak evaluasi yang didapatkan, begitu pendengar. Namun terkait dengan hal ini, untuk perbaikan mungkin kita bisa sedikit mencontoh di wilayah Kota Batu ya. Karena program angkutan pelajar gratis atau apel gratis di Kota Batu itu mendapat perhatian serius pendengar soal keselamatannya. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan di wilayah Kota Batu tengah menggodok sistem khusus untuk memantau kecepatan armada melalui sebuah aplikasi pendengar. Langkah digitalisasi ini diambil guna memastikan seluruh sopir tetap disiplin, tidak ugal-ugalan saat mengantar jemput pelajar, dan komitmen ini diperkuat dengan payung hukum dari peraturan Wali Kota Batu nomor 21 tahun 2025 tentang penyelenggaraan angkutan gratis bagi pelajar. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Batu, Hari Juni Susanto, mengungkapkan bahwa sistem pemantauan manual melalui panel instrumen di mobil dirasa sudah tidak efektif lagi untuk pengawasan jarak jauh. Oleh karena itu, dengan sistem yang baru pendengar, petugas Dinas Perhubungan tidak perlu lagi turun ke jalan untuk mendeteksi armada yang melaju di atas batas kewajaran. Nah, ia menegaskan standar kecepatan yang dipantau itu merujuk ketat pada regulasi nasional demi keamanan bersama. Dinas Perhubungan pendengar juga telah menyiapkan skema sanksi bagi oknum sopir yang terdeteksi melanggar batas kecepatan melalui aplikasi tersebut. Dan sebagai tahap awal pendengar, surat teguran resmi akan dilayangkan kepada koperasi yang menaungi pengemudi sebagai bentuk pembinaan. Namun, Hari juga memberikan peringatan keras bagi para pengemudi yang tetap membandel, pihaknya tidak akan segan untuk mencoret nama pengemudi dari daftar mitra program apel gratis jika teguran tidak diindahkan. Jadi di wilayah Kota Batu, program angkutan gratis bagi pelajar itu juga sudah berjalan begitu ya, sampai pada tahap pengawasan kecepatan dari angkutan kota yang melayani para pelajar tersebut pendengar. Bagaimana di wilayah Kota Malang, Anda punya saran, Anda punya masukan terkait dengan implementasi program angkutan gratis di wilayah Kota Malang? Terus ditunggu ya di 081555560915. Sekali lagi, Anda boleh berkirim WA di 081555560915. Bagaimana masukan Anda, bagaimana saran Anda, bagaimana harapan Anda terkait dengan program angkutan gratis atau angkot gratis yang diperuntukkan bagi pelajar di wilayah Kota Malang.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
0: Sembari kami update untuk Anda, lintas informasi pendengar terkait dengan Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 9 Jember yang merampungkan perbaikan geometri rel di kawasan Jorongan dan juga Malasan. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Probolinggo, Khairul Umam Masduki. Umam?
2: Baik, Arga dan pendengar, PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daop 9 Jember telah menyelesaikan perbaikan dan penataan geometri jalan rel di dua perlintasan sebidang di Kabupaten Probolinggo. Kedua lokasi tersebut yakni JBL 13 Jorongan dan JBL 32 Malasan. Pekerjaan diselesaikan tepat waktu pada Senin 31 Agustus 2026 dengan tetap mengutamakan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan perbaikan dilakukan untuk menjaga keandalan prasarana sekaligus meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Perbaikan meliputi pemasangan dan penggantian bantalan beton, penggantian rel di area perlintasan, penataan posisi jalan rel, pengelasan sambungan rel, serta penstabilan geometri jalan rel. Di JBL 13 Jorongan, KAI juga memasang panel concrete level crossing atau CLC untuk membuat permukaan perlintasan lebih kuat dan rata dan stabil. Sedangkan di JBL 32 Malasan, pekerjaan dilengkapi dengan finishing lapisan perkerasan aspal. Cahyo menjelaskan seluruh pekerjaan dilakukan dengan memanfaatkan window time dan waktu yang tersedia di antara perjalanan kereta api sehingga pekerjaan dapat dilakukan tanpa menggunakan mengganggu keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api. Dengan selesainya pekerjaan, kondisi geometri jalan rel kedua perlintasan kini telah ditata sesuai dengan standar teknis. Kemudian KAI juga menyampaikan apresiasi kepada kepolisian, Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, pemerintah daerah, masyarakat dan serta pengguna jalan telah mendukung kelancaran pekerjaan. KAI mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati saat melintasi perlintasan sebidang, mematuhi rambu dan marka, serta mendahulukan perjalanan kereta api. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herman Masduki, melaporkan.
0: Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 9 Jember merampungkan perbaikan geometri rel di Jorongan dan Malasan, dilaporkan kontributor RRI di Probolinggo, Khairul Umam Masduki.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Aktivitas mengemudi kendaraan membutuhkan fokus dan konsentrasi. Menyepelekan hal ini dapat berisiko maut karena kecelakaan bisa terjadi dalam hitungan detik. Sebab itu, pengemudi direkomendasikan tidak melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi. Misalnya, sambil mengoperasikan ponsel. Mengoperasikan ponsel seperti menelpon, membalas pesan, atau bahkan membuat konten media sosial dianggap dapat membuyarkan konsentrasi dan ujungnya menyebabkan celaka. Pengendara yang menggunakan ponsel bisa dikenakan sanksi menurut pasal 106 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ, yaitu pengemudi wajib mengendarai kendaraan dengan penuh konsentrasi. Pengertian wajib mengendarai dengan penuh konsentrasi mencakup larangan kegiatan menggunakan ponsel, merokok, atau hal lain. Atas pasal itu, sanksi pelanggaran diatur dalam pasal 283 pada undang-undang yang sama, yakni denda maksimal Rp750.000 dan kurungan penjara 3 bulan.

0: salah semikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Osos.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk!

0: Selamat pagi, salam sehat untuk Anda semuanya. Apa kabar hari ini? Kabar baik semoga. Ini masih awal-awal bulan September dan barangkali kemudian dinamika aktivitas pekerjaan ataupun aktivitas Anda yang lainnya sudah Anda susun dengan rapi ya, termasuk hari ini. Nah, untuk yang barangkali kalau pagi itu masih diribetkan dengan, bukan ribet sih sebenarnya, ini bagian dari proses untuk memberikan pendampingan untuk putra-putri Anda ya. Tapi seringkali kemudian ini menjadi permasalahan adalah soal transportasi untuk mengantarkan anak-anak pergi ke sekolah. Nah, untuk warga Kota Malang, mulai tanggal 31 Agustus itu sudah mulai layanan angkutan pelajar gratis melayani 15 rute yang ada di Kota Malang dengan tujuan berbagai sekolah. Nah, ini melayani masyarakat dimanapun berada, kalau putra putrinya mau sekolah, kalau pagi itu di drop di lokasi gitu ya, jam 6 pagi untuk kemudian nanti akan diantarkan oleh angkutan pelajar yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Malang ke jalur-jalur yang sudah dipilih ya. Jadi ada 15 rute dengan tujuan beragam sekolah, berbagai sekolah yang ada di Kota Malang. Nah, ini jadi menarik untuk kita perbincangkan karena tentu baru hari ketiga pelaksanaan, karena praktis hari Senin, Selasa, hari ini adalah hari yang ketiga. Ada banyak catatan yang mungkin Anda bisa sampaikan ya sebagai bentuk evaluasi, mungkin soal perlu ada apa gitu ya, perbaikan apa, seperti apa, kemudian misalnya soal waktu, ketepatan waktu untuk anak-anak dan sebagainya. Nah, tapi tentu tidak hanya itu, karena program ini tujuan lebih besar sebenarnya juga memberikan apa istilahnya, mungkin solusi bagi angkutan kota yang ada di Malang yang kalau bahasanya teman-teman itu hidup enggan, gimana? Hidup segan mati tak mau? Atau ya, intinya teman-teman angkutan kota berhadapan pada permasalahan tidak lagi banyak penumpang, enggak kayak dulu lagi gitu. Tapi ketika ada angkutan pelajar, maka sekarang mungkin jadi ada sedikit berbeda. Jadi ini sudah masuk implementasi, kemudian pemerintah Kota Malang juga sudah menyiapkan anggaran sekitar 1,9 miliar untuk operasional 96 unit, dan ada juga skema pembayaran ya, sekitar Rp6.000 per kilometer berdasar perhitungan biaya operasional kendaraan. Ada 15 rute, kemudian yang perlu nanti kita bahas juga soal bagaimana sosialisasinya dan bagaimana kemudian masalah struktural yang ada. Kami akan bahas seputar topik ini bersama dengan narasumber. Pagi ini saya akan mulai perbincangan kami bersama dengan pakar transportasi. Beliau adalah dosen Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Widyagama Malang. Nanti akan sampaikan analisa tentang bagaimana sebenarnya pentingnya angkutan pelajar ini, bagaimana rutenya, layanannya, kemudian ada catatan atau rekomendasi apa. Saya bersama Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji STMSC IPU ASEAN Eng sudah tersambung bersama kami melalui telepon. Selamat pagi, salam sehat Prof. Aji.
1: Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, alhamdulillah. Jadi betul, terima kasih loh Prof. Pagi ini meluangkan waktu bersama siap kami. Prof, akhirnya ini ya, angkutan pelajar Kota Malang udah mulai beroperasi mulai hari Senin kemarin.
1: Iya.
0: Ini seperti yang Anda prediksi nggak, Prof, ini soal bagaimana operasional mereka selama ini hari yang ketiga ini?
1: Iya, betul. Iya, jadi saya pikir skema ini skema yang cukup bagus bagi masyarakat, mengingat ada berbagai persoalan. Pertama, kalau kita lihat secara global dulu, Mbak Esti, itu ada demand, yaitu angkutan, pelajar ya, yang membutuhkan aksesibilitas bagaimana supaya bisa masuk ke lokasi sekolahan ya. Di sisi lain, pelajar ini masih belum boleh punya SIM, ya kan? Sementara orang tuanya juga tidak sempat untuk mengantarkan. Nah, kemudian di sisi lain lagi, dua sisi yang lain yaitu adalah supply-nya. Angkutan umum sendiri tadi sudah disinggung sedikit oleh Mbak Esti, hidup enggan mati pun tak mau. Nah, saya pikir ini adalah merupakan bagaimana mencari titik temu solusi angkutan kota yang tadi sudah dikatakan hidup enggan mati pun tak mau. Ini juga perlu ada semacam pemberdayaan, jangan sampai akan tergerus oleh waktu sehingga angkutan kota itu sebenarnya juga tidak punya makna. Oleh karena itu, dengan adanya skema yang telah digagas oleh dan sudah diimplementasikan oleh Kota Malang, saya pikir ini adalah merupakan bentuk bagaimana mencari solusi secara bersama-sama sehingga ada yang namanya angkutan pelajar gratis. Okay. Saya pikir ini menarik, Mbak Esti.
0: Ya, kalau kita lihat dari perspektif transportasi perkotaan gitu ya, Prof ya, seberapa urgensi sebenarnya kemudian angkutan yang sekarang kabarnya yang udah jalan tuh 66 ini untuk kemudian dikembangkan sebagai angkutan khusus pelajar di Kota Malang?
1: Saya pikir ini prospek ke depan cukup bagus ya, urgent ya. Jadi tetap pertama adalah memberdayakan angkutan kota yang tadi hidup enggan mati pun tak mau. Sementara di sisi lain memang kebutuhan siswa itu untuk bisa masuk ke sekolah, aksesibilitasnya itu bisa terpenuhi. Nah, jujur selama ini memang ada beberapa hal kendala di balik layar, di mana siswa-siswa itu pada bawa sepeda motor, kemudian supaya lepas dari hukum, kemudian akhirnya sekolah tidak menyediakan tempat parkir karena belum punya SIM, dan parkirnya akhirnya di tetangga sekolahan. Nah, inilah jadi persoalan. Sementara bahwa mobilitas masyarakat secara umum ini pemerintah harus hadir, Mbak Esti. Harus hadir bagaimana kebutuhan masyarakat ini bisa terpenuhi. Nah, oleh karena itu urgensinya bahwa angkutan pelajar gratis ini, apalagi gratis ya, ini adalah merupakan bentuk dari pelayanan kepada masyarakat. Begitu, Mbak Esti.
0: Kalau pencermatan Prof. Aji ini seperti apa sih sebenarnya gambaran apa ya penyebaran atau mobilitas pelajar Kota Malang yang sebenarnya ingin diselesaikan lewat angkutan gratis ini? Ini karena kalau yang sekolah di Kota Malang kan juga banyak yang dari wilayah kabupaten ini sebenarnya.
1: Jadi begini, menurut Pak Aji, memang kebijakan ini perlu bertahap, tidak bisa langsung secara menyeluruh begitu, dan tentunya belum bisa langsung mengakomodasi pelajar yang di luar wilayah Kota Malang. Sementara menurut saya, coba fokus yang ada di wilayah Kota Malang dulu, baik itu asal pelajarnya maupun sekolahan. Nantinya ke depan, kalau mau dikembangkan lagi, maka bisa lintas daerah. Tetapi perlu dicatat, sistem transportasi itu kalau sudah lintas daerah, maka harus melibatkan pemerintah di tingkat provinsi, misalnya Dinas Perhubungan Provinsi, terutama SMA ya, karena SMA itu kebetulan juga tupoksinya di dalam kendalinya tingkat provinsi. Saya pikir dikembangkan. Nah, monggo silahkan. Setidak-tidaknya adalah yang fokus pada wilayah Kota Malang, baik itu SD maupun SMP. Kalau memang SMA masih juga masih bisa terjangkau, tidak ada masalah. Tetapi fokus di Kota Malang, sehingga nantinya model yang sudah diuji cobakan ini nantinya sambil berjalan diperbaiki, sehingga nanti bisa dikembangkan lebih lanjut untuk wilayah-wilayah yang lain. Bahkan Kota Malang pun menurut saya kalau ini uji coba juga dicari titik-titik yang memang demandnya sangat tinggi. Kalau soal supply-nya angkutan kota mengikuti lah ya, nanti tinggal berapa kebutuhannya. Tetapi demandnya mana sekolah-sekolah yang memang tingkat apa ya, kalau di angkutan kota namanya occupancy rate. Jadi kira-kira kalau yang naik banyak itu di mana, itu yang dipasok lebih dulu. Kalau sudah berjalan, nanti lama-lama akan terbentuk satu sistem yang lebih bagus. Okay. Begitu, Mbak Esti.
0: Jadi itu prinsip untuk kemudian menentukan rutenya, begitu ya, Prof ya?
1: Betul.
0: Okay. Apakah rute itu seharusnya orientasinya pada sekolah atau justru pada konsentrasi permukiman tempat tinggal pelajar?
1: Dua-duanya. Jadi konsep transportasi itu adalah origin destination. Jadi dari mana menuju mana. Itu memang filosofinya transportasi. Oleh karena itu pemerintah kota perlu membuat mapping. Biasanya kalau pelajar pengalaman Pak Aji mendampingi beberapa kota itu ada semacam survei awal dari masing-masing sekolah, siapa yang sekiranya kepengen naik angkutan kota, angkut umum gratis, kemudian tinggalnya di mana, kemudian baru ketemu mapping di masing-masing sekolah. Karena pemerintah kota kalau melakukan mapping secara menyeluruh tidak melibatkan sekolah agak kesulitan, tapi kepala sekolah dengan guru-gurunya itu sangat mudah. Bagaimana responden yang ada di pelajar-pelajar di masing-masing sekolah itu ditanyain siapa yang mau angkutan kota, rumahnya di mana, nanti akan dibuat mappingnya. Oh, kebanyakan dari sindir-sindir. Nah, kemudian karena angkutan-angkota ini adalah tidak hanya melayani satu sekolah, jadi satu lintasan itu bisa saja beberapa sekolah, tugasnya pemerintah kota mengkombinasikan, mensimultasikan bagaimana antara dari rute ini lewat mana saja, kemudian dari sini kemana saja, baik berangkat maupun pulangnya. Begitu Mbak Esti.
0: Oke, okay. Jadi pemilihan rute ini akan sangat menentukan basisnya harusnya adalah data gitu ya. Tiap sekolah
1: betul,
0: nanti
1: ya.
0: Tadi seperti Prof. Aji sampaikan. Tapi nggak tahu nih kalau sekarang penentuan rutenya ada berbasis data itu atau belum ini. Ada bocoran nggak Prof? Nanti saya tanya sama Pak Wijaya ini.
1: Saya belum tahu persis. Iya, iya. Ya, tapi mestinya begitu. Pengalaman Pak Aji pernah mendampingi beberapa kota begitu. Jadi pendekatannya untuk yang bisa mengakses informasi siswa itu kan kepala sekolah dengan timnya ya.
0: Betul.
1: Itu tahu persis, langsung disurvei. Tidak semuanya orang kepengen naik angkutan kota. Nanti kadung diprediksi ternyata tidak bisa. Nah, sehingga demandnya sudah bisa dibaca. Nah, dari situ kemudian itu tadi dikumpulkan oleh dinas pendidikan atau siapapun yang tingkat berkoordinasi dengan dinas perhubungan, tahu potensi-potensi di masing-masing sekolah, kemudian dibuatlah rute, begitu
0: ya. Nah, jadi termasuk,
1: kalau masih pemula ini biasanya masih butuh waktu lama
0: ya.
1: Begitu Mbak Esti
0: ya, karena apa-apa. Kami dapat info proses. Katanya siswa banyak yang masih bingung rutenya gitu ya. Jadi masih ragu ikut karena takutnya nanti gak lewat sekolahnya misalnya. Oke, baik. Kita ambil contoh rute. Sebentar, kita rute berapa? Rute 2 misalnya, itu kan naiknya dari Madyapuro lewat Lesanpuro, kemudian Kiai Haji Malik Dalam, terus berhenti di SMP Negeri 10.

0: percontohan menurut saya. Nanti bisa dievaluasi lagi. Ya, karena gini nanti, bagi pelajar, itu memang butuh informasi, skema yang ditawarkan seperti apa, kemudian nanti mengikuti, begitu. Jadi, kronologisnya seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Haji, sekolah mengidentifikasi, kemudian dibuat kompilasi oleh Dinas Perhubungan, kemudian difloorkan lagi ke masyarakat bahwa rute sementara definitifnya adalah ini. Nah, nanti diuji coba terus, mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan diperbaiki, 1 semester diperbaiki, nah nanti kemudian terus diupdate lagi. Sehingga rute ini menurut saya tidak mati, tidak mati. Masih memungkinkan, karena begini, kenapa tidak mati secara kaku begitu? Karena nanti setelah diuji coba, bisa saja yang semula asumsinya itu gemuk, padat, banyak penumpang, ternyata sepi, begitu. Nah, atau di sisi lain ada permintaan, karena nanti ibaratnya itu saling memancing. Jadi dipancing dulu pakai rute ini, terus nanti ada permintaan bagaimana, nanti disesuaikan lagi. Begitu ya, Mbak Esti.
1: Oke, jadi titik turun, titik bisa berhentinya penjemputan di mana juga sangat menentukan ya. Karena kan orang tua misalnya ngedrop anaknya ke titik kumpul, kemudian anaknya baru diangkut untuk nanti ke sekolah yang terkait. Nah, tapi Prof, kira-kira gimana ini? Apakah kemudian pemberian layanan gratis on a future ya ini ya, memberikan layanan gratis ini cukup kuat untuk mengubah kebiasaan pelajar tadi ya, yang Anda sempat singgung, pelajar belum punya SIM, sekarang juga ada yang udah bawa motor, tapi nitipnya di luar sekolah. Gimana nih, mengubah kebiasaan pelajar yang selama ini pakai sepeda motor atau diantar orang tua?
0: Nah, menurut saya ini proses, Mbak Esti. Jadi proses. Jadi tidak bisa langsung serta-merta mahasiswa apa siswa itu langsung pertama tertarik saja itu belum tentu. Belum tentu loh. Ya. Siswa itu kalau model-model angkutan ini sebenarnya kan dia kebaiknya generasi Z ini kan generasi bebas ya. Habis pulang mau keluyuran, ngopi di mana. Nah, tapi dengan pola-pola ini perlu dibentuk memang. Nah, dibentuknya itu suatu sistem yang sudah dirancang oleh pemerintah, yaitu adalah angkutan pelajar gratis. Nah, sehingga dengan demikian nanti lama-lama akan menyesuaikan, siswanya sendiri juga menyesuaikan, dukungan terhadap orang tua juga sangat perlu, kemudian dukungan di masing-masing sekolah juga sangat perlu. Orang tua perlu ini. Jangan sampai orang tua itu ngembosi. Wis le, ra usah numpak angkutan, nanti kamu telat. Nah, ini juga jangan sampai. Sehingga memang enggak boleh telat, Mbak Esti nanti kata kuncinya itu. Enggak boleh telat. Kalau sampai telat, pasti akan jadi persoalan. Baik itu siswanya, kemudian orang tuanya, termasuk sekolahnya. Oleh karena itu kata kuncinya tidak boleh telat. Begitu, Mbak Esti.
1: Okay. On time ya, makanya katanya sekarang kumpulnya harus jam 6 pagi kemudian udah berangkat gitu. Kan kadang jalan juga gak bisa diprediksi ya kalau pas lagi lewat jalur-jalur padat gitu Prof. Prof, tapi ini kalau kita bicara ke depan sebenarnya tidak hanya bicara soal angkot saja atau transportasi pribadi. Kita bicara soal transportasi yang terintegrasi. Bagaimana kemudian seharusnya hubungan antara angkot pelajar gratis ini dengan kan sebelumnya juga sudah ada namanya bus halokes ya, bis sekolah itu loh Prof. Itu masih beroperasi kan untuk melayani pelajar?
0: Kayaknya masih, cuman kayak kurang tahu saya. Ya, kayaknya juga itu hidup enggan mati pun tak mau ini. Saya pernah lihat itu kok body mobilnya nongkrong di suatu tempat yang enggak pindah-pindah.
1: Baik, oke. Kalau gitu kita geser ke bahas yang sekarang eksis lah ya. Kan ada Trans Jatim juga ini, sedang dikembangkan di Malang Raya. Nah, apakah kemudian nanti angkot pelajar ini bisa jadi apa? Kan lagi ngetren sebut feeder gitu ya, untuk moda transportasi lebih besar ini Prof.
0: Ya, justru itu yang ingin digagas oleh Pak Haji. Jadi begini, keberadaan angkutan pelajar gratis ini mestinya terkoneksi, terintegrasi dengan Trans Jatim, ya, terutama untuk rute-rute yang jauh ya. Nah, kenapa begitu? Karena Trans Jatim ini tidak bisa hanya berdiri dalam satu koridor sendiri kalau itu tidak disokong oleh adanya feeder-feeder, pemasok-pemasok. Nah, oleh karena itu angkutan pelajar gratis ini rutenya kalau bisa yang memang memungkinkan itu bersinggungan atau ketemu dengan rute Trans Jatim, sehingga nantinya sekolah-sekolah yang memang nanti berada di jalur Trans Jatim, maka bisa sebenarnya melakukan perpindahan rute dari

0: semula angkutan pelajar menuju Transjatim. Nah, soal skemanya apakah tetap gratis atau tidak, silahkan nanti disu punya skemanya, misalnya ada kartu pelajar berseragam sehingga gratis, mungkin begitu. Tapi tetap harus ada anunya, seingat saya kalau di Jakarta itu tetap ada geseknya itu ya, supaya untuk menunjukkan bro. Kalau memang terlalu ngetep, betul. Nah, sehingga Transjatim sendiri feedernya itu dari berbagai sumber, ada dari anak sekolah, kemudian ada dari masyarakat umum dan lain sebagainya, sehingga Transjatim ini nanti ke depan juga mempunyai nilai fungsi. Nah, kalau ini sistem ini bisa terbentuk, maka lambat laun sistem ini akan terbangun dengan baik, sehingga makin eksis, baik itu Transjatim, kemudian bis sekolah maupun pusat-pusat titik simpul transportasi, terminal, kemudian stasiun, bandara, dan sebagainya ini saling terintegrasi, sehingga enak memang nanti. Jadi kita pergi kemana saja itu sebenarnya terkoneksi, tinggal pilih yang mana, begitu. Begitu Mbak Esti.
1: Ya, jadi membayangkan kalau di Jakarta itu mau kemana-mana kan gampang gitu ya. Di Bundaran HI misalnya kita bisa naik MRT, bisa naik Transjakarta dan sebagainya. Geser dikit ke Duku Atas ada LRT dan sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya ketika misalnya memang ke depan sudah dirancang untuk terintegrasi termasuk di Malang Raya, ini tentu perlu apa istilahnya mungkin ya, sistem transportasi terintegrasi yang mengkoneksi tadi ya, angkot pelajar, angkot reguler, apalagi Transjatim dan sebagainya. Oke, Prof, saya mau baca WA yang sudah masuk dari pendengar ya. Ada yang ini kayaknya seperti tadi Anda sempat singgung soal tepat waktu, ini ada orang tua yang gabung mau ngikutkan anak ke angkot pelajar, masih ragu-ragu takut kalau angkotnya tidak tepat waktu datang ke sekolah. Anak kalau mau telat itu biasa udah panik. Ini pendengar sudah bergabung bersama kami lewat WA. Ya, soal ketepatan waktu tadi Prof. Haji juga udah wanti-wanti ya, jangan sampai telat. Oke. Kemudian ada yang mau nyetop di tengah jalan boleh apa enggak? Karena waktu lewat kemarin ternyata angkotnya sudah penuh. Nah, ini pertanyaan dari pendengar. Termasuk kapasitas ini, Prof. Gimana ini berarti? Supply and demand-nya. Silakan direspon, Prof.
0: Oke, baik. Terima kasih. Ya, betul, berarti telat itu menjadi parameter utama bagi siswa maupun
1: orang tua.
0: Semuanya, siswa, orang tua maupun sekolah. Begitu telat, sudah itu enggak anu. Nah, kemudian tentang kapasitas. Jadi begini. Jadi entar saja dulu yang kaitannya nyetap di tengah jalan bisa enggak. Kalau angkutan kota, karena itu space-nya kecil, maka memungkinkan untuk bisa di-stop di tengah jalan ya. Monggo silakan seperti yang selama ini angkutan kota yang sedang berjalan. Kalau space-nya ruangnya cukup, jangan sampai menimbulkan kemacetan. Karena kalau itu bisa dilakukan dan tidak menimbulkan kemacetan, maka ini bagi penumpang itu nilai tambah, ya, tidak harus jauh menuju ke tempat halternya. Nah, itu. Nah, kemudian berikutnya tentang kapasitas. Tentu ada kapasitas sistem, ada kapasitas kendaraan. Nah, menurut saya kapasitas ini nanti sambil dilihat setelah berjalan apakah okupansi rate-nya itu di atas 75%. Kalau itu di atas 75% harus ditambah armadanya. Tetapi kalau masih di bawah 75%, menurut Pak Haji masih sewajarnya. Nah, kaitannya dengan kapasitas, dengan terintegrasinya Transjatim, maka nantinya itu yang lewat jalur Transjatim kan akan dioper ke Transjatim, sehingga kan penumpangnya sudah berkurang. Nah, itulah yang nanti juga akan meningkatkan kapasitas layanan secara sistem menyeluruh. Begitu Mbak Esti.
1: Baik, jadi kalau angkot itu isinya berapa sih penumpangnya idealnya?
0: Ya, 9, kalau standar sekitar 12. Oh, 12. Ya. Dalam kondisi berjejal pernah waktu dulu berpraktek itu bisa 16, ya kan? Tapi kalau banyak nyaman
1: sekitar gitu
0: 10.
1: Ya?
0: Iya, tapi kalau enggak paling enggak sekitar 10 menurut saya nyaman. Karena kalau sampai berjejal-jejal itu nanti penumpang juga tidak nyaman. Nah, kalau tidak nyaman itu juga akan menjadikan parameter mau dan tidak mau. Oleh karena itu menurut saya tetap dibatasi, jangan sampai berjejal. Apalagi ini kan model gratis. Gratis itu berarti kan armadanya sendiri sudah dibeli oleh oleh angkutan, oleh Pemkot ya, sehingga memang dia tidak ada kejar target itu, tidak ada. Jadi yang penting dia itu bergerak sesuai dengan timetable. Jadi jam sekian berangkat dari sini, diharapkan dari halte berikutnya harus jam sekian, halte berikutnya jam sekian, dan seterusnya begitu. Sehingga nanti kalau berjalan lebih cepat, misalnya di halte tertentu, misalnya saya jadwalnya misalnya jam 7.50, nah kalau dia datang lebih cepat, maka jangan buru-buru meninggalkan, karena 7.50 itu juga nanti akan ada calon penumpang yang sudah melihat jadwalnya, jam 7.50 nanti saya akan naik di halte itu. Nah, artinya apa? Harus berbasis timetable. Kalau perlu di setiap halte ditempel itu jadwal-jadwalnya itu, sehingga semua orang tahu. Syukur-syukur ada aplikasinya. Di Transjatim itu kan ada aplikasinya. Kita kalau punya aplikasi Transjatim bisa itu bisa kelihatan ya? Rute berikutnya, iya kurang 5 menit lagi akan merapat di halte ini loh. Enak itu. Menurut saya begitu nanti dikembangkan.
1: Jadi angkutan pelajar kan kabarnya juga udah dipasang GPS, artinya bisa melihat posisinya ada di mana, jam berapa, begitu termasuk jadwalnya. Ya ini PR ini untuk pengembangan ke depan ya. Satu hal yang jadi catatan ketika orang tua menitipkan anaknya naik angkutan ini adalah soal keselamatan dan kualitas layanannya. Ada catatan apa soal ini, Prof?
0: Penting. Jadi kualitas layanan salah satunya tadi tidak boleh telat. Kemudian berikutnya kaitannya dengan ketepatan segelamnya, menurut saya itu perlu. Kemudian angkutan kotanya menurut saya juga sopirnya harus ramah. Terus kemudian interiornya juga cukup nyaman ya. Kalau bisa ber-AC ya, ber-AC ya, biar lebih nyaman memang bagi penumpang, sehingga daya tarik bagi penumpang untuk mau naik angkutan angkutan pelajar gratis ini mau. Jadi gini loh sebenarnya, intinya itu adalah bagaimana angkutan pelajar ini memang tertarik ya, siswa tertarik dengan angkutan pelajar. Udah itu dulu yang perlu dibentuk. Karena kalau sudah tidak tertarik, mau dipakai apa saja sulit, mau digratiskan saja tidak mau gitu. Itu jadi tidak selamanya yang gratis itu mesti berjubel gitu Mbak Esti. Orang lebih baik mau berbayar, tapi yang penting layanannya bagus, keselamatannya bagus, kemudian keamanannya juga bagus. Jangan sampai nanti dicampur dengan orang umum, ternyata ada pencopet di situ. Itu juga tidak boleh. Jadi kalau angkutan pelajar gratis, murni pelajar, tidak boleh orang lain. Begitu.
1: Nah, yang sempat dikritik kan sebenarnya soal usia dan kondisi kendaraan angkutan kota di Kota Malang, sebenarnya udah banyak yang udah tua gitu ya, sehingga kabarnya juga banyak permajaan di sedang digagas atau dirancang untuk itu ke depan. Tapi kan kita sekarang pakai yang udah ada dulu gitu. Nah, ini soal usia angkot kaitan dengan keselamatan dan kenyamanan gimana nih, Prof?
0: Ya memang itulah kondisinya. Jadi ibaratnya itu bahasa Jawanya itu ketek-ketek dipupuri. Adanya itu ya sudah. Adanya itu, itulah yang diberdayakan ya. Nanti memang ada kir ya, tetapi angkutan kota itu kan karakteristik pergerakannya kan tidak cepat ya. Dan bukan perjalanan jarak jauh, sehingga kalau seandainya ada kendala-kendala itu tingkat, kalau kecelakaan namanya fatalitas, tingkat fatalitasnya tidak terlalu tinggi ya. Oleh karena itu menurut saya tahap awal ini angkutan kota yang sudah ada ini yang dijalankan. Cuman karena ini menyangkut administrasi kepemerintahan, mestinya angkutan kota yang hidup, jangan sampai yang mati ya. Yang menang punya sopirnya punya SIM ya, kemudian kendaraannya hidup ya, trayeknya kalau karena memang berbasis angkutan kota, trayeknya hidup dulu. Soal rutenya di rerouting karena adanya angkutan pelajar tidak ada masalah, tetapi secara legal formal masuk dulu. Karena kalau enggak nanti akan jadi barbar itu, negara barbar. Sopo sing cedek, sopo sing punya kedekatan itu yang mendapatkan akses itu nanti akan ngurusak sistem nanti begitu Mbak Esti.
1: Jadi redesign, rerouting ya berdasar perkembangan nanti hasil evaluasi lah ya, kita tunggu nanti akan seperti apa. Baik Prof, terima kasih banyak ya waktunya udah sharing bersama kami. Sami-sami. Tapi sebagai apa ya, Anda pasti juga udah punya kayak gagasan ke depan gitu, angkutan pelajar ini on the future gitu, sebaiknya seperti apa, ada rekomendasi apa ini dari Anda Prof?
0: Ya, menurut saya angkutan pelajar ini nanti perlu digagas untuk terintegrasi dengan sistem transportasi di Kota Malang, baik Trans Jatim dan segala macamnya, titik-titik simpul transportasi, sehingga perlu disusun namanya master plan transportasi. Ya, jadi tidak asal bangun tidur kemudian action, tidak boleh begitu, tapi by planning begitu. Nanti dibenahi sambil jalan, oh begini, kurang begini, kurang begini, dan seterusnya. Sehingga catatan Pak Haji adalah bikin master plan sistem transportasi Kota Malang. Begitu Mbak Esti.
1: Baik, ini Prof Haji pasti siap ini kalau misalnya diajak masuk di tim untuk bahas ini ya.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak sudah sharing bersama kami. Ini sekaligus tadi sudah memberikan tanggapan untuk pendengar yang sudah bergabung lewat WA. Sampai ketemu nanti kalau ada perkembangan kita ngobrol lagi, Prof Haji.
0: Siap.
1: Monggo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, demikian tadi perbincangan kami bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Haji Suraji STMSC IPU ASEAN E. Beliau adalah pakar transportasi yang juga merupakan dosen teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Widyagama Malang. Next, kalau tadi sudah dengan akademisi, saya harus tanya langsung ini sama Pak Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang. Sudah tersambung bersama dengan Pak Wijaya Saleh Putra. Selamat pagi Pak Wijaya. Terputus ya. Kita coba dapat sambungan kembali bersama dengan Pak Wijaya Saleh Putra. Tadi termasuk soal ketepatan waktu harus ada jaminan ya. Kemudian nanti evaluasinya juga harus dipikirkan soal rute. Saya juga terima ini beberapa WA dari pendengar sudah bergabung. Kemarin bahkan ada yang sudah sempat nanya karena kami juga sempat bahas di program Halo RRI. Jadi ada yang nanya, ini rutenya udah fix atau masih akan ada perubahan ya? Kalau berdasarkan tadi saran dari Prof Aji ya, harus dievaluasi gitu ya. Rutenya so far sejauh ini ada 15 rute, gak tahu nih putra-putri Anda masuk rute yang berapa? Rute 1, 2, atau 15? Lanjut Pak Wijaya, sudah tersambung, selamat pagi Pak Wijaya.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Wijaya sudah meluangkan waktu. Ya, Pak Wijaya, ini sudah masuk hari ketiga angkutan pelajar gratis. Pantauannya gimana nih laporan yang sudah masuk ke Dinas Perhubungan ini, Pak Wijaya?
2: Baik, terima kasih. Ini sudah memasuki hari ketiga, masih laporannya dari teman-teman termasuk dari para media ini yang memberikan masukan kepada kami. Responnya cukup bagus dari para pelajar ya, dari mereka mereka yang tadinya tidak tahu dengan menggunakan bus sekolah alokas itu, sekarang mereka bertransportasi bertransmisi menggunakan angkutan sekolah, angkutan yang berbasis angkutan kota, angkutan pelajar yang berbasis angkutan sekolah. Malah mereka mengatakan melalui laporan dari teman-teman media ya, malah lebih enjoy karena begini, walaupun tidak menggunakan AC ya, seperti yang disampaikan harapan dari Pak Profesor tadi itu harus ada kalau bisa ber-AC ya, memang karena kita masih seperti ini dulu ya, ya masih kondisi menggunakan angkutan kota. Kalau pakai menggunakan bus sekolah atau dengan ELF itu mereka kan membelakangi, saling berhadapan ke depan semuanya. Tapi dengan menggunakan angkutan kota ini saling berhadapan-hadapan, sehingga komunikasi satu dengan yang lainnya bisa berinteraksi semakin mudah gitu loh, semakin akrab satu dengan yang lainnya. Itu kemudian yang kedua masih pula ini masih seperti apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Aji tadi, dan pengamatan kami memang perlu secara terus-menerus kita melakukan sosialisasi, kita memberikan informasi kepada sekolah-sekolah lagi, sudah terjadi perubahan yang tadinya menggunakan bus halokes sekarang menggunakan angkutan kota. Begitu Mbak Esti. Jadi, saya yakin juga ada terus harus diperbaiki terus.
1: Baik, bus halokes itu udah nggak jalan lagi Pak? Tidak melayani lagi?
2: Untuk sementara ini mereka sifatnya mendampingi dulu. Karena tadinya bus halukas itu mereka pelajar kan menggunakan itu ya. Dengan adanya per 31 Agustus kemarin ini sudah berjalan, supaya masyarakat atau pelajar ini mengenal, maka diarahkan dari tadinya mau ke bus itu diarahkan untuk menggunakan angkutan pelajar begitu. Sementara sampai seminggu dua minggu kita bekerja sama dengan Dibut untuk pengemudi dari bus halukes dan Elf itu mendampingi untuk memberikan arahan-arahan kepada pelajar untuk berpindah ke angkutan pelajar.
1: Baik. Sudah ada laporan apa aja nih mungkin dari orang tua, ada yang komplain nggak misalnya telat sampai ke sekolah gitu Pak Wijaya?
2: Sementara ini belum, mudah-mudahan nggak ada ya. Karena sudah kami komitmen ya, komitmen
1: jam 6 ya harus kumpul ya Pak ya. Pak Wijaya? Ya, agak hilang. Ya, tadi sempat hilang suaranya. Jadi kumpul di titik kumpul jam berapa? Jam 6 ya Pak ya?
2: Jam pukul 5.45 itu pengemudi sudah standby.
1: 5.45 pengemudi sudah standby. Halo?
2: Ya. Iya, 5.45 sudah standby begitu. Kan di sana kan beberapa satu rute itu ada beberapa, ada yang minimal ada 3 angkutan kota ya. Begitu. Okay. Ada minimal 3 angkutan, itu mereka nanti bergantian berangkat satu-satu begitu. Penuh berangkat begitu.
1: Baik sih. Ya, jadi misalnya kayak rute 1 itu misalnya 3 angkot, mereka standby 5.45 di situ, nanti kemudian mana penuh berangkat dulu gitu ya.
2: Iya, betul, begitu.
1: Baik. Pak, berarti yang jalan sampai hari ketiga, kan kemarin hari pertama masih 66 angkot. Sampai hari ini ada penambahan, Pak, atau masih 66 juga?
2: Belum, karena kemarin ini perlu kami sampaikan ya. Kemarin tuh banyak yang mendaftar. Banyak yang mendaftar, tetapi kami lakukan seleksi ya, bagaimana ketentuan yang berlaku. Misalnya, harus memiliki kartu pengawasan angkutan itu. Di mana kartu pengawasan itu merupakan standar utama. Mereka harus memiliki ujikir kan begitu, ada SIM sesuai dengan ketentuan begitu Mbak, sehingga yang mereka akhirnya berkurang. Selain itu ada memang juga ada sesuatu hal mereka mengundurkan diri begitu.
1: Okay. Jadi 66 angkot yang masih jalan sampai hari ini melayani ya, 15.
2: Saya yakin nanti akan bertambah lagi.
1: Okay. 15 rute ya Pak?
2: Betul Ibu.
1: Okay. Soalnya ini ada pertanyaan dari pendengar, Pak, rutenya sudah fix atau akan ada perubahan atau penambahan? Ini gabung lewat WA Pak di dialog kami pagi ini. Silakan dijawab dulu Pak Wijaya.
2: Baik. Ini kan masih istilahnya masih uji coba terus ya. Pasti namanya transportasi publik akan kita sesuaikan terus ya. Jadi perubahan-perubahan selalu kita lakukan ya. Yang terpenting adalah kita sementara ini menggunakan rute yang digunakan oleh bus halokas. Sangat dimungkinkan ya, kemungkinan besar tahun depan sudah kita sesuaikan lagi dengan kondisi ini, misalnya sesuai dengan rute-rute yang sudah ada ini, track yang ada begitu. Artinya penyesuaian itu harus kita lakukan begitu. Supaya ini, mengapa kami menggunakan rutenya bus halokas dan ELF itu, dengan harapan tahu dulu lah perubahan ini begitu. Dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya begitu.
1: Berapa bulan nanti kemudian akan dievaluasi ini Pak, ini menjawab pertanyaan
2: sesuai kebutuhan ya. Ini kita seminggu ini kita lakukan evaluasi terlebih dulu. Nanti apa yang harus kita lakukan, termasuk rute. Ada masukan-masukan kemarin juga ada minta pada tempat tertentu karena banyak yang menunggu, misalnya maaf ya, kemarin ada yang nunggu di perbatasan Skarpuro sana, perbatasan Kota Malang di Madiapuro sana, Mbak Esti, itu banyak yang menunggu di sana. Oke, enggak apa-apa, nanti kita evaluasi. Penting kita sekarang ini kita catat terlebih dahulu, kemudian nanti apa yang bisa kita lakukan perubahan-perubahan. Ini kan transportasi publik itu, apalagi kalau yang sifatnya masih berbasis angkutan kota ini kan ya butuh waktu ya. Begitu.
1: Oke, jadi akan dievaluasi terus. Pak, ada yang tanya, saya ibu dua anak, satu sekolah SD, satu sekolah SMP, tinggal di sekitar kawasan Sawo Jajar. Ini kalau nyetop di jalan boleh nggak Pak? Nggak harus ke titik kumpul? Ini pertanyaannya.
2: Boleh, boleh. selama itu satu berseragam, kedua adalah menggunakan yang di dekat itu berlabel angkutan pelajar gratis ya. Boleh.
1: Ya.
2: Kami perbolehkan.
1: Oke, jadi boleh hitam di pinggir jalan. Yang penting anak-anak pakai seragam.
2: Boleh.
1: Terus mobilnya itu yang ada tulisannya angkutan, tulisannya apa sih Pak? Angkutan
2: pelajar
1: Kota Malang.
2: Angkutan pelajar gratis.
1: Angkutan pelajar gratis ya. Itu boleh di stop dan enggak bayar. Dan
2: boleh,
1: selama
2: boleh.
1: Masih ada tempat duduknya ya Pak.
2: Iya itu ya. Kita upayakan desek-desek. Mbak Esi, kalau kita upayakan maksimal 8 ya. Dengan harapan teman-teman anak-anak ini leluasa gitu, nyaman. Walaupun seatnya itu kan bisa mampu 12 orang ya.
1: Ya. Oh ternyata dibatasi 8 saja walaupun cukup buat 12.
2: Ya kita upayakan gitu Mbak. Kalau memang ya dia adalah situasional, kalau bisa 8 terlebih dahulu gitu.
1: Oke, tapi kalau misalnya
2: nyaman.
1: Ada yang mau diangkut dan masih cukup, gak apa-apa ya Pak?
2: Gak apa-apa.
1: Oke, baik. Nah ini sekaligus nanya, 3 hari ini gimana tingkat keterisian di 15 rute ini Pak Wijaya?
2: Keterisian cukup, load factor-nya cukup bagus, rata-rata terisi, ada juga yang kosong ya, karena memang sama dengan bus Haluklas ya kemarin tuh ya, dari yang kosong ini kita sweep kemana dan sebagainya, ada titik tertentu itu yang tingkat keterisiannya itu tinggi, misalnya ada 80-90% gitu ya, misalnya tadi 8 itu penuh. Ada juga yang masih butuh nunggu gitu. Inilah yang kami perlu evaluasi terus-menerus gitu, Mbak Esti.
1: Yang paling ramai rute yang mana, Pak?
2: Yang paling ramai, ini belum saya.
1: Okay.
2: Ya, paling penuh ini rute yang menuju ke arah Balai Kota ini.
1: Balai Kota itu berarti rute berapa ini? Saya lagi buka catatan ini. SMA 1 itu ada rute 11 ya, dari SDN Mondok Logowaru.
2: Ada
1: SMA 1.
2: Betul.
1: Rute 12 itu Telogowaru SMA 4. Berarti itu termasuk rame tuh. Ada juga rute 14.
2: Ya, rame.
1: Museum Pendidikan Telogowaru SMA Negeri 4. Oh, banyak yang ternyata tujuannya ke kawasan Tugu ya. Rute 15 juga.
2: Okay. Ya, kawasan Tugu banyak,
1: Mbak. Ya. Okay. Baik. Pak, ada juga yang lapor. Pak, ini untuk tahu rute, apakah armada ada yang belum ditandai nomor rute? Biar mudah, Pak, katanya gitu.
2: Oh, ada. Ya, betul ini. Ini kami hari ini kita beri tulisan ada rute-rutenya ya. Itu kemarin ada yang ketinggalan, ada yang belum.
1: Baik, ya. Begitu. Ini ada laporan Mbak. Ada yang belum dikasih nomor rute, Pak. Bingungi katanya gitu.
2: Betul. Iya, iya.
1: Ya. Ya, jadi tandanya ada tulisan angkutan pelajar gratis di bagian depan, kemudian nanti akan dilengkapi dengan
2: nomor.
1: Yeah, baik. Itu pertanyaan pendengar. Terus ada yang bilang, Pak, titip pesen, jangan sampai sopirnya ngerokok ya, katanya gitu.
2: Oh, insya Allah tidak. Ini sudah sepakat semuanya. Iya, sudah sepakat. Supir pengemudinya ini wajib dilarang merokok. Gitu. Kemudian diharapkan juga pengemudinya tuh kalau menaikkan anak-anak pelajar diharapkan turun, begitu pula kalau naikkan. Begitu diharapkan memantau, memastikan anak-anak itu sudah duduk dengan baik.
1: Oke. Jadi anak-anak
2: jangan menengok.
1: Oh, enggak cuma nengok dari belakang setir gitu ya.
2: Jangan, iya. Kami harapkan begitu. Itu sebagaimana arahan juga dari Kamsel ya, Kanit Kamsel Satlantas Polresta Malang.
1: Oke. Jadi ketika anak-anak naik, sopir harus turun setidaknya memastikan anak-anak sudah duduk dengan
2: iya, betul, memastikan itu. Keramahan harus dilakukan.
1: Siap.
2: Iya.
1: Kalau
2: kami
1: salah,
2: sepakati
1: sudah disepakati. Sopirnya pakai seragam biru muda ya, Pak ya?
2: Betul, ya, Ibu. Ya.
1: Ada juga saran ini dari pendengar, Pak, ada monitoring digital biar tahu posisi angkotnya sudah di mana biar anak-anak enggak
2: telat. Silakan bisa download aplikasi Transjatim Ajaib. Nanti pilih angkutan pelajar.
1: Sebentar. Aplikasi Transjatim
2: dan Transjatim Ajaib. Kemudian pilih menu angkutan pelajar gratis.
1: Oh, ada ya, Pak ya?
2: Oke. Ya, di situlah akan bisa dipantau perjalanan kendaraannya sampai di mana.
1: Oke, kan udah dipasang GPS semua ini, Pak.
2: Betul.
1: Oke, jadi nanti saya coba buka deh, Pak. Saya belum download aplikasi Transjatim soalnya. Jadi orang tua bisa memantau anaknya sampai mana tadi.
2: Bisa.
1: dengan aplikasi TransJatim Ajaib. Pilih menu angkutan pelajar gratis, nanti baru mungkin rutenya dan sebagainya ya. Nanti kita coba.
2: Iya, itu yang saran sebagaimana disampaikan oleh Profesor Pak Profesor Agi tadi itu, ya memang kita sedikit-sedikit lah kita arahkan ke sana, bisa connect satu dengan yang lainnya. Dengan keterbatasan yang kami miliki, tetapi minimal adalah kita pemerintah daerah Kota Malang memulai gitu ya, memulai untuk melakukan perubahan yang lebih baik, begitu. Dan juga paling utama adalah memberikan kesempatan pada pengemudi-pengemudi angkutan kota untuk menambahkan nilai, memperoleh nilai tambah, begitu. Yang selama ini izin mereka hanya mengandalkan dari penumpang umum, dan itu pun amat-amat sangat terbatas. Nah, dari sinilah sesuai dengan kesepakatan, dan itu permintaan dari sudah perjuangannya hampir 5 tahun mereka bersama-sama kami, kalau sama kami 4 tahunnya. Saya hampir 4 tahun nih, saya 4 tahun begitu. Baru alhamdulillah melalui Bapak Wali Kota Malang, Bapak Dr. Insinyur Wali Hidayat, MM, alhamdulillah bisa direalisasikan di tahun 2026. Dan ini pun 2027 juga sudah disiapkan anggarannya. Begitu Mbak Istri, ini adalah bagian dari menuju perubahan yang lebih baik.
1: Oke, 2007 itu yang 1,9 miliar itu Pak?
2: Ya sama, kita tahun 2026 ini kita siapkan juga demikian.
1: Oke, baik. Ada beberapa WA yang juga masuk dari pendengar, Pak tolong ditambah rutenya biar makin banyak, biar jangkauannya lebih luas.
2: Ada juga ini arahnya ke sana memang. Arahnya ke sana Mbak Isi, kita upayakan, kita makanya kita evaluasi mana yang bisa ditambah dan seterusnya gitu. Dan tentunya mohon maaf ini kita sesuaikan juga dengan ketersediaan anggaran ya. Memang akan kita alhamdulillah juga ini ada perjuangan juga dari DPRD Kota Malang begitu ya. Ini ada sehingga terwujud begitu.
1: Baik.
2: Ya, mudah-mudahan ada tambahan-tambahan lagi begitu.
1: Oke, okay, jadi
2: rute-rute hampir semuanya bisa rute-rute minimal rute yang ada angkutan kota itu bisa tercover semua.
1: Tercover semua ya. Baik, itu sudah terjawab semua WA dari pendengar yang sudah masuk. Nah, masa depan angkutan kota agak terjawab dengan solusinya ini tadi, angkutan pelajar gratis. Masalah transportasi pelajar juga terjawab lewat ini. Maka ke depan nanti pengembangannya akan seperti apa ini, Pak Wijaya?
2: Ya, baik. Ini akan menuju ke yang lebih baik lagi ya. Termasuk kita satu yang lainnya saling koneksi ya. TransJatim, angkutan kota yang selama bentuknya adalah feeder by the service. Insya Allah dalam tahun ini juga mudah-mudahan kita kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Feeder ini juga akan diluncurkan di Kota Malang dalam rangka juga mendukung transportasi publik Kota Malang. Begitu. Yang sekali lagi, perubahan sedikit-sedikit itu lebih baku, lebih baik lagi di Kota Malang. Dengan harapan masyarakat Kota Malang mengurangi menggunakan kendaraan pribadi, begitu. Dengan harapan semakin green gitu ya, semakin hijau di Kota Malang, dengan tidak ribetnya di Kota Malang menggunakan kendaraan pribadi, begitu. Ya, walaupun kita pahami ya, dengan kondisi sekarang masih seperti itu, angkotnya ya perlu kami sampaikan Mbak Esti ya, yang sebagaimana kami sampaikan berulang-ulang bahwa angkutan kota di Kota Malang ini jumlahnya yang beredar itu lebih banyak yang tidak sesuai. Artinya begini, hampir tercatat dari kami itu hampir 700 unit gitu ya, tetapi yang memenuhi syarat itu hanya 160. Ini berdasarkan data ujikir. Ya, berarti yang ujikir inilah yang sesuai ketentuan. Selebihnya itulah yang perlu dipahami masyarakat ya, dan juga teman-teman atau saudara-saudara kami yang bergerak di bidang angkutan, ya ini harus berbenah diri.
1: Ya.
2: Begitu.
1: Oke. Ini urusannya keselamatan dan nyawa, jadi kami juga menitip pesan kepada Dishub supaya bisa tegas juga soal ini, Pak, demi keselamatan pengguna jalan.
2: Ya, memang ya. Baik. Ya, nanti kita bersama-sama dengan aparat penegak hukum juga gitu ya, harus lebih tegas lagi kita karena ini menyangkut masalah nyawa. Hanya kami persyaratkan adalah sesuai ketentuan, kita tidak mau bermain-main terkait dengan angkutan kota tidak sesuai dengan ketentuan begitu.
1: Baik, Pak Wijaya, terima kasih banyak waktunya untuk berbincang bersama RRI Malang pagi ini. Salam sehat selalu, Pak. Sampai ketemu nanti kalau ada perkembangan, kabari ya, Pak. Nanti kita on air lagi bersama.
2: Baik, terima kasih, Mbak Titi.
1: Ya. Selamat pagi, sampai jumpa.
2: Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Andes R. Wijaya Saleh Putra, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang. Anda sudah mendengar langsung tadi penjelasan dari Pak Wijaya, termasuk dari respon ya untuk pendengar yang sudah bergabung melalui WA dalam perbincangan pagi ini. Terima kasih terus setia bersama kami. Saya Esti Sulistya untuk Anda semuanya. Tadi informasi tentang angkutan pelajar gratis Kota Malang, solusi transportasi dan masa depan angkot Malang. Tetaplah.
3: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir dari detik.com, berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026, lengkap syarat yang harus dipenuhi pada 5 Agustus 2026, terdapat dua jalur yang menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id. Jadi pendengar, unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2026 adalah berita bohong atau hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Waktunya bersuara di Halo RRI. Saatnya kita mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Karena suara Anda penting.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Halo RRI, kembali menjumpai Anda hari ini 2 September 2026 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami terima ya laporan berbagai macam peristiwa yang ada di Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, di wilayah Malang Raya, atau dimanapun Anda berada pada hari ini pendengar, yang menyimak siaran kami melalui FM 94,6 di wilayah Probolinggo di FM 88,3 MHz, ataupun di antara pendengar yang menyimak siaran kami pada pagi hari ini lewat aplikasi TikTok ya, di RRI Malang Live TikTok kami hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, Anda dapat menyampaikan beragam laporan penting dan juga menarik yang terjadi di wilayah Anda. Silakan pendengar, kalau ada yang mau update seputar kebutuhan pokok, begitu ya, terkait dengan stok, maupun harganya juga kami persilakan. Tadi saya baca info harga daging, untuk harga daging sapi juga masih tinggi ya, di wilayah Kota Batu tadi di Pasar Among Tani Rp150.000 per kilogramnya. Di wilayah yang lain seperti apa untuk kebutuhan pokok ini? Ada daging, ada gula, kemudian beras dan lain sebagainya. Bagaimana ketersediaannya dan juga perkembangan harganya? Anda juga boleh sampaikan ketika ada dinamika begitu ya, ada fluktuasi naik turun harga, boleh gambarkan kepada kami pendengar. Atau di antara Anda yang baru saja ada pengalaman begitu pendengar mengurus terkait dengan layanan administrasi publik ya, perpanjangan SIM mungkin, kemudian ada yang habis urus KTP, ada yang habis ngurus kartu keluarga, ada kendala, ada permasalahan terkait dengan hal tersebut, Anda juga boleh sampaikan, silakan di 081-555-600-915. Kasih bagaimana kronologinya, informasi awalnya seperti apa, waktunya kapan, begitu pendengar, mau kirim melengkapi laporan Anda tersebut, ada foto, ada video, juga boleh, silakan pendengar. Saya tunggu ya di 081-555-600-915. Kita berada dalam program Halo RRI, kita mendukung, kita mendorong layanan publik yang ada di wilayah kita, di pemerintah daerah kita ini agar lebih baik begitu pendengar, dan beragam permasalahan di kemasyarakatan begitu ya. Apabila ada yang patut kemudian jadi atensi kita atau perhatian kita bersama, juga monggo kita sama-sama bahas, kita sama-sama cari solusinya dalam program Halo RRI. Hari ini Rabu 2 September 2026 sampai menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, saya juga undang Anda ini para pendengar dan juga pemirsa TikTok RRI Malang Official yang pengen memberikan donor darahnya. Kami hari ini Radio Republik Indonesia Malang juga menggelar donor darah ya. Solidaritas tanpa batas, darahmu kehidupan mereka pendengar. Ini bagian dari kami memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Bulan September ini kan juga menjadi bulan yang spesial ya bagi Radio Republik Indonesia, memperingati Hari Radio nanti 11 September dan juga HUT RRI ke-81. Oleh karena itu kami menyelenggarakan donor darah pendengar. Hari ini Rabu 2 September 2026, monggo datang ke RRI Malang, tepatnya di auditorium LPP RRI Malang dari jam 8 pagi tadi sampai dengan selesai pendengar, terkait dengan pelaksanaan donor darah yang kami selenggarakan. Silakan untuk Anda yang mau ada pertanyaan atau ada kemudian yang dikonsultasikan terkait dengan kegiatan donor darah ini, bisa menghubungi kontak person atas nama Selfie di 0838-4806-8111. Sekali lagi ada pertanyaan terkait dengan kegiatan donor darah ini, mungkin dilayani sampai jam berapa, begitu ya. Anda bisa tanya, begitu pendengar, di 0838-4806-8111 atas nama Selfie. Kegiatan donor darah di RRI Malang hari ini diselenggarakan di auditorium LPP RRI Malang, diselenggarakan atas dukungan Lazismu, kemudian Perum Jasa Tirta 1 dan juga Kimia Farma. Datang ya pendengar rame-rame di RRI Malang untuk melakukan donor darah. Saya dengar kemarin perbincangan kami bersama Kepala UDD PMI Kota Malang bahwa masyarakat Malang Raya ini antusiasmenya luar biasa, kesadarannya juga luar biasa baik begitu pendengar ketika ada kegiatan donor darah semacam ini ya. Nah, saya tidak sendiri pada pagi hari ini, seperti biasa kami ditemani oleh Esti Sulistia di ruang gatekeeper pendengar, yang kali ini juga siap berbagi info untuk Anda. Ada WA dari pendengar apa saja, ada laporan apa saja yang sudah disampaikan oleh pendengar di WA 081-081-555-6915. Esti Sulistia akan siap melaporkannya untuk Anda. Silakan Esti.
2: Pagi Arga.
1: Selamat pagi.
2: Sudah siap donor darahkah Anda?
1: Nah, kemarin tuh saya talk show bersama Dr. Lulu, Kepala UDD PMI Kota Malang, Esti. Ternyata untuk memastikan kita itu eligible atau tidak untuk melakukan donor darah, itu prosesnya panjang sekali ya.
2: Harus dicek dulu kan tensinya berapa, terus apa ya, kayak dicek HB darahnya berapa.
1: Nah itu dia gitu ya.
2: Jadi yang penting semangat mau donor dulu. Nanti kan kemudian dicek dulu kan ada petugas di sini untuk kita eligible atau tidak.
1: Gitu.
2: Kalau iya lanjut, kalau enggak ya tahan dulu.
1: Betul.
2: Gitu. Oke, bismillah lah ya kita berbagi hari ini.
1: Betul.
2: Untuk bisa ikut program donor darah kita.
1: Yes.
2: Oke, pagi ini terima kasih untuk yang sudah gabung. Kemarin tuh sempat ada yang kirim video, kirim foto Arga tentang kebakaran di kawasan Gunung Buta. Jadi pernah ke sana belum?
1: Gunung Buta lewat ya, kita, Kota Batu ya?
2: Ya, kita yang mungkin belum pernah ke sana, kalau nengok ke arah barat, ke arah kita nyebutnya Gunung Putri Tidur, sekitar sana lah ya, sekitar Pademban. Jadi kemarin tuh ada kebakaran di lereng Gunung Buta sekitar pukul berapa? Pukul 1 kalau gak salah. Kita sempat dapat kiriman foto dan video dari beberapa pendengar. Jadi titik apinya itu kabarnya ada di peta 100 pos 3 dan kemarin juga sudah ada penanganan yang dilakukan. Nah, pagi tadi kemudian saya konfirmasi ke teman-teman di BPBD Kota Batu. Saya sudah kontak ke Pak Gatot, kemudian Pak Gatot cerita kalau ada Pak Dodi namanya yang dari BPBD yang kemarin ada di lokasi. Jadi saya kemudian WA Pak Dodi. Pak Dodi bilang kalau kebakaran ini masuk di, sebenarnya masuk di wilayah Kabupaten Malang, Kecamatan Pujon itu.
1: Oke.
2: Kebetulan aksesnya bisa dicapai menggunakan kendaraan roda 2. KR2 itu roda 2 ya? Kendaraan roda 2 ya, KR2. Lewat akses Kota Batu. Jadi kemarin pos penanganannya di loket tiket Panderman dari BPBD Batu kemarin mendukung giat pemadaman. Kemudian ini sebenarnya masuk di wilayah tadi ya, Perhutani ya. BPBD Batu beserta Perhutani kemudian relawan itu juga ikut pemadaman manual. Dan kemudian api sudah dinyatakan padam pukul 17.17 waktu Indonesia Barat. Basarnas ya membantu proses penurunan pendaki karena kemarin dapat informasi masih ada pendaki yang sempat terjebak gitu. Ada berapa? Sekitar 270-an.
1: Pendaki banyak juga ya.
2: Ya, tercatat sedang berada di kawasan tersebut sampai kemudian akhirnya mereka berhasil dievakuasi gitu ya. Tapi nanti kita update ya.
1: Iya.
2: Kita coba kontak, saya coba kontak ke Kalaksa BPBD Kota Batu Pak Suwoko untuk minta update-nya. Tidak hanya bicara soal apinya yang padam, tapi kan ini potensi karhutla luar biasa.
1: Betul. Sekarang,
2: ya, di tengah puncak kemarau yang terjadi. Hari Senin, ya, lagi inget hari ini, agak hari ini Rabu. Hari Senin kami sempat berbincang bersama dengan Pak Gatot Subroto, Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur, karena Jatim juga masuk kawasan yang ada titik-titik panasnya. Ini memang ada himbauan betul supaya masyarakat hati-hati, termasuk ketika misalnya ada bara sekecil apapun itu juga bisa berpotensi menimbulkan kebakaran. Nah ini komentar pendengar juga ada yang naik gunung, kalau bisa jangan merokok, jangan buang puntung rokok sembarangan.
1: Nah itu dia.
2: Komentar pendengar juga gabung, ada yang sepanas-panasnya, mosok sih bisa kebakar sendiri gitu. Jadi nanti kita tanya langsung ke Pak Suwoko aja, biar kita gak berspekulasi ya. Itu yang pertama tentang kebakaran di Gunung Buta. Ini tadi saya sempat ketemu beberapa adik-adik yang magang nih di RRI. Saya bilang, karena kemarin saya sempat dengar katanya yang mau naik gunung kan. Mau naik ke gunung mana kemarin? Mau ke Buta Bu, masih ditutup. Tutup dulu, ayo update informasinya di Halo RRI ya. Jadi untuk yang mau ke Gunung Butak ini masih ditutup. Tapi nanti kita minta info detailnya. Karena masuk di teman-teman, kewenangannya teman-teman Perhutani untuk ini. Lanjut, saya mau sapa juga untuk yang sudah ngasih informasi. Foto video juga sih kemarin dikirimi. Jadi Jalan Veteran, pernah parkir di Jalan Veteran gak?
1: Setelah kemarin PKL, sekarang masalah parkir ya, parkir di Jalan Veteran ya.
2: Tapi sebenarnya nggak cuma di Veteran, karena kita juga dapat kiriman foto dari pendengar. Itu ternyata di kawasan trotoar Jalan Soekarno-Hatta.
1: Betul.
2: Banyak yang melakukan pencermatan gitu ya, mengawasi, bukan mengawasi lah, tapi melihat, mencermati gitu. Ternyata itu banyak adik-adik mahasiswa baru yang naruh motornya di situ.
1: Nah, kan dihimbau ya, adik-adik maba itu tidak membawa.
2: Ada kebijakan nggak boleh motor kan?
1: Betul. Kadang parkirnya kalau nggak di Everyday Smart Hotel itu ST atau apartemen Soekarno-Hatta, di sebelah ini McDonald Watugong.
2: Oh, di daerah sana.
1: Itu area parkirnya di.
2: Padat banget ya di sana.
1: Situ.
2: Tapi katanya sekarang malah merambah sampai ke Soekarno-Hatta.
1: Wow.
2: Jadi kan itu ada kayak trotoar baru yang baru dilebarkan itu loh. Nah, ternyata di situ malah banyak yang dipakai buat parkir. Hmm. Nanti kita tanya langsung yeah. ke Dinas Perhubungan. Tadi mau nanya sama Pak Wijaya kan sungkan kita lagi ngobrol yeah. soal ini
1: transit ya. Ini ya, apa angkutan pelajar.
2: Nah, nanti kita ke Pak Rahmat, Kabid Parkir itu Pak Rahmat Hidayat ya.
1: Yeah.
2: Kita coba sampaikan nanti penertiban parkir di Jalan Veteran kemarin katanya sempat ada beberapa motor yang diangkut. Veteran juga ramai loh parkirnya. Jadi kayak ngeblok trotoar di sana. Ya, ini kalau Anda parkir sembarangan sekarang harus lebih aware, nggak boleh ya. Hati-hati. Ya, soal angkutan pelajar ini ada juga beberapa komentar pendengar yang nanya, nanti tapi kita ulas selanjutnya. Ada yang tadi tanya beberapa komentar pendengar. Saya baca dulu ya, nggak apa-apa ya, Gak ya?
1: Iya, monggo, SD.
2: Oke. Saya mau baca dulu tadi beberapa komentar yang gabung. Ada yang nanyain rute Ciliwung Tanimbar kok nggak ada. Jadi tetap harus antar jemput ini anaknya ke sekolah. Ada juga yang minta info wilayah penjemputan area mana saja. Ada 15 rute ya. Atau nanti kita share aja nih, kita yeah. punya rutenya. Sebenarnya Dinas Perhubungan juga udah share informasinya sih. Tapi sosialisasi nampaknya perlu lebih gencar untuk membedakan rutenya. Kalau di secara fisik kendaraannya itu ada angkutan kota pelajar, angkutan kota pelajar gratis, angkutan pelajar gratis di bagian depan. Kemudian harus ada tulisan rutenya. Tapi tadi Pak Kadisub bilang memang ada beberapa yang belum diberi nomor rute. Ini okay. masih on progress. Bus sekolah juga perlu diberdayakan. Kalau yang bis halokes itu ternyata digantikan oleh angkutan ini. Tadi statementnya.
1: Baik.
2: Kemudian ada yang mau naik angkot gratis. Setengah 4 di halte SMA 1 udah gak ada angkotnya. Jadi sekolahnya di SMA 1 pulang 15.15. Anaknya keluar jalan sampai halte setengah 4 ternyata angkotnya udah gak ada. Tadi kan di plot kayak misalnya satu jalur ada berapa angkot kan?
1: Betul.
2: Jadi kayak ngantri gitu. Kalau misalnya penuh berangkat, penuh berangkat. Nah kalau misalnya jatahnya udah gak ada mungkin udah berangkat juga ya?
1: Betul.
2: Oke. Tapi ini jadi catatan yang saya sampaikan ke Pak Wijaya. Oke, Arga kita sambung ke Batu dulu mungkin ya.
1: Oke.
2: Kita ke BPBD Batu untuk minta informasi update soal kebakaran di Buta. Plus silakan Arga ada informasi apa saja sambil saya sambung bersama Pak Suwoko,
1: okay.
2: Kalak BPBD Kota Batu.
1: Baik, terima kasih Esti. Jadi didapati ada info pendengar, Selasa 1 September 2026 kemarin itu terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dilaporkan melanda kawasan lereng Gunung Buta ya di wilayah Kota Batu. Sebetulnya ini wilayah administratifnya di Kabupaten Malang pendengar, namun dekat di wilayah Kota Batu ya. Kobaran titik api itu terpantau membakar area vegetasi hutan yang lokasinya itu di petak 100 sekitar pos 3 jalur pendakian Gunung Buta pendengar. Peristiwa kebakaran ini dideteksi hari Selasa 1 September 2026 kemarin sekitar pukul 12.46 menit waktu Indonesia Barat ya, jadi sekitar pukul 1 siang kurang 15 menit begitu. Laporan darurat ini mulanya diterima oleh petugas Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdap Ops BPBD Kota Batu dari komunitas paguyuban ojek pendakian Gunung Panderman Buta. Nah, kabarnya tadi informasi disampaikan oleh Esti Sulistia sudah tertangani begitu ya kebakaran yang ada di kawasan Gunung Buta. Sesaat lagi coba kita akan update informasi bersama Kalaksa BPBD Kota Batu, Bapak Suwoko, bagaimana upaya yang dilakukan pula oleh BPBD Kota Batu dalam rangka mendukung upaya penanganan karhutla di kawasan Gunung Buta. Jadi titik apinya itu di area vegetasi hutan yang lokasinya di petak 100 sekitar pos 3 jalur pendakian Gunung Buta, pendengar. Nah, kalau kita beberapa waktu yang lalu di bulan Agustus juga sempat menaruh perhatian kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo ya. Nah, tidak hanya itu pendengar, saat ini juga terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Semeru. Jadi kebakaran di kawasan Gunung Semeru itu telah menghanguskan 598 hektar lahan dan vegetasi alami pendengar. Jadi perkembangan hingga saat ini yang masih terjadi karhutla di Semeru itu kemudian terjadi pula di Gunung Arjuna Welirang, Gunung Wilis ini sudah padam. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Bapak Gatot Subroto. Nah, ia membeberkan pendengar berdasarkan aplikasi Sipong, saat ini ada 91 titik panas atau hotspot di wilayah Jawa Timur. Namun titik-titik itu belum tentu terjadi karhutla. Jadi 91 titik panas itu pendengar diantaranya misalnya bisa saja dari pabrik, panas pembakaran lahan, setelah panen, begitu pendengar, pengolahan sampah yang menjadi sumber panas, begitu ya, salah satunya. Dan ia juga menyebutkan bahwa karhutla di Semeru itu sangat sulit dipadamkan melalui jalur darat, sebab melalui jalur darat itu pendengar titik apinya melalui medan yang curam ya, dan tidak bisa diakses tanpa helikopter. Ia menerangkan

0: pembukaan lahan atau di antara pendengar yang suka naik gunung ini ya, dimohon agar tidak membuang putung rokok sembarangan atau menyalakan api unggun lalu ditinggal sebelum apinya itu betul-betul padam pendengar. Nah, terkait dengan karhutla di kawasan Gunung Buta, coba kita akan update informasinya pagi hari ini. Sudah tersambung bersama kita melalui sambungan telepon beliau Kepala Pelaksana BPBD Kota Batu, Bapak Suwoko. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Suwoko.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas.
0: Kabar baik hari ini Pak Suwoko, sehat ya?
1: Alhamdulillah,
0: sehat walafiat. Alhamdulillah, sehat walafiat. Pak Suwoko, Gunung Buta kabarnya terbakar ya Pak di kawasan peta 100 sekitar pos 3 jalur pendakian kemarin Selasa 1 September 2026. Ini kemarin kronologinya bagaimana ini Pak Suwoko?
1: Ya, kronologisnya kami dapat info sekitar pukul 12.46 itu dari relawan ojek yang biasanya mangkal di pendakian Gunung Buta itu Mas. Nah, sana sudah ada indikasi titik-titik api sehingga melaporkan kami langsung tindak lanjuti bersama TRC, tim reaksi cepat kami, dibantu relawan ke lokus. Ternyata di sana ada kebakaran, memang terjadi kebakaran, kemudian disusul oleh beberapa tim yang lain juga tergabung untuk memadamkan api itu.
0: Baik, jadi titik apinya betul ya Pak di petak 100 sekitar pos 3 jalur pendakian Gunung Buta ya Pak Suwoko?
1: Betul sekali Mas.
0: Baik, nah lantas supaya pemadamannya kemarin dilakukan bagaimana ini Pak, metodenya Pak Suwoko?
1: Dengan cara manual Mas, itu karena kita dengan pakai alat juga nggak mungkin, karena medannya kita ya perbukitan, gunung itu kita membawa alat seadanya dengan alat kebioan itu Mas, dengan kebioan, dengan menggunakan apa ya, daun-daun yang ada di sana kita pakai itu.
0: Baik, terdeteksi 12.46 akhirnya berhasil dipadamkan kemarin pada pukul berapa Pak Suwoko?
1: Sekitar 16 menit.
0: 16 lebih 16 ya, api betul-betul ya, padam kemarin. Berapa padam personil betul kemarin Pak dari BPBD dan juga tim gabungan yang diterjunkan Pak Suwoko dalam proses pemadaman itu Pak?
1: Begitu maraknya ya puluhan Pak, tergabung puluhan. Sampai malam itu bisa mencapai 100 lebih. Tergabung dari BPBD Kota Batu, Kabupaten Malang, Perhutani, Polhut, relawan Manggala Api, dan PMI Tagana ngumpul dari satu di sana Pak.
0: Baik, tadi Pak Suwoko cerita metode pemadaman apinya dengan manual begitu ya, di apa ya Pak ya, istilahnya digebyok begitu ya Pak, di apa ya, ya dengan daun-daun itu ya Pak. Medannya memang gimana Pak di lokasi petak 100 pos 3 jalur pendakian Gunung Buta sehingga harus pemadaman ini dilakukan manual Pak Suwoko?
1: Ya, selain berbukit itu kondisi alamnya itu kan sangat kering sekali. Di Buta itu mayoritas itu rumput-rumput gebut itu ya, semacam ilalang yang begitu kering itu begitu terbakar, kecepatannya mengikuti daya tiup angin itu Mas.
0: Okay. Baik. Jadi kemarin mengarah ke wilayah mana ini Pak? Dari petak 100 ini kemarin titik apinya Pak Suwoko?
1: Ke arah Pujon Mas.
0: Ke arah Pujon ya? Ya. Okay. Nah, untuk memastikan

0: wilayahnya.
1: Oke, termasuk pembukaan untuk pendakian ke Gunung Buta itu informasinya kepastiannya dari Perhutani, Jay, Pak Suwoko?
0: Betul, Pak. Betul.
1: Baik. Nah, dari kebakaran kemarin kira-kira berapa luasan lahan yang terdampak ini, Pak Suwoko?
0: Sekitar 15 hektar.
1: Oh, luas juga ya, Pak, 15 hektar, Jay?
0: Iya, cepat sekali itu.
1: Baik. Nah, hingga bisa merambat ke 15 hektar itu gimana memang, Pak? Kemarin memang anginnya kencang di lokasi atau pripun ini, Pak Suwoko?
0: Ya, itu yang saya sampaikan. Itu kecepatannya mengikuti daya tiup angin itu, Mas.
1: Baik, jadi total lahan terdampak 15 hektar ya? Baik. Nah, Pak Suwoko, kalau di wilayah Kota Batu ini kan Gunung Buta ini sebetulnya wilayah administratifnya Kabupaten Malang ya. Kalau Kota Batu yang patut kemudian kita waspadai karhutla juga ini di mana saja ini, Pak?
0: Karhutla semuanya berpotensi, Pak. Semua berpotensi karena yang semua gunung ini beririsan dengan wilayah Kota Batu.
1: Baik.
0: Nah, kami preventif, Pak, preventif supaya tidak terjadi perluasan lahan api, sehingga kami sangat proaktif untuk preventif terhadap kegiatan ini.
1: Oke. Koordinasinya dengan berbagai pihak itu gimana sih, Pak? Ketika misalnya ada titik api ditemukan, maka komunikasinya hingga dilakukan penanganan itu pripun alurnya, Pak Suwoko?
0: Ya, pertama memang kita buka posko 24 jam. Posko 24 jam, sehingga mana ada informasi, kita terima, kita tindak lanjuti. Ada juga kita melalui aplikasi Sipongi, itu kita menggunakan dari citra satelit, Mas.
1: Jadi pihak-pihak mana saja yang terlibat itu terkoordinasi lewat aplikasi itu dan juga dari apa namanya komunikasi yang dilakukan ya, Pak Suwoko. Himbauan, Pak, kepada masyarakat agar sama-sama kita jaga wilayah lingkungan kita, utamanya kawasan hutan lahan ini agar tidak terbakar melalui aktivitas masyarakatan. Ini apa yang mau disampaikan ini, Pak Suwoko?
0: Lalu diminta kesadaran kepada masyarakat semuanya, baik petani pengolah lahan, kehutanan apapun, atau penikmat lingkungan seperti pendakian, diminta untuk tidak melakukan hal pembakaran apapun, baik itu pembakaran sisa-sisa pertanian ataupun seresah-seresah yang ada sekitar situ, atau menggunakan api unggun yang tidak dalam pengamanan atau pandangan yang secara aman dilakukan. Itu disarankan untuk tidak dilakukan.
1: Baik, siap. Selama musim kemarau ini utamanya ya, Pak, agar tidak terjadi karhutla di kawasan kita ya, Pak Suwoko.
0: Betul.
1: Pak Suwoko, terima kasih banyak sudah bersama Halo RRI pagi ini, Bapak.
0: Ya, terima kasih kembali.
1: Izin lain waktu kita sambung kembali ya, Pak Suwoko.
0: Ya.
1: Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum, salam tangguh, Pak Suwoko.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Kepala Pelaksana BPBD Kota Batu ya, Bapak Suwoko. Memang digambarkan kemarin pada Selasa 1 September 2026, sekitar pukul 12.46, begitu pendengar, BPBD dapat laporan dari rekan-rekan komunitas paguyuban ojek ya, di kawasan pendakian Gunung Panderman Buta itu ada titik api. Kemudian langsung dilakukan assessment dan juga dilakukan penanganan oleh BPBD Kota Batu, kemudian BPBD Kabupaten Malang, kemudian dari Perhutani, hingga banyak relawan yang terlibat, begitu pendengar. Akhirnya bisa padam pada pukul 16.16 waktu Indonesia Barat. Luasan lahannya yang terdampak juga cukup luas, pendengar, sekitar 15 hektar ya. Tadi Pak Suwoko bilang kecepatan angin itu menjadi salah satu faktornya dan mengarah ke kawasan Panderman ya, untuk kebakaran hutan lahan yang terjadi kemarin. Dan kemarin juga didapati ada lebih dari 200-an pendaki yang sedang berada di wilayah tersebut, pendengar. Ketika kejadian itu terjadi, dievakuasi, dihimbau kepada para pendaki tersebut untuk segera turun, untuk segera kemudian tidak berada di wilayah tersebut. Nah, hingga saat ini, hingga hari ini, pendengar, informasi dari Perhutani, area pendakian jalur Gunung Buta juga masih ditutup ya. Kapan dibukanya ini juga masih belum disampaikan informasi secara detail, tapi tadi Pak Suwoko sampaikan menunggu sampai kondisi betul-betul kondusif di wilayah yang pasca terdampak karhutla kemarin di petak 100 sekitar pos 3 jalur pendakian Gunung Buta. Sementara faktornya, penyebabnya apa, begitu pendengar, ini juga masih terus didalami ya oleh BPBD setempat, kemudian oleh kepolisian, kemudian dari Perhutani untuk memastikan apa penyebab terjadinya karhutla kemarin. Tadi di wilayah Kota Batu, selain di kawasan Gunung Buta ini ya, beberapa gunung ini kan beririsan begitu wilayahnya, pendengar, di Kabupaten Malang, kemudian

0: Kota Batu dan lain sebagainya. Semuanya ini kata Pak Suwoko tadi potensi juga punya kebakaran hutan dan juga lahan. Oleh karena itu, tadi masyarakat juga diminta, dihimbau agar yang melakukan aktivitas pertanian tidak melakukan pembakaran begitu pendengar, untuk misalnya melakukan pembukaan lahan, atau kepada para pecinta alam, kepada para penikmat gunung begitu ya, para pendaki, agar tidak tadi menciptakan api unggun ketika misalnya selesai kegiatan ditinggalkan dengan bara api yang masih menyala, atau putung rokoknya ini pendengar, jangan sampai Anda buang ke lokasi yang kering begitu ya, atau semak-semak sehingga terjadi titik api di situ. Ini yang bisa kita jaga, ini yang bisa kita lakukan dan juga perhatikan agar di wilayah kita, utamanya di Provinsi Jawa Timur, itu tidak terjadi karhutla. Tadi kalau kita update informasi dari Kepala BPBD Provinsi Jawa Timur ya, Pak Gatot Subroto, ternyata di kawasan kita itu punya 91 titik panas pendengar, tidak hanya kawasan hutan lahan, tapi kemudian bisa aktivitas dari industri atau pabrik, kemudian pembakaran, pengelolaan sampah, itu juga potensi terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur yang patut jadi perhatian kita. Nah, Anda juga mungkin mau bagi informasi pendengar di 081555600915 ya, titik mana saja di wilayah Malang Raya ini, utamanya di kawasan hutan dan juga lahan, yang rawan sekali terjadi kebakaran pendengar. Silakan di 081555600915 ya, ditunggu sampai jam 10 nanti di Halo RRI. Saya mau ke Esi Sulistia lagi pendengar, di ruang Gatekeeper ada info tambahan, ada WA pendengar yang mau dibacakan oleh Esti Sulistia. Silakan Esti.
1: Terima kasih Arga, selamat pagi untuk yang barusan gabung. Tadi kayaknya ada yang kaget ketika ke SPBU, berapa hari gak ke SPBU?
0: Non-subsidi lagi naik ya per 1 September naik. Ya Esti.
1: Iya, ini ada yang komentar, waduh naik ternyata jadi 25.200, berarti pakai Pertamina Dex ya.
0: Iya.
1: Karena per 1 September itu memang ada kenaikan ini, sekaligus mungkin kalau untuk Anda yang kalau tangkinya masih full dalam beberapa hari ini kan mungkin belum sempat ke SPBU, belum sempat update informasi. Jadi kalau yang BBM bersubsidi itu Pertalite masih tetap 10.000 ya. Kemudian Pertamax itu masih tetap 15.950. Pertamax Green itu masih yang RON 95 itu masih 16.600. Pertamax Turbo ini dari 18.300 itu naik menjadi 19.600.
0: Wow.
1: Lanjut untuk yang Dex Line dari 19.700 itu naik jadi 23.700. Nah, ini yang barusan WA ini kayaknya nih pendengar nih. Kok jadi 25.200? Ya, ini berarti Anda pakai Pertamina Dex ya.
0: Yeah.
1: Dari 21.150 itu naik menjadi 25.200. Oke, okay, ada juga yang komentar, mobilku tak anggur no dek garasi, Mbak.
0: Kemarin okay, saya dapat info dari pendengar juga Esti, Pertalite itu banyak diburu, jadi antriannya panjang sekali di SPBU.
1: Sempat ada antrian hari Sabtu itu, juga ada, saya himpun WA dari pendengar ya. Jadi Sabtu itu juga ada pendengar yang WA, ngasih info ada antrian di SPBU di ini loh, Jalan Bandung.
0: Jalan Bandung.
1: Tapi kabarnya gak cuma Jalan Bandung aja sih ya, tapi ada di beberapa lokasi. Nah, kalau mendekati mau tanggal 1 itu kan kayak, saya kan bingung antrian ada apa mau naik ya gitu kan. Tapi kok yang nanti Pertalite, mungkin banyak orang yang kemudian beralih ke
0: Pertalite ya. Betul.
1: Tapi ini jadi PR lagi soal BBM ini. Oke, ada juga yang kasih laporan waktu itu SPBU Sulfat. Ya, saya lagi buka catatan ini. Pendengar hari Sabtu siang itu sempat sampaikan ada ular panjang antri SPBU Sulfat, Jalan Terusan Sulfat, Mangliawan Pakis, Kabupaten Malang. Tapi semoga pagi ini udah gak ada antrian ya.
0: Yeah.
1: Pagi tadi saya sempat lewat di SPBU Universitas Muhammadiyah Malang. Sekitar pukul berapa ya, pukul 6 lebih 10 lah. Gak ada antrian, ya biasalah kalau Pertalite kendaraan bermotor ada sekitar 10-8 kendaraan itu kan wajar ya.
0: Yeah.
1: Ya, jadi artinya gak ada antrian yang sangat berarti. Itu untuk Pertalite. Kemudian ada yang singgung lagi, iya mbak benar kemarin ada motor temanku yang keangkut waktu ada razia dinas perhubungan di parkir Jalan Veteran. Lanjutannya ya,
0: yeah.
1: Saya sudah kontak ke Pak Rahmat Hidayat, Kabid Parkir di Sub Kota Malang, beliau siap untuk on air. Saya sambungin dulu ya Arga.
0: Baik, siap.
1: Ya.
0: Terima kasih Esti.
1: Plus, tadi ada beberapa yang kasih support untuk yang mau naik gunung, kalau bisa jangan bakar-bakar dulu.
0: Nah betul, rawan. Ya. Jangan api unggunan dulu lah ya.
1: Ya, jadi cukup api unggunnya di handphone aja.
0: Kalau lagi dingin pakai ini loh apa biasanya yang buat kompres kalau kita lagi fever itu Esti apa namanya?
1: Apa sih?
0: Kayak patch itu.
1: Tapi yang anget.
0: Yang anget ya? Itu bisa ditempel ke tangan Esti.
1: Oh gitu.
0: Triknya teman-teman pendaki gunung.
1: Belum pernah. Jadi pokoknya saya kalau misalnya naik pakai jaket yang tebel, pakai sleeping bag yang proper gitu. Asalah udah anget loh.
0: Betul.
1: Ya. Oke, baik. Terima kasih Arga. Saya kontak ke Pak Rahmat di Dayu ya.
0: Okay.
1: Semoga lagi enggak apa di perjalanan atau sedang razia atau operasi biar bisa langsung ngobrol. Pendengar bisa langsung mendengar seperti apa sih kebijakan penertiban parkir tadi yang minta ditertibkan di kawasan Jalan Soekarno-Hatta juga ya.
0: Baik.
1: Oke, lanjut Arga.
0: Baik, terima kasih Esti. Nah, pendengar Anda yang mau update ya soal kondisi antrian di SPBU juga boleh ya, silakan 0815556915. Tadi Esti Sulistia sampaikan begitu ya, berdasarkan laporan dari pendengar juga bahwa harga BBM non subsidi naik 1 September 2026. Akhirnya BBM yang non subsidi mendengar BBM yang bersubsidi, maksud kami misalnya Pertalite begitu ya, itu yang sekarang diburu oleh para pengendara. Nah, beberapa hari yang lalu saya coba juga update dari pendengar, kabarnya ada yang sampai pindah-pindah SPBU sampai 2 kali lokasi begitu baru bisa dapat Pertalite-nya. Ada yang bilang antriannya panjang, ada yang bilang kosong begitu ketersediaan Pertalite-nya. Anda juga boleh sampaikan update infonya terkait dengan hal itu, silakan di 0815556915. Kira-kira mana saja lokasi-lokasi SPBU di wilayah Kota Malang yang Pertalite-nya ini lagi kosong, pendengar? Mungkin karena banyak permintaan ya di wilayah Kota Malang, dan mana saja SPBU yang antrinya ini panjang? Anda juga boleh kasih update-nya. Silakan di 0815556915. Ditunggu sampai jam 10 nanti di Halo RRI. Termasuk Anda yang mau kasih pantauan soal parkir di wilayah Kota Malang. Tadi Esti Sulistia sesaat lagi juga akan segera menyambungkan perbincangan kita bersama Bapak Rahmat Hidayat, Kabid Parkir dari Pemerintah Kota Malang, untuk tahu cari info ya terkait dengan penertiban yang dilakukan. Kawasan Veteran juga sudah dilakukan penertiban. Kira-kira kawasan mana lagi nih pendengar yang banyak parkir liar, utamanya parkir-parkir dari adik-adik mahasiswa baru ya. Kan saat ini misalnya kalau di Universitas Brawijaya itu dihimbau untuk tidak membawa kendaraan bermotor masuk ke dalam lingkungan kampus. Nah, akhirnya akibatnya pendengar banyak spot titik parkir baru begitu akhirnya. Misalnya di kawasan Soekarno-Hatta, saya juga suka lewat di kawasan McDonald Watugong itu pendengar, di sisi-sisi badan jalan itu banyak sekali motor-motor yang terparkir. Di Veteran sudah dilakukan penertiban kemarin, bahkan diangkut kendaraannya oleh Satpol PP Kota Malang. Di mana saja atau di mana lagi titik yang lain, silahkan di 0815556915 informasinya. Terkait dengan titik parkir di wilayah Kota Malang, selain yang diakibatkan oleh adik-adik mahasiswa baru, kan biasanya juga ada titik-titik parkir yang mungkin dirasa ada kendala, ada problem, ada masalah pendengar. Misalnya untuk motor kan saat ini 2.000 tuh untuk retribusinya, mobil 3.000 untuk retribusinya. Apakah Anda juga punya pengalaman, misalnya motor 2.000 untuk tiket retribusinya, tapi Anda ditarik retribusi parkir lebih dari itu, ataupun misalnya mobil begitu ya, retribusinya kan 3.000, Anda pernah ditarik, punya pengalaman lebih dari itu, juga boleh sampaikan. Di mana lokasinya, bagaimana kejadian dan juga kronologinya, Anda juga boleh gambarkan ya. Silakan di 0815556915, boleh pula kasih komentar di live TikTok RRI Malang official pada pagi hari ini. Nah, saya dapati info terkait dengan antrian kendaraan yang mengular ini pendengar di SPBU. Selasa pagi kemarin di Kota Malang, deretan kendaraan itu sudah mengular panjang di hampir seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Jadi pengumuman kenaikan harga sejumlah BBM non-subsidi yang berlaku per hari Minggu kemarin itu memicu gelombang perburuan Pertalite pendengar. Warga berbondong-bondong mengamankan slot di barisan antrian demi mendapatkan BBM harga lama. Sementara stok di beberapa titik mulai menunjukkan tanda-tanda menyerah. Pemandangan kontras terlihat di SPBU Lesen Puro, di kawasan Ciliwung hingga Gadang, kendaraan roda 2 dan 4 itu menumpuk, menciptakan kepadatan yang luar biasa. Namun, pendengar, nasib kurang beruntun harus diberuntung, maksud kami, harus dialami para pengendara yang mendatangi SPBU Dirgantara, di kawasan Saujajar ya, pelang bertuliskan Pertalite kosong itu menyambut mereka. Nah, kondisi ini menciptakan dilema bagi warga. Salah satunya Adit, warga Kota Malang, warga Lesen Puro, yang mengatakan akhirnya harus mengalah pada keadaan pendengar. Setelah gagal mendapatkan Pertalite di Sawojajar, ia memilih mengisi Pertamax daripada harus mencari SPBU lain yang belum tentu ada stoknya, begitu pendengar. Nah, Pertamina Patraniaga memang melakukan penyesuaian harga ya, per 1 September 2026, meski Pertalite harga 10.000 dan Pertamax 15 9.50 harganya tetap. Beberapa jenis BBM non subsidi lainnya ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Kenaikan paling tajam itu terasa pada jenis diesel dan harga Dex Lite yang melonjak dari 23.700 per liternya, naiknya itu sekitar 4.000-an pendengar. Sementara itu misalnya untuk Pertamina Dex kini dibanderol 25.200 per liter, naik lebih dari 4.000 rupiah dari harga sebelumnya. Di lini bensin high end misalnya Pertamax Turbo kini menyentuh angka 19.600. Nah, merespon kekosongan stok dan juga antrian panjang di Kota Malang, Pertamina Patraniaga Jati Balinus langsung bergerak. Area Manager Communication Relation NCSR Ahad Rahedi menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan investigasi di lapangan. Jadi ia menyatakan pendengar, pihaknya menerjunkan tim ke lapangan untuk mengecek situasi di SPBU Kota Malang, mencari tahu begitu ya penyebab pasti antrian dan kekosongan di beberapa titik tersebut. Tadi di kawasan SPBU Dirgantara Sawojajar, Pertalite-nya kosong begitu pendengar. Ditulis, dikasih plang, bertulis Pertalite kosong. Nah, ini di antara Anda yang pagi tadi mungkin punya pengalaman sempat mengisi BBM ya, bagaimana kondisi SPBU utamanya ketersediaan Pertalite di wilayah Kota Malang. Saya tunggu infonya sekali lagi pendengar di 081-555-6915. Sekali lagi di 081-555-6915. Boleh pula yang join lewat live TikTok RRI Malang Official pagi hari ini. Halo, apa kabar? Selamat pagi Anda semua yang menyaksikan live TikTok RRI Malang Official. Ada laporan apa ini pendengar terkait dengan peristiwa terbaru atau kemudian patut Anda kasih atensi atau perhatian, silakan ya, tambahkan komentarnya, tambahkan perhatiannya, tambahkan kemudian hal-hal yang patut kemudian kita ketahui bersama di live TikTok RRI Malang Official. Ada yang sapa, halo, yang punya akun Ian, terima kasih Bapak atau Ibu ini, terima kasih sudah menyimak halo RRI lewat live TikTok RRI Malang Official. Kita masih mengudara hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, di Halo RRI hari ini, 2 September 2026. Kita masih mencoba ya, dapat sambungan atau koneksi telepon dari Bapak Rahmat Hidayat, Kabid Parkir Satpol PP Kota Malang, melaporkan terkait dengan bagaimana penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Malang terkait dengan parkir yang ada di kawasan Veteran Kota Malang. Selain Veteran, Soekarno-Hatta, kemudian tadi McD Watugong, kira-kira di titik mana lagi pendengar yang patut menjadi perhatian kita? Silakan di 081-555-6915 untuk info selengkapnya. Nanti kami akan coba konfirmasikan kepada Bapak Rahmat Hidayat ya, selaku Kabid Parkir Satpol PP Kota Malang. Sebalik saya hadirkan laporan pandangan mata pendengar kali ini di RRI Malang melaksanakan donor darah. Menyambut Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81, kami RRI Malang menyelenggarakan donor darah hari ini 2 September 2026 di Auditorium LPP RRI Malang. Sudah ada reporter Hanum Oktavia yang akan menggambarkan situasi pagi hari ini terkait dengan giat donor darahnya untuk Anda. Silakan Hanum.
2: Ya, Saudara Pendengar dan juga Arga Saputra, saat ini sedang berada di Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang, di mana saat ini sedang berlangsung kegiatan donor darah dalam rangka rangkaian RRI Fest yang juga merupakan rangkaian peringatan Hari Radio yang akan jatuh pada 11 September 2026 mendatang. Nah, dalam rangkaian donor darah ini, banyak sekali elemen masyarakat yang bergabung, antusias untuk memberikan darahnya untuk kegiatan kemanusiaan. Ada juga TNI, ada juga Polri, dan juga beberapa unsur masyarakat lainnya. Dan saat ini di samping saya sudah ada AKP Siswati yang merupakan perwakilan dari Polresta Malang Kota, yang di mana AKP Siswati dan juga sekitar 30 anggota Polwan lainnya turut serta dalam kegiatan donor darah. Selamat siang Bu Siswati. Selamat siang Mbak. Mungkin bisa disampaikan tanggapannya dengan adanya kegiatan donor darah di RRI Malang kali ini.
3: Baik. Kegiatan donor darah dalam RRI Fest 2026 ini merupakan aksi kemanusiaan yang patut diapresiasi dan sangat mulia. Kegiatan ini bukan hanya rutinitas sosial saja, melainkan bentuk nyata sinergi antara media, aparat, dan masyarakat dalam menyelamatkan nyawa sesama. Setetes darah yang didonorkan pada hari ini sangat berarti bagi mereka yang sedang berjuang melawan penyakitnya. Kami Polwan Polresta Malang Kota sangat bangga bisa ikut berpartisipasi dalam acara ini agar membawa dampak yang luas bagi kemanusiaan. Kita sehat, mereka selamat.
2: Baik, terima kasih AKP Siswati. Saudara pendengar, selain donor darah, nantinya kegiatan RRI Fest juga diwarnai berbagai kegiatan, diantaranya ada tanam pohon, kemudian ada kegiatan lain yang memang mendekatkan, upaya mendekatkan diri antara RRI dengan masyarakat sebagai lembaga penyiaran publik. Kembali ke studio bersama Arga.
0: Baik, terima kasih Hanum Oktavia. Tadi berbincang sekaligus bersama rekan-rekan dari Polresta Malang Kota ya. Ada partisipasi 30 anggota tadi hadir di auditorium RRI Malang melakukan donor darah bersama Radio Republik Indonesia Malang. Esti, saya coba baca komentar pendengar lewat live TikTok RRI Malang ini. Ada Mas Ian atau Kak Ian ini, adakah informasi seputar lomba baca berita terkait HUT RRI ke-81? Jadi sekaligus kita apresiasi ya, luar biasa atas partisipasi dan juga sambutan yang hangat dari para pendengar, kemudian para penikmat Radio Republik Indonesia. Jadi partisipasinya kurang lebih sudah ada 200-an orang peserta ya, Esi, yang sudah
1: Arga,
0: lebih ya, luar
1: jadi,
0: biasa.
1: Jadi ini untuk update untuk pendengar, terima kasih sekali. Kebetulan kita juga ada di panitia ya, untuk lomba baca berita. Total itu ada 417 peserta, yang tadi Arga sebut berapa, 200 sekian, itu untuk yang kategori SMP, SMA.
0: SMP,
1: ada
0: SMA, oh iya ya, betul.
1: Jadi ada dua kategori dan total pesertanya itu 417 untuk dua kategori tersebut. Jadi untuk yang kategori SMP itu, sebentar saya update lagi ya,
0: okay,
1: infonya. SMP itu dua, SMP SMA itu nanti akan baca berita untuk Pro 2 RRI. Itu ada 251 peserta.
0: Wow.
1: Ya, kemudian untuk yang mahasiswa dan umum itu ada 166 peserta, total ada 417 peserta. Hmm. Ini sedang proses kurasi atau yeah, penjurian ya, mm-hmm, untuk nanti dipilih 5 besar masing-masing kategori untuk finalis. Jadi nanti akan 5 finalis untuk membaca info Pro 2 di Pro 2 RRI Malang. Kemudian 5 finalis nanti akan membaca berita untuk warta berita di Pro 1 RRI Malang.
0: Yeah.
1: Jadi tunggu pengumumannya, siapa saja 5 terbaik dari masing-masing kategori. Karena tim juri, ada 4 juri yang sedang memilih. Ya kalau yang kirim banyak dan bagus-bagus itu berat ya.
0: Betul.
1: Ya, jadi 417 itu nanti akan diambil 10. Jadi 5 tiap kategori, laki-laki perempuan mix ya.
0: Yeah.
1: Artinya siapa yang terbaik itu saja yang akan dipilih. Jadi entah itu laki-laki atau perempuan. Kemarin juga banyak yang nanya ke panitia, kok itu ada yang diedit, ada yang pakai bumper, pakai backsound dan sebagainya. Sesuai kesepakatan atau sesuai aturan yang dibuat dari awal bahwa kriteria penilaian tidak pada proses editingnya, yeah, tapi pada bagaimana on air personality-nya, bagaimana ekspresinya, dan itu yang nanti akan dinilai ya, intonasinya termasuk pemenggalan kata jeda dan sebagainya. Jadi jangan khawatir untuk yang mungkin sekedar baca berita dengan naruh handphone aja, gak pakai bumper-bumper dan sebagainya. Yang dinilai kan ini kan bukan lomba editing.
0: Betul.
1: Tapi lomba baca berita.
0: Lomba baca beritanya.
1: Bagaimana membaca beritanya. Tunggu pengumuman selanjutnya ya.
0: Mm-hmm.
1: Nanti kita akan umumkan melalui Instagramnya yeah, RRI, baik di Pro 1, Pro 2, atau di RRI MLG.
0: Jadi, baik.
1: Wait and see.
0: Siap.
1: Sambil tengok-tengok punya tetangga. Baca beritanya gimana.
0: Total lebih dari 400 orang ya.
1: 417.
0: Terima kasih ya, luar biasa
1: ya,
0: untuk partisipasinya.
1: Untuk semuanya.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak. Ya, update dulu. Tadi sudah saya coba hubungi Pak Rahmat, sudah janjian sebenarnya.
0: Mm-hmm.
1: Pukul 9.45 tapi ternyata tidak ada respon ya. Ada sambung tadi. Saya coba lewat WA. Biasanya kalau lewat WA langsung diangkat kan.
0: Ya.
1: Tadi saya telepon dari studio ternyata juga tidak diangkat. Kemudian saya coba pakai WA juga diangkat. Saya agendakan untuk pertemuan berikutnya. Kita
0: siap,
1: masih ada hari lain kan, hari Jumat.
0: Betul.
1: Ya, supaya bisa terjawab. Terima kasih juga untuk yang sudah gabung melalui TikTok dan juga beberapa komentar lainnya. Ada yang gabung lewat TikTok lagi nggak?
0: Ada tadi siapa ya? Menyapa selamat pagi. Oh, Buratno underscore sepatu atau Kak okay, Retno underscore sepatu. Terima
1: siap,
0: kasih.
1: Ada juga Lan, siapa nih? Halo, halo juga Pak Lukman Hakim ya, dan juga pendengar lainnya, pemirsa TikTok yang sudah bergabung sama kami. Terima kasih untuk yang komentar. Ada laporan sebenarnya ini saya baca dulu nggak apa-apa ya?
0: Ya, silakan
1: kasih. Ada yang kasih info lagi rame di taman-taman Kota Malang yang redup-redup, tolong lampunya dikasih terang karena mercusuari kemarin sempat ada yang ke gap katanya ada adegan mesum.
0: Aduh.
1: Makasih ya. Nanti ya, kita sampaikan juga, kita confirm ke Pak Raymond Hatigoran Matondang soal ini.
0: Baik.
1: Ya, sementara itu dulu Arga.
0: Siap.
1: Sambil kita tunggu nanti progres selanjutnya bersama Pak Rahmat Hidayat, Kabid Parkir di Sub Kota Malang.
0: Baik.
1: Saya Esti, matur nuwun.
0: Terima kasih Esti Sulistia. Demikian tadi pendengar beberapa komentar pendengar dan juga update info ya disampaikan oleh Esti Sulistia, termasuk merespon satu pendengar yang menyaksikan lewat live TikTok RRI Malang Official, tanya seputar informasi kegiatan Lomba Baca Berita RRI Malang, bagaimana update-nya. Sudah masuk tahap kurasi penjurian dari Dewan Juri. Sesaat lagi juga akan kami umumkan siapa saja 5 finalis dari kategori pelajar dan 5 finalis dari kategori umum, pendengar, untuk bisa membacakan berita di Pro 2 dan juga Pro 1 RRI Malang. Ditunggu terus ya, pantau terus media sosial Pro 1 RRI Malang atau RRI Malang di Instagram, pendengar. Nanti informasinya dan juga semua update-nya akan kami sampaikan lewat media sosial, utamanya Instagram. Terima kasih yang sudah menyimak Halo RRI hari ini, 2 September 2026. Kita jumpa hari Jumat, 4 September 2026. Beberapa agenda tadi juga sudah masuk checklist kita ya, termasuk update bagaimana penertiban parkir liar di kawasan Veteran di Kota Malang, nanti bersama rekan-rekan Dinas Perhubungan Kota Malang, pendengar. Terima kasih yang sudah bersama kami di program Halo RRI hari ini. Sekaligus saya Arga Saputra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sesaat lagi Malang Siang ini akan hadir dari pukul 10 hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda di Halo RRI Pro 1 RRI Malang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Halo, selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali siang hari ini saya Rulis Prayogo dapat kembali menyapa Anda di Malang siang ini. Beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda, dan pastinya di kesempatan siang hari ini kita telah bersama-sama mengikuti Halo RRI ya, di setiap hari ini, di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Halo RRI telah kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bisa mengupdate berbagai macam informasi dalam lintas informasi, dan pastinya juga kami juga akan menghadirkan perakiraan cuaca dari BMKG. Dan pastinya juga di kesempatan hari ini, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bisa mengikuti dialog interaktif Malang siang ini yang akan membahas tentang parents duta literasi anak, bagaimana menumbuhkan kecintaan membaca. Dan pastinya juga di kesempatan hari ini kami nanti juga akan mengajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan juga pesona Malangan yang akan kami hadirkan untuk Anda di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Berita siang kami hadirkan untuk Anda pukul 13 dan dilanjutkan dengan 100% Indonesia segmen request hingga kita mengakhiri kebersamaan kita di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Prayogo yang akan menemani Anda di kesempatan siang hari ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Lintas informasi.
4: Pro 1 RRI Malang.
0: Lintas informasi, kami akan mengajak Anda untuk bisa mengupdate informasi dari kontributor RRI di Pasuruan. Rutan Bangil pindahkan puluhan warga binaan pemasyarakatan WBP ke Lapas Porong. Emil Akbar akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Emil, silakan.
5: Dalam rangka untuk bisa mengurangi overcapacity, Rutan Bangil memindahkan sejumlah warga binaan pemasyarakatan ataupun WBP ke lembaga pemasyarakatan yang lain yang ada di luar wilayah Pasuruan. Total ada sekitar 27 WBP yang dipindahkan. Dan prosesnya seperti apa? Saya sudah bersama dengan Kepala Rumah Tangga Kelas B Bangil, ada Bang Yanuar Dinadi. Assalamualaikum Bang.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Emil.
5: Ini prosesnya gimana?
6: Ya, sebenarnya yang kita usulkan pemindahan itu sekitar 100 orang, dan ada yang sebelumnya udah kita pindahkan ke Lapas Fatu Madiun dan Lapas Pemuda Madiun. Dan yang terakhir ini sebanyak 22 orang kita pindahkan ke Lapas Kelas 1 Surabaya atau Lapas Porong. Nah, tujuan kami memindahkan itu mengurangi over kapasitas dan untuk melaksanakan pembinaan lanjut yang lagi yang bersangkutan menjalankan pidana di lapas semoga masyarakat.
5: Itu usulannya memang 27 atau ada jumlah yang lain?
6: Ya, sekarang kita mengusulkan 100 orang, namun dari kantor wilayah yang untuk di lapas banyak 27 orang.
5: Baik, sejauh ini ketika bicara masalah pemindahan warga binaan berarti otomatis mengurangi overcapacity. Sekarang kapasitasnya berapa?
6: Sekarang masih sama, kapasitas 200 orang, namun satu ini diisi 627 orang. Dan hari ini 27 orang kita pindahkan, jadi saat ini penghuni kita ada 600 orang.
5: Sudah 300% lebih?
6: Sudah 300% lebih kapasitasnya, nah gitu, sehingga kita konsentrasi penuh, baik itu terkait masalah keamanannya maupun pelayanannya, baik pelayanan kesehatan maupun kegiatan pembinaan-pembinaan yang ada di rutan Bangil.
5: Bang, upaya selain pemindahan ini untuk bisa mengurangi overcapacity-nya apa?
6: Selain pemindahan, kita juga ada upaya mengurangi overcapacity itu, yaitu kita memenuhi hak-hak yang bersangkutan. Contohnya hak remisi kemarin 17 Agustus, kita ada 6 orang yang kita bebaskan karena mendapatkan hak remisinya berupa R2 kita sebutnya. dan juga karena telah berkelakuan baik sehingga dapat mendapatkan remisi. Ada juga kita melaksanakan kegiatan program integrasi, baik itu pembebasan bersyarat maupun cuti bersyarat, yang di mana cukup menjalankan 2/3 masa pidana ya, jadi yang bersangkutan bisa pulang lebih awal.
5: Terima kasih. Dari statement langsung dari Bang Yanuari Langdi, Kepala Rumah Tahanan Daerah Kelas 2 di Bang Yanuari. Emel Akbar, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lintas Informasi.
4: Pro 1, RRI Balai.
0: Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk bisa mengupdate bagaimana perakiraan cuaca untuk Malang Raya bersama dengan perakirawan BMKG. Sudah ada Pak Maksum yang tersambung bersama dengan kita di line telepon. Selamat pagi Pak Maksum.
7: Selamat pagi Mas Rudi.
0: Baik, monggo silakan untuk bisa disampaikan bagaimana perakiraan cuaca untuk Malang Raya di kesempatan hari ini.
7: Oke, terima kasih Mas Rudi. Selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Malang Raya berlaku hari ini Rabu 2 September 2026. Cuaca hari ini diprediksi pada umumnya cerah hingga berawan, suhu diprediksi antara 14 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 41 hingga 95%. Arah angin dari tenggara dengan kecepatan diprediksi hingga 32 km/jam. Untuk informasi wilayah perairan, tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang. Demikian.
0: Baik, apakah ada himbauan khusus terkait dengan perakiraan cuaca yang tadi disampaikan ini Pak Maksum?
7: Oke, untuk himbauannya, kita saat ini masih dalam posisi musim kemarau, karenanya masyarakat dihimbau untuk menghemat air meskipun kita perlu cukup minum air putih. Kemudian masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan dengan kondisi suhu sampai 30 derajat Celcius ini diharapkan untuk menyesuaikannya pakaiannya atau kemudian menggunakan pelindung kulit atau topi surya saat beraktivitas di luar ruangan, dan masyarakat diimbau untuk lalu memperbarui informasi cuaca dari kanal resmi BMKG. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Maksum yang sudah menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini di Malang Raya. Salam untuk teman-teman yang ada di BMKG ya Pak.
7: Oke, terima kasih hari ini.
0: Baik, dan pastinya Anda masih tetap bersama kami. Akan kami hadirkan beragam acara di Malang siang ini sesaat lagi. Masih tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, selamat siang pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia. Senang sekali siang hari ini saya Rulis Prayogo dapat kembali menyapa Anda. Kami hadir untuk Anda di program Literasi Digital. Dan pastinya seperti biasa di program yang kami hadirkan untuk Anda di setiap hari Rabu siang ini, kita akan mengajak Anda semuanya untuk bisa memperkuat literasi digital dan pastinya juga mengingat kembali 4 pilar literasi digital yang pastinya harus selalu kita pegang agar saat kita berselancar di dunia digital dan pastinya juga memanfaatkan itu semuanya tetap terjaga, baik itu secara keamanan dan pastinya juga kita tetap bisa memanfaatkan dunia digital menjadi satu hal yang positif dan bisa memberikan impact yang positif tidak hanya untuk kita pribadi tetapi juga untuk keluarga dan pastinya orang-orang terdekat di kita. Seperti biasa di program Literasi Digital yang kami hadirkan untuk Anda, kami akan selalu berbincang bersama dengan narasumber-narasumber yang pastinya sudah kami pilihkan untuk Anda. Di kesempatan hari ini saya akan mengajak Anda untuk bisa cerita-cerita tentang bagaimana cara menumbuhkan kecintaan membaca pada anak-anak bersama. Beliau ini adalah seorang digital content creator, sudah hadir di depan saya. Ada Kak Karyati Niken S. Selamat pagi.
1: Pagi, Kak.
0: Oke, senyumnya ini udah udah anget banget pagi hari ini. Oke, oke. Masih pagi, ini pagi menjelang siang ini ya.
1: Iya.
0: Jadi agak bingung kalau misalnya jam-jam segini itu nyapanya itu selamat pagi apa selamat siang gitu, ya. Pagi itu matahari udah tinggi, siang tuh belum jam 12 kayak gitu ya. Oke, kita akan membahas tentang ini bincang-bincang bersama dengan parents duta literasi anak. Bagaimana menumbuhkan kecintaan membaca? Berarti ini menumbuhkan kecintaan membacanya lewat konten-konten yang dibikin dong.
1: Salah satunya seperti itu. Tapi ada juga dengan cara lain.
0: Oke. Sejauh ini kalau misalnya boleh tahu yang dilakukan oleh Kak Niken ini seperti apa aja sih?
1: Untuk menumbuhkan cinta membaca pada anak-anak ya. Jadi mungkin saya boleh cerita sedikit ya tentang membaca ini. Anak-anak itu mulai membaca saat mereka memang masih sangat bayi. Tapi membacanya di sini bukan membaca bisa A, B, C atau membaca misalnya malang seperti itu. Tapi di sini adalah kita memberikan istilahnya pemahaman kepada anak-anak semudah misalnya menyebutkan kata jari ketika anak-anak masih bayi, lalu kita pegang nih jarinya anak tersebut, ini jari, seperti itu. Jadi dimulai dari hal-hal kecil seperti itu. Nah, nanti lama-lama anak-anak juga ketika memang sudah sering kita ajak untuk membaca, kita ajak membaca buku dan lain-lainnya, mereka akan lama-lama tumbuh untuk rasa cinta membacanya. Itu sih. Perjalanannya juga pasti akan panjang ya.
0: Sesuai dengan perjalanan usianya.
1: Betul,
0: dia.
1: Betul, tidak tiba-tiba anak kecil diajak membaca langsung bisa membaca seperti itu.
0: Tapi yang dilakukan step-stepnya itu seperti apa sih untuk bisa menumbuhkan kecintaan membaca pada anak-anak di usia yang paling dini lah gitu.
1: Oke, kalau misalnya step-stepnya yang berdasarkan pengalaman saya ya. Kalau saya ini seperti yang tadi dibilang, dari kecil itu kita memang suka membaca. Kebetulan saya dan suami itu juga dari dulunya, dari zaman kita masih muda memang suka membaca. Buku apapun itu kita suka membaca, entah novel, entah biografi dan sejenisnya. Nah, ketika kita menikah pun ternyata kecintaan kita untuk dunia buku itu masih ada. Akhirnya saya juga tularkan hal-hal tersebut ke anak-anak, mulai dari mereka bayi tadi. Misalnya mengenal warna putih dan hitam seperti itu, kalau misalnya dari usia bayi. Lalu juga di usia-usia yang semakin dia bertumbuh, mulai misalnya melihat dari gambar-gambar, buku yang lebih banyak gambarnya dibandingkan tulisannya, biasanya seperti itu. Kebetulan saya kan punya anak dua, yang satu usia saat ini 10 tahun dan yang satu sudah 13 tahun. Nah, pastinya kedua anak ini akan berbeda membacanya. Kalau anak yang umur 10 tahun mungkin dia masih suka, saat ini sedang menyukai komik. Nah, entah itu ada komik misalnya KKPK dan sejenisnya, itu banyak komik-komik Islami juga ya. Nah, ada juga kalau untuk yang kakaknya ini sudah mulai menyukai novel. seperti itu. Banyak buku-buku novel yang ada. Jadi seiring perkembangan usia anak, pasti jenis bacaannya pun juga akan berbeda. Nah, dari situ kita memfasilitasi. Misalnya anak suka membaca buku tentang apa, kita coba, yuk kita coba cari bukunya, misalnya seperti itu. Kebetulan juga dari dulu awal saya punya anak yang sekarang usia 13 tahun itu, ada yang namanya bazar buku internasional. Kalau sekarang teman-teman mungkin bisa tahu yang namanya BBW ya. Nah, ketika di Jakarta, kebetulan saya dulu tinggal di Jakarta, itu kan itu baru kayaknya awal-awal bazar buku itu booming, BBW itu. Nah, kita datanglah tuh ke situ waktu anak saya masih kecil banget. Saya lupa usia, mungkin sekitar 3 tahun kalau nggak salah. Dia bebas mau pilih buku apa saja, dan saat itu saya juga rasanya jadi ibu muda itu kayak kalap ya. Wah, buku banyak, bagus-bagus gitu kan. Kalau kita melihat buku-buku sekarang itu kan sudah mulai lebih berwarna, tulisannya juga sesuai sama anak bisa membaca dengan lebih nyaman, seperti itu ya. Jadi anak itu lebih menyukai buku-buku di saat itu ya, kalau pengalaman saya. Ada misalnya buku yang lebih tebal, board book seperti itu. Ada juga misalnya buku yang tipis tapi gambarnya tetap banyak, tulisannya ada sedikit, seperti itu. Jadi sesuai sama usianya, nanti anak-anak itu akan memilih, oh kalau aku masih kecil aku yang bukunya yang tebal aja, jadi gak bisa sobek kalau misalnya aku tarik-tarik, misalnya gitu. Nah, jadi sesuai perkembangan anak itu tadi, bukunya mereka akan lebih suka ke yang seperti apa. Jadi dari situ anak-anak tuh mulai suka, oh aku mau buku ini, aku buku ini. Sampai kita itu pernah namanya beli buku itu bisa sampai juta-jutaan sekali beli. itu ya, kita langsung, kita udah sampai sekian juta untuk beli buku aja gitu kan. Gak hanya sekali, tapi nanti misalnya ada lagi anak-anak kita ajak, mereka biar memilih buku apa yang mereka sukai. Biasanya sih seperti itu.
0: Jangankan anak-anak, saya aja yang umur gini gitu, kalau misalnya ada buku yang lucu gitu gambarnya gitu atau dibuka bisa mecungul pop up kayak betul, gitu kita juga masih suka beli gak sih.
1: Ada suaranya kadang-kadangnya di pop up itu.
0: Benar. Yang dinosaurus lah, yang kelawar lah, yang apa kayak gitu. Jadi seneng banget kayak gitu. Okay. Jadi memang untuk mengenalkan itu memang dilihat dari ini ya, dari berdasarkan level usianya sendiri ya, kayak
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang bagaimana untuk menumbuhkan kecintaan membaca ini melalui media digital, karena memang judul acara ini adalah literasi digital kayak gitu. Nah, mulai umur berapa sih kalau misalnya kita bisa memperkenalkan kayak semacam kecintaan terhadap buku ataupun juga bagaimana untuk bisa membuat anak-anak ini lebih suka membaca kayak gitu lewat media digital itu? Better dari umur berapa gitu?
1: Kalau misalnya kita ngomong media digital itu kan lebih ke seperti sosmed dan sejenisnya gitu ya. Kalau saya pribadi untuk anak-anak usia masih usia dini 1-5 tahun itu prefer untuk buku yang bentuknya memang fisik, seperti itu. Kalaupun misalnya anak-anak terpapar misalnya mendengarkan atau membaca buku melalui internet atau melalui aplikasi itu kan biasanya ada ya. Nah, itu mungkin kita bisa, kan itu ada yang bentuknya ada suaranya juga. Lalu ada juga misalnya dia akan berbalik seperti buku biasa. Cuman kan tetap yang membedakan kalau kita dengan buku fisik itu, anak akan belajar memegang kertas itu, tekstur dari kertas. Itu kan akan melatih sensorinya, sensori motornya anak-anak usia dini. Jadi prefer memang kalau untuk anak usia dini itu lebih ke buku fisik. Dia akan mendengar suara buku kertas lembar itu dibalik, dibuka. Lalu jari-jarinya merasakan ada tekstur-tekstur kasar mungkin di selembar kertas atau halus misalnya, itu lebih prefer. Nah, kalau misalnya untuk anak yang sudah usia 10 tahun ke atas, biasanya sudah mulai tertarik sama dunia-dunia aplikasi di handphonenya masing-masing. Biasanya kan suka sudah punya handphone ya kalau anak-anak usia segitu. Lalu biasanya kalau kita itu mengarahkan, kamu mau baca buku apa, selain buku yang fisik tetap harus ada, tapi biasanya mereka mulai tertarik di menggunakan buku yang melalui aplikasi, seperti itu. Biasanya sih anak-anak akan memilih dari buku-buku yang seperti aplikasi itu, gitu. Tapi kalau saya pribadi, ketika anak-anak itu, kalau misalnya ngomongin literasi digital untuk anak-anak, akan balik lagi ke anak-anak ini lebih butuh apakah fokusnya ke dunia digitalnya secara luas atau hanya memang digital yang fokusnya nih membaca buku by digital kah, atau melakukan kegiatan yang hal-hal yang lebih positif. Mm-hmm. Itu sih biasanya.
0: Mm-hmm. Nah, apakah mungkin juga kayak semacam melibatkan anak-anak untuk pembuatan konten agar teman-teman yang lainnya itu juga apa namanya tertarik untuk bisa ini, untuk bisa membaca lebih banyak buku atau seperti apa itu kalau misalnya dari Kak Niken?
1: Iya, jadi saya punya pengalaman dulu ketika saya masih belum menikah, itu saya membuat buku tentang metode sentra. Metode sentra ini adalah salah satu pendidikan dari Barat, ada dari Amerika. Kalau di Indonesia dinamakan BCCT atau metode sentra.

0: Media sosial, lalu biasanya ibu-ibu lain tuh akan melihat, oh ternyata cuman menuang saja bisa jadi bahan belajar ya, seperti itu. Lalu misalnya mengenalkan huruf atau belajar membaca, itu kan gak harus A, B, C, D, atau ini ibu budi seperti kita zaman dulu ya. Tapi kalau yang terbaru ini banyak yang misalnya mengenalkan huruf A. Ada huruf A, lalu ada gambar ayam, misalnya A untuk ayam. Nah, biasanya ini saya foto. Ketika saya foto, saya posting lah di media sosial. Jadi orang-orang tuh akan, oh ternyata cara membaca itu bisa dengan huruf A, lalu ada gambar ayam, lalu ada tulisan A, Y, A, M, tapi menggunakan semacam alat-alat peraga seperti itu. Nah, jadi salah satu literasi digital atau menggunakan konten itu, kalau dari saya, ketika itu adalah membuat konten, tapi anak ini juga menjadi objeknya, lalu juga ada bahan atau hal-hal yang bisa dipelajari seperti itu.
1: Berarti sebenarnya target untuk konten ini bukan secara langsung ke anak-anak ya, tapi ke orang tuanya.
0: Orang tua terlebih dahulu, betul. Ketika mereka nanti akan mengajarkan anak-anaknya, gitu biasanya.
1: Berarti memang peran orang tua untuk tetap mengendalikan anak-anak bersama dengan gadgetnya ini masih tetap harus dilakukan,
0: betul,
1: ya?
0: Betul, betul. Harus ada batasan juga ya kalau untuk anak-anak.
1: Nah, betul. Untuk memberikan limit ke anak-anak, ini kan gampang-gampang susah ya.
0: Betul.
1: Karena screen time udah dibatasin, tapi masih rayu-rayu aja, betul, gitu ya. Betul, betul. Mamanya udah ngasih screen time, rayu-rayu ke bapaknya, betul, gitu. Betul. Nah, ini gimana ini untuk bisa membuat anak-anak ini jadi balance gitu antara dunia nyata dan juga dunia digitalnya gitu.
0: Iya, jadi kalau saat ini kan sudah ada aplikasi untuk Family Link ya.
1: Oke.
0: Nah, kalau saya pribadi pengalaman itu membatasi si anak ini, misalnya satu hari hanya bisa menggunakan waktu gadget itu 2,5 jam.
1: Oke.
0: 2,5 jam itu dibagi ke beberapa, misalnya ada aplikasi WhatsApp, ada aplikasi membaca, ada aplikasi kalau anak-anak ini suka melihat apa animasi melalui handphone juga kan ya, film animasi melalui handphone, lalu juga ada baca webtoon dan sejenisnya lah, itu akan saya batasi. Misalnya satu hari hanya 2,5 jam, untuk webtoon saya batasi misalnya 30 menit atau 40 menit. Walaupun itu sebenarnya membaca juga gitu ya, membaca by handphone. Tapi kalau saya tetap boleh baca by handphone, tapi tetap baca buku fisiknya ini tetap wajib ada, gitu. Itu jadi saya batasi untuk screen time dan sejenisnya. Seperti itu biasanya.
1: Nah, terus untuk meyakinkan anak-anak agar patuh sama screen time ini seperti apa nih?
0: Agar patuh ya, itu kadang-kadang memang agak-agak susah ya.
1: That's why karena, saya butuh insight.
0: Karena kadang-kadang anak-anak tuh ternyata dia, bunda pinjam handphone, dia pinjam handphone saya, ternyata dia cek passwordnya.
1: Okay.
0: Password untuk Family Link-nya.
1: Nah, udah tahu emang anak-anak
0: iya kan,
1: itu.
0: Anak zaman sekarang itu udah tahu. Cek Family Link, lalu tiba-tiba kok pas saya, kan saya sering ya, hampir setiap jam itu saya akan buka Family Link saya. Loh, kok waktu yang ini kok bertambah? Oh, ternyata sama dia tuh ditambahin waktunya, gitu kan. Oke, akhirnya kita bikin perjanjian. Kalau kamu mau menambahkan, kamu tahu ya konsekuensinya apa, seperti itu. Misalnya, kan kebetulan anak saya ini salah satu ada yang sepatu roda juga. Karena sepatu roda, misalnya bulan depan kita mau lomba, berarti harus fokus. Kalau misalnya itu berarti bunda bilang membaca di by digital ini hanya 30 menit, tolong hanya 30 menit saja. Selebihnya lakukan kegiatan yang lain. Selebihnya kalau misalnya kamu butuh WhatsApp, di sekolah kan biasanya butuh ya WhatsApp guru dan sejenisnya, boleh digunakan. Kalau WhatsApp memang tidak saya batasi,
1: karena memang
0: itu kan digunakan ya untuk sekolah juga ya, jadi hanya aplikasi lain yang dibatasi. Akhirnya kita punya peraturan, kalau misalnya bunda minta 3 jam saja misalnya, oke 3 jam ya, tidak boleh menambah. Karena kalau misalnya menambah berarti hari apa nanti kamu gak megang handphone. Biasanya seperti itu, ada konsekuensinya, ada juga rewardnya. Kayak misalnya kalau reward, bunda aku udah selesai lomba, bunda aku udah gini, boleh ya aku main game? Oke, mau main game berapa lama? Aku janjian sama teman 1 jam atau misalnya sampai 1,5 jam misalnya. Oke, gak apa-apa, jadi saya kasih reward. Jadi tetap ada punishment sama rewardnya kalau untuk penggunaan gadget, biasanya gitu sih.
1: ini yang bikin apa namanya, bikin anak-anak juga nanti paham sama yang namanya konsekuensi gitu ya. Bener. Memang harus diajarkan seperti itu ya.
0: Betul.
1: Kalau misalnya enggak, aduh.
0: Iya, lost nanti.

0: jam-jam ya.
1: Bisa bikin aduh.
0: Teriak terus kita di rumah.
1: Betul. Langsung
0: oktav ya naik.
1: Kayak gitu ya. Nah, ini berkaitan juga dengan judul kita kayak gitu ya. Ini menjadi orang tua dari Duta Literasi Anak. Seperti itu. Nah, boleh dong sedikit cerita tentang bagaimana sih Duta Literasi Anak ini sendiri? Apakah ini memang dibikin untuk biar bisa apa namanya? Jadi kayak semacam ya kayak semacam tutor sebaya kayak gitu buat teman-temannya biar untuk biar bisa sama-sama niru kayak gitu atau kayak gimana sih sebenarnya?
0: Iya, kalau Duta Literasi Anak ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Payung Literasi Malang. Jadi ada inisiatornya Mbak Jihan, Mbak Lintang dan kawan-kawan lainnya yang ada di PLM tersebut. Lalu mereka mengadakan kegiatan literasi untuk anak-anak. Jadi kita ada namanya book party. Nah, ketika itu sempat ada kegiatan book party yang untuk orang dewasa, belum yang anak-anak. Nah, walaupun dewasa, tapi anak saya umur 13 tahun itu waktu itu mencoba ikut. Karena di kegiatan itu adalah kita membaca satu buku yang sedang kita baca saat itu. Lalu anak-anak akan mempresentasikan atau orang-orang nanti peserta akan mempresentasikan apa sih isi buku itu, terus apa hikmah yang bisa diambil dari buku itu, gitu. Nah, kebetulan karena memang anak saya ini suka membaca buku, dan setiap dia selesai membaca buku, saya suka tanya, buku yang habis kamu baca ini tentang apa? Terus maksudnya gimana? Coba ceritain lagi ke bunda, biasanya gitu. Jadi dia membaca lalu mereview. Nah, itu yang akan saya tanyakan. Dan ketika ada kegiatan book party dari Payung Literasi Malang, anak saya ikut, ternyata dia memang suka. Nah, kemudian sekitar beberapa bulan lalu ada Payung Literasi Malang, tapi yang khusus anak-anak. Usia sekitar 7 tahun kalau nggak salah ya. Saya lupa 6 atau 7 tahun sampai sekitar 13-14 tahun. Nah, kebetulan kedua anak saya juga ikut menjadi pesertanya. Mereka masing-masing pilih buku, masing-masing bebas lah pokoknya. Kalau yang adik-adik ini masih yang bukunya komik. Kalau yang kakak ini udah bentuknya novel. Waktu itu dia pilih Toto Chan kali ya. Itu ya, buku lama ya sebenarnya.
1: Iya benar.
0: Ya, Toto Chan dia pilih. Ini buku Toto Chan dan buku komik yang adiknya ini udah berkali-kali dibaca. Satu buku tuh bisa kadang 4 kali, 5 kali dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca lagi tuh berkali-kali kalau satu buku. Nah, akhirnya saya minta coba review. Lalu nanti kamu ikut nih kegiatan ini, Tante Jihan ajakin ikut kegiatan book party gitu. Oh yaudah oke, bunda ikut. Nah ternyata ketika kegiatan itu anaknya bisa menceritakan kembali bukunya. Dan di kegiatan itu ternyata ada pemilihan untuk Duta Literasi Malang gitu sih sebenarnya. Ini dari teman-teman PLM-nya ya menyelenggarakan. Nah oke, ternyata ketika sudah anak-anak ini, anak berdua ini kepilih, ya mereka happy aja, bunda ternyata aku bisa loh ceritain lagi ini isi bukunya tentang apa di depan orang-orang. Tadinya aku sebenarnya malu bun, malu-malu rasanya gak, gimana ya di depan orang-orang. Tapi aku bisa ternyata, oh iya. Itu sih sebenarnya ketika anak-anak itu akhirnya terpilih untuk menjadi Duta Literasi. Nah, kalau untuk programnya dari Duta Literasi, saya pribadi sebenarnya belum begitu mendalami lebih lanjut ya, karena kan ini dari tim Payung Literasinya. Tapi kemungkinan memang akan ada kegiatan-kegiatan book party lainnya yang akan diselenggarakan oleh PLM gitu. Jadi nanti siapapun anak-anak boleh ikut, boleh saling membaca bareng, membaca masing-masing satu buku, terus anak lain nanti akan mendengarkan, oh ternyata buku ini ceritanya seperti ini ya. Jadi anak yang belum pernah membaca buku A bisa mengetahui, oh buku A ceritanya tentang ini, buku B ceritanya tentang ini. Jadi saling mendapatkan pengetahuan dari banyak buku. Gitu biasanya.
1: Jadi itu adalah salah satu ini ya, salah satu cara untuk biar bisa anak-anak itu jadi punya ketertarikan kayak gitu ya. Kalau misalnya udah di-spill-spill ceritanya sama temennya gitu kan, jadi wah, detailnya seperti apa ya, gitu kan?
0: Betul.
1: Cerita utuhnya seperti apa ya, gitu.
0: Betul, betul.
1: Nah, itu untuk biar anak-anak ini jadi lebih semangat lagi, kayak gitu, untuk bisa nantinya saat bertugas menjadi duta nih, gitu. Itu apa saja yang dilakukan oleh Kak Niken agar anaknya ini jadi lebih semangat lagi untuk bisa ngajakin teman-temannya untuk semakin cinta sama buku, gitu?
0: biasanya kalau yang dilakukan anak-anak itu kan memang mereka punya rutinitas ya kak ya. Setiap hari itu mereka harus membaca buku. Minimal misalnya sebelum tidur. Karena kegiatan waktu senggangnya paling sore atau sebelum tidur kan. Mereka ada waktu senggang untuk membaca. Jadi kalau saya pribadi akan meminta anak-anak memang untuk membaca. Dan anak-anak udah punya rutinitasnya. Walaupun tanpa disuruh pun mereka akan ambil buku untuk baca malam itu. Walaupun bukunya kadang memang diulang lagi seperti itu. Nah, kadang-kadang ada temennya juga yang, kamu punya buku apa? Aku pinjam dong. Jadi saling pinjam, pinjam-meminjam buku. Kebetulan anak saya lagi suka novel. Akhirnya temennya misalnya punya novel, oh pinjam sama temennya. Jadi saling meminjam, saling membaca bareng. Kadang yang saya menarik waktu itu ketika dia masuk SMP, bunda aku suka di sekolah ini karena banyak buku novelnya. Karena dia pertama kali itu langsung datang ke perpustakaan ketika ke sekolah itu gitu kan. Oh iya. Terus aku hampir seminggu itu bisa pinjam buku 3-4 kali karena dia kan termasuk anak yang cepat membacanya. Sistem screening, jadi cepat dia baca seret gitu kan. Kalau saya pribadi baca kan kayak satu lembar itu lama ya. Tapi kalau dia ini cepat.
1: Iya,
0: screening seret udah selesai. Bahkan kalau misalnya kita beli buku ke toko buku, baru diambil saat itu, kita baru keluar toko buku nih, tiba-tiba udah selesai pun, loh. Sayang dong kita beli buku.
1: Kenapa gak nongkrong di situ aja?
0: Iya, selesai itu ya. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya mengantisipasi kita untuk membeli buku kan budget juga ya. Kan memang harus ada alokasi dana untuk itu. Cuman tetap ada pembatasan. Akhirnya kan dia saling meminjam buku aja sama temennya atau meminjam buku di perpustakaan. Jadi dia akan baca bareng buku sama teman-temannya di perpustakaan. Biasanya seperti itu.
1: Sekali belanja buku kayak gitu sama anak-anak itu ada batasan berapa gitu gak sih?
0: Ada, pasti ada batasan. Kalau dulu banget sih memang hampir los ya. Karena merasa, wah ini anak kita masih kecil nih. Kayaknya semua dijejelin buku gitu kan. Tapi kalau belakangan karena rak di rumah juga udah gak muat ya kan. Akhirnya kita batasi. Untuk nominal itu tergantung judul buku, tergantung juga kebutuhan, tapi biasanya misalnya gak lebih dari sekian puluh ribu misalnya, atau gak lebih dari 100 ribu misalnya, hanya seperti itu sih. Karena buku di rumah udah cukup banyak, jadi harusnya sih bisa diulang-ulang lagi ya.
1: Atau kalau gak gitu diputar bukunya.
0: Betul, saling pinjam.
1: Tapi ada gak sih buku-buku yang kayak semacam bener-bener collectible item nih, ini harus bener-bener dijaga karena ini adalah barang pusaka kayak gitu.
0: Sejauh ini gak ada ya kayaknya ya, kalau yang barang pusaka itu, kecuali buku-buku ensiklopedi ya. Kalau ensiklopedi itu kan bahkan ada, kita punya tuh ensiklopedi yang sudah turun-temurun dari zaman ayahnya dulu. Ayah dulu masih kecil juga punya ensiklopedi ini. Dan ternyata pas kita, oh kita ini nih diturunkan lah ya. Ternyata masih tersimpan, akhirnya kebuat anaknya. Jadi ensiklopedi yang sejenis itu sih yang lebih agak dijaga. Tapi selebihnya kalau kita sendiri, yang penting anak ini tahu setelah membaca harusnya taruh di mana. Tapi kadang-kadang ya, namanya anak-anak, ketika habis membaca, walaupun kita sudah siapkan rak di kamarnya, rak di tempat-tempat beberapa spot gitu di rumah, tapi kadang-kadang habis baca ya udah ditaruh gitu kan, berserakan lah itu di kamar atau di mana. Akhirnya ya mereka tetap harus coba beresin sendiri sih itu. Gitu.
1: Ya. Kalau saya ada tuh buku yang bener-bener
0: gak boleh dipegang sama orang lain.
1: Iya, bener-bener. Bersih-bersih, jangan dieliminasi ini buku.
0: Kalau untuk anak-anak kayaknya belum kayak gitu ya. Kalau untuk orang dewasa mungkin ada beberapa buku yang strict nih, gak boleh.
1: Sayang nih. Betul. Udah gak ada lagi nih bukunya ya.
0: Betul.
1: Iya. Ini memang menjadi menarik seperti itu ya. Memang zaman sekarang itu untuk bisa membaca langsung dengan buku fisik itu kan memang tantangannya juga banyak. Itu ya. Karena memang godaan dunia digital ini memang juga sangat-sangat luar biasa gitu. Nah ini kalau misalnya kita berbicara parents to parents kayak gitu. Nah ini gimana caranya untuk bisa anak-anak ini gak banyak tergoda sama yang namanya dunia digital dengan menggunakan gadgetnya, tapi tetap bisa di real life-nya itu biar bisa tetap seimbang gitu.
0: Sebenarnya tantangan buat orang tua memang saya sadari itu adalah kesibukannya orang tua itu sendiri sih. Alasannya misalnya ayah kan kerja harus kerja karena kita butuh bla bla bla. Bunda juga harus kerja karena kita butuh kebutuhan hidup bla bla bla segala macam. Akhirnya kan semua orang tua akan sibuk ya dengan hal-hal seperti itu. Padahal yang dibutuhkan anak itu ketika orang tua itu bisa bermain bersama anak-anak, apalagi misalnya anak usia dini, itu benar-benar menurut saya adalah bibit banget ya. Gimana ke depannya nanti anak-anak ini akan tetap in charge sama orang tuanya. Sesimpel misalnya paling gampang itu sebenarnya adalah membaca buku. Kalau misalnya gini, kalau kebetulan kalau saya zaman dulu memang sering ya bikin repot banget rasanya tuh bikin kegiatan mainan itu saya nggak pernah beli. Mainan itu pasti saya bikin, dari kardus misalnya. Lalu kita bikin dari alat-alat apapun yang bisa kita bikin gitu kan. Dari botol plastik sejenis lah. Tapi nggak hanya saya yang bikin, anak-anak saya minta untuk bantu pegangin gitu. Walaupun dia masih usia 3 tahun, bantu pegang, nanti bunda yang potong bagian sini ya, bunda yang bikin pola ya, kamu bantu bikin ini. Jadi anak-anak itu terlibat langsung. Nah itu salah satu cara meminimalisir anak itu pegang gadget. Kebetulan saya punya pengalaman. Waktu itu ada salah satu teman ya, dia sibuklah bekerja, ibu ini sibuk bekerja, lalu anaknya akhirnya kan fokus hanya melihat gadget saja. Nonton lah ya, nonton di tab-tabnya misalnya atau di tablet. Akhirnya ada indikasi speech delay, biasanya seperti itu. Nah, tapi ketika itu kan saya sudah mulai sering posting kegiatan anak saya waktu itu ya, waktu masih kecil. Kegiatan membaca kah, kegiatan misalnya saya lagi foto berdua sama anak lagi membaca, seperti itu kan. Itu suka saya posting misalnya. Lalu si ibu ini bilang, "Mbak, saya juga akhirnya mau coba untuk belajar membikin sesuatu atau belajar bermain sama anak bareng, berkegiatan sama anak bareng-bareng, karena ternyata anak saya terindikasi speech delay." Akhirnya sejak saat itu ibu ini mencobalah untuk lebih sering berkegiatan sama anaknya. Nah, dari hal-hal sesederhana itu sebenarnya. Yang paling gampang juga itu sebenarnya untuk meminimalisir gadget ke anak itu membaca. Itu kan mudah banget ya kalau menurut saya ya. Cuman tinggal kita buka buku, kita baca gitu ya, melihat aja gak apa-apa. Kita baca nih, bacain di samping anak. Itu kan waktunya bisa 15 menit, 30 menit itu lumayan ya. Waktu sekian menit itu untuk meminimalisir anak tidak langsung ke gadgetnya. Seperti itu, biasanya sih gitu. Itu hal mudah banget sih sebenarnya kalau misalnya ajak anak membaca.
1: Mungkin ngebiasain lagi ini kali ya, bacain buku dongeng sebelum tidur.
0: Betul, itu kan banyak banget sekarang buku-buku kayak gitu ya. Di toko buku udah berseliweran deh buku-buku. Banyak banget, itu tinggal pilih yang mana yang mau.
1: Nah, zaman dulu itu kan ada majalah-majalah anak-anak ya, yang ada apa namanya, halaman dongengnya.
0: Betul.
1: Atau kalau nggak gitu, yang paling saya ingat banget dulu waktu kecil itu ya, beli susu di dalamnya ada buku cerita anak.
0: Betul, ya, ada kecil gitu.
1: Iya, Pangeran Palasara. Memelihara burung di atas kepalanya. Masih ingat banget kan sampai sekarang. Gitu kan, timun emas lah segala macam gitu. Jadi bisa ya untuk apa namanya, yang kayaknya ketinggalan zaman kayak gitu kan. Ngapain sih bacain ini, kasih handphone aja ntar ketiduran sendiri gitu. Tapi itu justru
0: dampaknya kan lebih parah kalau misalnya anak-anak handphone ya. Sebenarnya seperti itu. Tapi kan di zaman sekarang memang tidak bisa memungkiri bahwa anak-anak itu pasti adalah terpapar handphone ya. Namanya gen, kalau anak-anak saya kan gen alpha ya. Ya pasti adalah handphonenya gitu kan. Cuman memang mau gak mau orang tua ini wajib punya waktu 30 menit aja misalnya. Wajib punya waktu 30 menit itu baca buku bareng sama anaknya. Itu tuh kalau dirutinkan setiap hari, kalau gak bisa setiap hari misalnya 2 atau 3 hari sekali dulu deh gitu. Yang misalnya belum pernah sama sekali ini, itu dicoba dulu aja 2-3 hari sekali. Ayo baca buku sebelum tidur. Atau gak ngobrol sama anak sebelum tidur. Itu kan lebih bikin anak lebih dekat sama orang tuanya.
1: Bondingnya ya.
0: Benar, bondingnya. Daripada anak-anak itu udah seharian orang tua sibuk, anak sekolah, pulang-pulang handphone lagi gitu sih.
1: Atau kalau nggak gitu gantian aja.
0: Anaknya ini.
1: Bapaknya, ibunya gitu.
0: Boleh.
1: Iya kan?
0: Benar.
1: Wah, ini nih bisa nih di apa namanya? Bisa nih dijadikan sebagai pengingat untuk kita semuanya. Kadang hal-hal seperti ini kan juga sudah dilakukan oleh orang tua kita sebelumnya, gitu kan? Jadi kalau misalnya untuk membacakan dongeng dan juga yang lainnya, ini sepertinya masih relevan seperti itu ya. Dan coba cari buku-buku yang disukai anak gitu. Betul. Misalnya kadang anak-anak kan ya ada yang suka cerita binatang, ada juga yang suka sama cerita-cerita apa namanya, fantasy. Bener, ataupun juga apa, bener, kayak gitu. Apapun ini bisa ya.
0: Bebas
1: ya. Tapi ada nggak sih kayak semacam bacaan ataupun juga cerita yang disarankan gitu agar agar nantinya anak-anak ini juga tetap bisa stay untuk bisa mendengarkan orang tua kayak gitu, ataupun juga dari nilai-nilainya lah gitu yang disarankan gitu dari Kak Niken ini sendiri.
0: Ya, jawabannya kayaknya nggak boleh yang kayak ini ya, yang lagi nge-viral itu.
1: Apa tuh? Aduh, buku saya takut algoritminya beda.
0: Buku yang dianjurkan dibaca oleh anak-anak, buku yang ditulis oleh orang luar. Dia tahu gak yang lagi viral itu? Beberapa waktu lalu lah.
1: Gak tahu lagi. Ya, itu yang ada di saya itu kambing sumbing. Ya gitu-gitu.
0: Iya.
1: Kiranya anak-anak punya saya.
0: Jawabannya gak boleh gitu ya. Jadi buku yang disarankan buat anak-anak itu sebenarnya banyak banget ya. Kalau saya pribadi, tergantung sama usianya. Kalau misalnya anak usia masih bayi, otomatis kan dia masih gerakan tangannya atau motoriknya itu kan masih belum terarah. Jadi kadang pluk pluk pluk apa juga kayaknya mau ditarik gitu ya. Jadi pilih buku yang memang board book atau buku yang lebih tebal.
1: Betul.
0: Biasanya cuman gambar, misalnya ada contoh buku tentang shape atau bangun ruang misalnya atau sejenisnya. Cuman gambar segitiga, satu halaman hanya ada gambar segitiga. Terus ada tulisan misalnya segitiga, lalu di halaman selanjutnya gambar lingkaran. Jadi sesuai sama usianya. Kalau bayi ya berarti buku-buku yang seperti itu yang bisa di kita bacakan atau kita berikan informasi ke bayi-bayi. Kalau misalnya sudah umur 3 tahun misalnya, kalau 3 tahun ini kan berarti lebih suka gambar, berwarna. Jadi buku-buku cerita ada misalnya picture book. Nah, biasanya ada tulisan, ada ceritanya, tapi tulisannya juga tidak terlalu banyak. Biasanya hanya sedikit banget, paling 2-3 kalimat. Betul. Misalnya, terus gambarnya lebih banyak gitu. Nanti naik lagi ke umur 7-8 tahun kan sudah mulai bisa membaca. Nanti bukunya juga akan pasti berbeda. Sampai ke usia misalnya 12 tahun plus juga akan berbeda lagi bukunya. Mulai ke yang agak lebih tebal, agak lebih berat misalnya, entah itu novel, fiksi, non-fiksi, dan sejenisnya. Biasanya seperti itu. Itu Kak, biasanya dibedakan ya. Jadi pilihan buku-bukunya sih banyak. Kalau parents datang ke toko buku juga biasanya kan nemu buku-buku yang, oh ternyata buku ini begini ya, buku ini begini ya. Jadi kita bisa akan melihat sendiri sih nanti.
1: Dan itu kadang ada ini apa namanya, rentang usianya.
0: Betul, di balik belakangnya ada rentang usianya. Betul.
1: Nah itu bisa tuh disesuaikan,
0: sesuai panduan usianya.
1: Iya. Tapi kadang kan anak-anak ada juga yang cepat bosen.
0: Betul.
1: Gitu. Titik jenuhnya itu ada di mana sih biasanya anak-anak itu? Kan buku itu ya cuma itu aja gitu kan.
0: Berarti referensi bukunya harus ditambah sih sebenarnya. Ya. Kadang keterbatasan kita itu adalah memberikan anak buku, ya udah kamu baca aja yang ini gitu kan. Terus tapi anak, aku maunya lagi mau coba buku novel tentang ini bunda misalnya gitu. Okay, kenapa kamu mau buku novel tentang ini? Cocok gak kira-kira sesuai sama usianya? Kalau misalnya usia 13 tahun, baca buku yang usia 13 tahun gitu kan. Gak boleh yang 18 plus misal. Kan ada rentang usia. Seperti itu. Titik jenuh anak itu pasti ada sebenarnya. Kayak misalnya dia lagi gak mau baca buku fisik, akhirnya ke baca buku yang by digital. Atau misalnya hari itu 2 hari, 3 hari gak mau membaca buku, tapi akhirnya dia akan membaca atau melakukan kegiatan yang lain, kegiatan di luar membaca buku. Itu pasti ada. Tapi ketika anak ini sudah kita rutinkan sejak usia dini untuk membaca, dia nanti tuh akan tiba-tiba ambil lagi itu bukunya, dia baca lagi walaupun dia ulang lagi. Itu akan terjadi seperti itu. Jenuh pasti ada ya, kita aja udah dewasa juga merasa jenuh ya kadang-kadang untuk baca buku. Ah itu kan udah males, aku lagi gak mau baca buku gitu.
1: Ya apalagi anak-anak ya.
0: Iya betul.
1: Makin ini lagi kayak gitu ya. Wah ini memang menarik sekali kalau misalnya kita berbicara tentang bagaimana sih menumbuhkan menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap membaca, utamanya membaca buku ini sendiri ya. Kalau misalnya harus diceritain ini bakalan panjang kayak gitu, karena memang waktu kita sekarang udah terbatas gitu ya. Ya harus ngasih ngasih pesan-pesan ini sekarang saatnya dari Kak Niken untuk teman-teman pendengar, apakah itu kakak, orang tua, ataupun juga anggota keluarga lainnya gitu, biar anak-anak yang di rumahnya ada anak-anak ini tetap cinta membaca ini.
0: Oke. Kalau pesan apa ya? Pesannya jadi kalau membaca itu bukan sekedar membaca, tapi benar-benar memahami apa yang ada di bacaan tersebut, seperti itu. Supaya kita bisa lebih membuka cakrawala dan wawasan. Kalau misalnya ada yang namanya buku jendela dunia, ya itu emang benar banget, buku itu jendela dunia.
1: Betul.
0: Seperti itu sih.
1: Itulah adanya dan benar dan nyata-nyatanya kayak
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Niken sudah banyak sekali cerita di program Literasi Digital di kesempatan hari ini. Semoga cerita-cerita ini bisa menjadi pengingat, bisa menjadi penggugah juga untuk orang tua yang lainnya ataupun juga siapapun yang sedang menyimak siaran kami. Terima kasih sekali lagi Kak Niken sudah berbicara di program Literasi Digital. Semoga di lain kesempatan kita bisa cerita-cerita lagi ya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Baik, dan pastinya juga terima kasih untuk Anda para pendengar dan juga pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan dan juga mengikuti siaran kami. Jangan sampai lupa untuk selalu mengikuti program Literasi Digital yang akan kami hadirkan untuk Anda setiap hari Rabu ya di jam 10 pagi. Saya Rulis Proyeko pamit, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga dalam Dinamika Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Eisbüller BC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, also ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, bekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabioyo dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabioyo dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabioyo didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabioyo dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabioyo memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and
2: match. So Elena Rybakina stepped closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and she...
3: Dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: Dia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
3: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwa. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya, can you show the ball?
1: Pelatih Persija Jakarta Sinteyong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
2: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
1: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
3: It's a second game for us.
4: Ini akan menjadi pertandingan for PSM first. And once we get with PSM, then we will prepare for season. It's a special game like every year.
3: Let's find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
1: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isern Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niara Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United Johnny Johnson mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United Johnny Johnson memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap.
2: Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026 Henry Hendratno mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak dicatur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Dicatur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali, itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Tahukah kamu, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia?
1: Pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total 3.000 lebih penumpangnya.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Kontribusi penting dalam ilmu geodesi dan geografi diberikan oleh Al-Biruni. Dia mengenalkan cara mengukur bumi dan jarak dengan cara triangulasi. Dia pun menemukan jari-jari bumi, yaitu 6339,6 km, sebuah nilai yang tidak ditemukan barat sampai abad ke-16. Salah seorang yang berada di kelompok elit ilmuwan terbesar sepanjang sejarah adalah seorang polimet muslim, Abu Raihan Al-Biruni. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Asia Tengah dan anak benua India. Sepanjang karirnya, Al-Biruni menjadi ahli dalam berbagai cabang keilmuan, termasuk sejarah, fisika, matematika, astronomi, linguistik, perbandingan agama, dan ilmu bumi. Selama 75 tahun masa hidupnya, di tahun 973 sampai 1048 Masehi, Al-Biruni berhasil merevolusi banyak tradisi keilmuan. Saat dia meninggal di tahun 1048, dia telah menulis lebih dari 100 buku yang saat ini telah banyak punah. Kecerdasan dan penguasaannya terhadap berbagai cabang keilmuan dan kemampuannya untuk mensinergikan berhasil melahirkan pemahaman ilmu yang lebih baik sesuai dengan fungsinya. Hal ini juga menjadikan Al-Biruni termasuk di antara para ilmuwan muslim terbesar sepanjang masa. Karena jasanya ini, nama Al-Biruni dijadikan nama sebuah kawah di bulan dan nama sebuah asteroid di tata surya.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Mendengar kami sampaikan informasi kehilangan, telah hilang satu lembar BPKB dengan nomor polisi N4143EFH atas nama Muzamil yang beralamatkan di Dusun Moro Tanje RT 9 RW 9 Dusun Purwosari Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Diperkirakan BPKB dengan nomor polisi N4143EFH ini hilang di wilayah hukum Polsek Singosari. Untuk Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk bisa mengembalikan kepada Saiful Anwar di nomor 0838482595 35 atau bisa juga dikembalikan ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Mendengar sesaat lagi di jam 12, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Pesona Malangan. Akan ada banyak sekali informasi-informasi terkait dengan budaya dan juga seni tradisional yang ada di Malang yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Rizky Darmawan. Pedestrian Abdul Ghani Kota Batu dikerjakan berharap sesuai dengan perencanaan. Rizky, informasinya.
1: Ya, baik pendengar, pengerjaan pedestrian Jalan Abdul Ghani Kota Batu dilakukan secara bertahap dan titik akhirnya berbeda antara sisi kanan dan kiri jalan. Pelaksanaan pekerjaan tersebut disesuaikan dengan perencanaan serta ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan. Kepala Dinas PUPR Kota Batu, Esti Dwi Astuti, menjelaskan, titik awal pekerjaan berada di kawasan Jalan Abdul Ghani bagian bawah, tepatnya dari kawasan pertigaan yang menjadi titik nol pengerjaan. Dari titik tersebut, pembangunan kemudian dilakukan mengikuti ruas yang telah ditentukan dalam perencanaan. Untuk sisi kanan jalan, pengerjaan di pedestrian dilakukan hingga kawasan Jalan Suropati. Sementara pada sisi kiri, terdapat sejumlah warung. Panjang pekerjaan tidak sama dengan sisi kanan sehingga terdapat bagian yang belum terselesaikan pada saat pekerjaan saat ini. Perbedaan titik akhir pengerjaan ini bukan karena perubahan fungsi pekerjaan, melainkan menyesuaikan perencanaan dan anggaran yang tersedia. ST juga menyebut terdapat bagian yang sudah tuntas dikerjakan, sementara bagian lainnya baru diselesaikan sebagian. Untuk bagian pedestrian yang belum terselesaikan, Dinas PUPR Kota Batu memastikan pekerjaan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Lanjutan pembangunan tersebut telah masuk dalam rencana pekerjaan tahun depan. Sementara pembangunan pedestrian ini tidak hanya berlangsung di Jalan Abdul Ghani. Dinas PUPR Kota Batu juga tengah mengerjakan sejumlah proyek pedestrian di wilayah lainnya. Beberapa di antaranya berada di kawasan Pandan Rejo, pedestrian Jalan Diran, serta ruas Sumberjo Ngagli. Sejumlah pekerjaan tersebut saat ini masih dalam proses pengerjaan sesuai dengan tahapan masing-masing. Sejumlah pembangunan pedestrian tersebut merupakan bagian dari proyek strategis daerah yang sedang dijalankan oleh pemerintah Kota Batu. Pekerjaan dilakukan secara bertahap berdasarkan perencanaan dan kemampuan anggaran pemerintah daerah Kota Batu. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Selanjutnya informasi dari reporter Hanum Oktavia. Pertamina sesuaikan subsidi Pertalite yang ada di Malang Raya. Hanum.
2: Ya, sudah mendengar, Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian penyaluran Pertalite dari fuel terminal Malang dalam 2 hari terakhir. Langkah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi stok di titik supply dan kebutuhan BBM di wilayah Malang Raya. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali News, Ahad Rahidi, mengatakan penyesuaian distribusi dilakukan secara terukur untuk menjaga pemerataan pasokan di sejumlah wilayah. Dalam kondisi tertentu, pihaknya melakukan penyesuaian distribusi secara terukur dan pengaturan ini merupakan bagian dari upaya menjaga agar penyaluran tetap berjalan dan pasokan dapat terdistribusi secara merata. Pertamina mencatat kebutuhan Pertalite di Malang Raya mengalami peningkatan sekitar 6% berdasarkan evaluasi penyaluran pada bulan-bulan sebelumnya. Sementara kebutuhan biosolar meningkat sekitar 15%. Peningkatan itu antara lain dipengaruhi musim panen tebu serta meningkatnya aktivitas pariwisata selama periode liburan. Untuk menyesuaikan kondisi tersebut, Pertamina melakukan pengaturan volume penyaluran berdasarkan ketersediaan stok di titik-titik supply, kemudian kebutuhan masing-masing SPBU serta kondisi distribusi di lapangan. Ahad Rahidi menambahkan, pemantauan terhadap kebutuhan BBM di Malang Raya terus dilakukan. Pola distribusi akan kembali disesuaikan berdasarkan perkembangan stok dan kebutuhan masyarakat. Pertamina mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying. Masyarakat juga diminta menyikapi informasi mengenai kondisi BBM yang beredar di media sosial secara bijak dan memastikan kebenarannya sebelum menyebarluaskannya. Demikian laporan Hanum Oktavia.

0: Radio Kambing atau disebut juga Radio Kiai Balong kini abadi menghiasi lantai 1 Monumen Pers Nasional, lengkap dengan pagar yang menyerupai kandang kambing. Tinta sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencatat sebuah aksi heroik kala agresi militer Belanda II pada tahun 1948. Militer Kerajaan Belanda menggempur habis pemancar RRI di PT Pegoni Delanggu, Klaten, Jawa Tengah.
1: Dan peri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan.
0: Kepala RRI Surakarta kala itu, R. Maladi, langsung memerintahkan pegawainya untuk memindahkan sekaligus menyelamatkan pemancar RRI Surakarta. Lebih kurang 10 pejuang penyiaran membawa pergi pemancar itu dari gedung Societet Sasana Soka yang saat ini adalah Monumen Pers Nasional. Dengan cara memanggul, semua peralatan menggunakan kayu dan bambu. Karena tidak ingin ketahuan Belanda, akhirnya diputuskan menyembunyikan seluruh peralatan di sebuah kandang kambing.
1: Indonesia menyatakan dengan anaknya.
0: Sekitar satu tahun lamanya, sampai tahun 1950, siaran RRI mengudara lewat pemancar kambing. Di kandang itulah terdapat alat-alat radio lain yang digunakan untuk siaran. Sebagai pendukung siaran agar lebih baik, antena pemancar harus diikatkan sampai di atas pohon kelapa. Selain bahasa Indonesia, siaran radio kambing kala itu juga menggunakan bahasa Inggris. Tujuannya adalah agar negara lain yang mendengarkan menjadi paham bahwa Indonesia masih ada walaupun digempur oleh Belanda melalui agresi militer.

Selamat siang para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, jam 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Kami menyapa Anda kali ini di Pesona Malangan. Kami akan menghadirkan berbagai macam kekayaan seni, budaya tradisional dan juga kebudayaan yang ada di Malang Raya untuk kami hadirkan untuk Anda dengan menghadirkan lagu-lagu yang juga pastinya bisa menemani makan siang Anda menjadi lebih semarak lagi pastinya di kesempatan hari ini. Sampai nanti di jam 1 siang, saya Rulis Praga akan temani Anda di Pesona Malangan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Malang Raya ini memang punya peninggalan sejarah yang luar biasa ya. Salah satunya adalah candi. Kalau kita berbicara tentang candi, di Malang ini ada banyak sekali candi gitu. Termasuk juga peninggalan-peninggalan purbakala yang bentuknya itu seperti kayak semacam prasasti ataupun juga stupa-stupa ataupun juga arca-arca kayak gitu ada banyak loh. Nah, tapi di antara beberapa candi yang ada di Malang ini ada dua candi yang cukup menarik seperti itu ya, karena memang di sana reliefnya itu bagus banget kayak gitu dan menyimpan banyak sekali cerita, dan akhirnya

Ini memang menjadi tokoh utama kayak gitu kan di Candi Kidal. Di sana ada Garuda yang memanggul Guci Amerta, terus juga Garuda yang berperang melawan raksasa kayak gitu. Nah, motif Garuda ini diambil dari relief Candi Kidal yang melambangkan kebebasan dan juga penyelamatan serta menjadi ikon juga dari Kabupaten Malang. Termasuk juga di Candi Kidal ini ada motif kuno yang dijadikan ciri khas estetika dari batik lokal. Ada motif buah mojo dan juga motif medalion yang ada di sana. Nah, ini ya, karena memang Garudanya ini ada dalam sebuah lingkaran medalion seperti itu ya, dan ini yang akhirnya membuat banyak seniman-seniman batik akhirnya mengambil ataupun juga mengadopsi motif-motif yang ada di sana untuk bisa dijadikan sebagai motif batik khas yang ada di Malang.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ika!

Pendengar, kami sampaikan informasi kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N2041HX. Sekali lagi, dengan nomor polisi N2041HX atas nama Ahmad Alfai yang beralamatkan di Dusun Pelosok Kerep, RT 2 RW 7, Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk bisa mengembalikan ke Ahmad Alfai di alamat tersebut, atau bisa juga dikembalikan ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha di hari dan jam kerja.

Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

Kembali kami sampaikan informasi berita kehilangan, telah hilang satu lembar BPKB dengan nomor polisi N2378GS atas nama Eko Ari Murdianto yang berlamatkan di Dusun Kerajaan Selatan nomor 750 RT1 RW9 Dusun Sumberporong, Desa Sumberporong, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dan diperkirakan hilang di wilayah Sumberporong, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Bagi Anda yang mau menemukan BPKB dengan nomor polisi N2378GS atas nama Eko Ari Murdianto, mohon kerjasamanya untuk dikembalikan kepada yang bersangkutan di nomor 081-333-109-078 atau bisa mengembalikan ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha di hari dan jam kerja.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita.

Sari berita, hari pertama beroperasi angkot pelajar masih sepi penumpang. FTAB UB gagas Maggot BSF sebagai solusi pengelolaan sampah organik SPPG. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Berita Siang edisi hari ini, Rabu 2 September 2026. Berita selengkapnya dibacakan Ruli Suprayugo.

0: Kita mulai dengan informasi pertama, hari pertama beroperasi, angkot gratis pelajar di Kota Malang masih belum maksimal. Berikut Awang Sukmawan menghadirkan laporannya untuk Anda.
1: Pelayanan angkutan pelajar di Kota Malang mulai beroperasi, namun pada hari pertama pelaksanaannya jumlah penumpang belum maksimal karena sebagian siswa masih belum mengetahui rute angkot yang tersedia. Salah satu sopir angkutan pelajar dari Koperasi Setiakawan, Saiful, mengatakan seluruh armada sebenarnya sudah disiagakan sesuai rute dan titik layanan. Namun, sebagian siswa masih terlihat bingung karena belum semua angkot dilengkapi penanda nomor rute. Saiful mencontohkan pada hari pertama ada angkot yang hanya membawa sekitar 3 siswa. Menurutnya, kondisi itu diperkirakan akan berubah setelah siswa dan orang tua semakin memahami sistem angkutan pelajar.
2: Tadi anak sekolah yang belum tahu, mungkin masih bingung. Aslinya armada emang swisten BKB ini sesuai karo rute, ya, titik-titik itu. Tapi karena anak sekolah itu belum jelas, ya mungkin belum semua angkot ada rute-rute dikasih nomor-nomor rute itu. Mungkin bingung dari situ, Mas. Insya Allah kalau nanti sore sekolahan bisa ngasih pemahaman ke anak-anak sekolah yang naik angkot sekolah ini kan bisa, besok mungkin penumpangnya udah mulai ada mungkin.
1: Layanan angkot pelajar memiliki 15 rute setiap armada dijadwalkan berangkat pada pagi hari untuk mengangkut siswa. Kemudian kembali beroperasi pada sore hari untuk layanan penjemputan. Dalam satu kali perjalanan, target penumpang setiap angkot ditetapkan sebanyak 8 siswa. Saiful mengatakan, sosialisasi sebenarnya sudah dilakukan kepada siswa, wali murid, terutama bagi siswa yang sebelumnya menggunakan bis sekolah. Namun, pada pelaksanaan awal masih dibutuhkan penyesuaian di lapangan. Selain itu, belum seluruh sopir terikat kontrak karena masih ada sejumlah dokumen kendaraan yang dalam proses melengkapi persyaratan. Saiful berharap seluruh kontrak dapat berjalan pada pekan depan.
2: Insya Allah sama berjalan. Ini kan sebagian masih belum kontrak, Mas. Namanya bisa berjalan karena apa, Mas? Angkot selama ini, selama Gojek online, pendapatan sumber angkot itu wis drastis turun, Mas.
1: Menurut Saiful, untuk mengantisipasi kebingungan siswa, Saiful berencana segera melengkapi angkot dengan stiker penanda rute. Dengan demikian, siswa dapat lebih mudah mengetahui angkot yang sesuai dengan tujuan mereka. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem Universitas Brawijaya gagas Maggot BSF sebagai solusi pengolahan sampah organik SPPG. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia.
3: Persoalan sampah organik dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menjadi salah satu tantangan yang perlu diantisipasi seiring meningkatnya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Limbah sisa makanan dan bahan pangan yang langsung dibuang berpotensi menimbulkan bau serta menambah beban tempat pembuangan sampah. Untuk itu, Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem Universitas Brawijaya FTABUB menggagas pemanfaatan Maggot Black Soldier Fly atau BSF. Ini juga menjadi pembahasan dalam seminar bertema membangun ekosistem ekonomi sirkular berbasis BSF di aula lantai 2 gedung kampus tempat. Wakil Dekan Bidang Akademik FTABUB, Endrika Widyastuti mengungkapkan, teknologi pengolahan menggunakan Maggot Black Soldier Fly mulai dikaji sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi timbulan sampah organik tersebut. Pemanfaatan Maggot dinilai dapat mengubah limbah organik menjadi sumber daya yang memiliki nilai guna. Menurutnya, teknologi tersebut tengah diarahkan untuk menjadi salah satu solusi pengolahan sampah organik khususnya yang dihasilkan SPPG. Maggot BSF dapat menguraikan berbagai jenis sampah organik, termasuk sisa makanan dan limbah dari proses pengolahan sampah. Setelah mengonsumsi dan menguraikan sampah organik, maggot akan tumbuh dan dapat dimanfaatkan kembali untuk berbagai keperluan, diantaranya sebagai bahan pakan ternak dan ikan, sementara hasil pengolahan lainnya berpotensi dikembangkan menjadi produk seperti biodiesel.
4: Akan mengurai sampah-sampah organik yang dihasilkan mungkin dari limbah-limbah proses dari produk yang tidak makan, ya mungkin sampah limbah rumah tangga, terutama kalau untuk proses catering. Terutama kita tahu sekarang tuh MBG yang dari SPPG itu pasti limbah organiknya banyak, terutama sampah-sampah yang biasanya kalau kita langsung buang ke area sampah itu kan menimbulkan bau. Nah, Maggot ini bisa menguraikan sampah-sampah organik tersebut, sisa-sisa makanan dan sebagainya, yang mana nanti setelah diurai Maggot ini bertumbuh jadi besar. Nah, ketika dia bertumbuh besar, dia akan diolah bisa menjadi berbagai macam produk.
3: Pengembangan pemanfaatan magot BSF tersebut untuk tahap awal akan difokuskan di Kota Malang. FT ABUB berencana melibatkan sekitar 5 hingga 10 SPPG sebagai lokasi percontohan pengolahan sampah organik. Endrika menyebut pengembangan teknologi pengolahan sampah berbasis magot tidak harus berhenti pada lingkungan SPPG. Teknologi tersebut juga berpotensi diterapkan pada skala masyarakat, termasuk untuk mengolah sampah organik rumah tangga. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergeser ke Kota Wisata Batu. Reporter Rizky Darmawan mengabarkan, cegah kekambuhan penyakit, Dinas Kesehatan Kota Batu imbau hindari pemicu alergi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
5: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kota Batu Dr. Icang Sarazin mengimbau masyarakat untuk menghindari faktor pemicu alergi sebagai langkah utama mencegah kekambuhan penyakit. Menurutnya, paparan udara dingin, debu, dan alergi lain dapat memicu munculnya gejala seperti batuk, mengi, hingga serangan asma. Dr. Icang menjelaskan, masyarakat perlu menyesuaikan aktivitas dengan kondisi tubuh masing-masing agar tidak mudah mengalami kekambuhan penyakit. Salah satu caranya adalah menggunakan jaket saat keluar rumah, terutama pada malam hari, serta memakai masker ketika berada di tempat yang ramai. Penggunaan masker dapat membantu mengurangi paparan debu yang berterbangan di lingkungan sekitar. Debu tersebut dapat memicu reaksi alergi yang menyebabkan gejala seperti asma, mengi, maupun batuk yang muncul secara tiba-tiba.
6: Terkait dengan antisipasi bahaya pencegahannya, yang pertama adalah hindari faktor alerginya. Ya, contoh kalau mau keluar pakai jaket. Ya, di tempat yang berkumpul banyak orang pakai selain jaket kalau malam hari juga masker dipakai. Karena jelas di sana akan ada debu dalam hal ini ya, debu yang berterbangan dalam hal ini yang akan menyebabkan suatu gejala alergi yang hebat pada penderita tersebut, sehingga akan kumat-kumatan, asmai mengi, akan kumat-kumatan atau terjadi batuk yang tiba-tiba tadi sore nggak batuk, tadi siang nggak batuk, atau malam ini akan terjadi batuk.
5: Selain menghindari pemicu alergi, masyarakat juga diminta menerapkan kebiasaan hidup sehat dalam aktivitas sehari-hari. Upaya tersebut dinilai dapat membantu menjaga kondisi tubuh, sekaligus mengurangi resiko munculnya keluhan akibat alergi. Dr. Icang menambahkan, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS perlu dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari pencegahan penyakit. Menurutnya, mengenali pemicu alergi dan disiplin menghindarinya merupakan langkah utama untuk mencegah kekambuhan gejala penyakit. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda pun juga bisa mengakses audio streaming kami melalui kanal rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh di smartphone Anda secara gratis.

0: Kita beralih ke informasi olahraga. Singoedan bidik hasil positif di laga perdana Liga Super 2026-2027 di Kanjuruan. William Nathan akan menghadirkan laporannya untuk Anda.
1: Arema FC membidik kemenangan pada laga perdana BRI Super League 2026-2027 saat menjamu Isen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang pada Jumat 4 September 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Arema FC Marco Santos mengingatkan timnya agar mewaspadai tekanan dan tingginya tensi pertandingan pembuka. Menurut Marcos, laga pertama kompetisi memiliki tantangan berbeda dibandingkan pertandingan pramusim. Karena itu, konsentrasi pemain dan dukungan supporter menjadi faktor penting untuk membantu Arema mengawali kompetisi dengan hasil maksimal. Marco Santos menilai pertandingan pramusim yang sudah dijalani tidak serta-merta membuat laga perdana kompetisi menjadi lebih mudah. Tekanan pertandingan resmi tetap harus dihadapi sejak menit awal. Pelatih asal Brasil itu juga berharap Aremania bisa memenuhi Stadion Kanjuruhan. Dukungan langsung dari tribun dinilai dapat memberikan tambahan motivasi bagi para pemain.
2: Every first game in any competition, it's a hard game. Piala, like League One, it doesn't matter if you play 5-7 games, but we're gonna start the league. So the first game is always a little bit harder. So that's why he's saying that would be very good for us to have Aremania here in the stadium, close to helping us, like they did at Reims. It's a completely different behavior. If you compare Reims and Delta today with no fans, it's very difficult for the players. So when they come here to help us, it'll be great for us.
1: Marco Santos menyebut kehadiran Aremania bisa menjadi energi tambahan bagi Gabriel Silva dan kawan-kawan untuk menghadapi pertandingan perdana dan mengejar hasil positif. Arema FC dijadwalkan menghadapi Isen Mulang Kalteng FC pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Singoedan menargetkan 3 poin di kandang untuk mengawali perjalanan mereka di BRI Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Dari Malang, Bumi Arema, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Berita Siang untuk edisi hari ini. Mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, Ruli Supraiko pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

100% Indonesia kami hadirkan untuk Anda. Jadi untuk Anda yang mau request lagu, pengen mendengarkan lagu Indonesia favoritnya, boleh sekali langsung aja WhatsApp ke nomor 081-555-600-915. Telepon juga boleh kok di nomor WhatsApp itu 081-555-600-915. Itu dia nomornya. Ya, kita masih baru mulai nih pendengar ya. Jadi kalau misalnya mau request lagu, masih panjang waktunya, mau kirim-kirim salam juga boleh. Silakan saja untuk WhatsApp ya, WhatsApp call ataupun juga WhatsApp chat, silakan di nomor yang tadi sudah disebutkan, karena 100% Indonesia menghadirkan lagu-lagu pilihan yang siap kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Heh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total

0815 untuk Anda yang pengen request, masih ada kesempatan, masih dibuka juga kesempatannya buat request. Dan tapi sebelumnya Ruli mau menyampaikan pengumuman terlebih dahulu, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N5895EGD atas nama Diah Rizky Rahmawati yang beralamatkan di Jalan Kawi nomor 118 RT 10 RW 2 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kebanjen Kabupaten Malang. Untuk Anda yang merasa menemukan, dimohon kerjasamanya untuk bisa mengembalikan STNK dengan nomor polisi N5895EGD ke Diah Rizky Rahmawati di Jalan Kawi nomor 118 Kepanjen. Dan apabila Anda menemukan juga boleh bisa dikembalikan juga ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha.

Oke, siang hari ini Ruli ingin menyapa Ibu Herlina yang ada di Pasuruan. Assalamualaikum, selamat siang Mas Ruli. Minta lagunya Ismi Aziz yang kasih, boleh. Salamnya untuk kru-kru Pro 1 dan semuanya aja, selamat siang. Buat Mas Ruli nanti pulangnya hati-hati ya. Selamat sampai rumah dan selamat bertugas aja. Siap ya. Saya senang loh kalau misalnya didoain kayak gini, doa yang baik-baik ya. Kayak doain kaya, doain cepet sehat, ya kan, doain bahagia selalu. Itu seneng banget gitu. Ya, karena memang gimana pun juga doa-doa baik itu pasti akan kembali kepada yang mendoakan. Well, untuk Anda yang lainnya yang ingin bergabung bersama dengan kami, masih ada kesempatan. Silakan untuk bisa bergabung di 081-555-6915 untuk bisa menikmati lagu-lagu pilihan di 100% Indonesia.

saja gelasnya biar ramai, biar mengaduk sampai.

0: Lintas informasi pendengar, reporter Syamsuddin akan menyampaikan informasi di tahun 2026 di bulan Agustus BMKG rekam 576 gempa di Jawa Timur. Sam, silakan informasinya.
1: Ya, baik pendengar, aktivitas kegempaan di Jawa Timur selama bulan Agustus 2026 tergolong tinggi. BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 576 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya sepanjang bulan tersebut. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Riku Kardusu, mengatakan gempa yang tercatat didominasi gempa bumi dangkal. Dari total 576 kejadian, 458 gempa merupakan gempa bumi dangkal, 117 gempa bumi menengah, dan 1 gempa bumi dalam. Pada bulan Agustus 2026, magnitudo terbesar pada periode ini 4,77 dan magnitudo terkecil 1,06. Berdasarkan data BMKG, aktivitas gempa terbanyak pada 8 Agustus 2026 dengan 29 kejadian. Sebaliknya, aktivitas terendah tercatat pada 20 Agustus 2026 dengan 10 kejadian.
2: Aktivitas kegempaan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya periode bulan Agustus tahun 2026. Pada periode ini telah terjadi sebanyak 576 kejadian gempa bumi dengan magnitudo terbesar yaitu magnitudo 4,7 dan magnitudo terkecil adalah magnitudo 1,0. Gempa bumi ini pada periode ini didominasi oleh gempa bumi dengan kedalaman dangkal kurang dari 60 km sebanyak 458 kejadian gempa.
1: BMKG memastikan pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan untuk mendukung mitigasi bencana di Jawa Timur. Riko menjelaskan tingginya aktivitas kegempaan dipengaruhi pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dengan lempeng Eurasia yang berada di selatan Pulau Jawa. Demikian Syamsuddin melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Syamsuddin. Selanjutnya kita akan menuju ke kontributor RRI di Blitar. Musim kemarau, Polres Blitar salurkan 20.000 liter air bersih untuk warga Kecamatan Wates. Ninda Olivia sudah siap untuk menyampaikan informasinya untuk Anda. Ninda.
3: Ya baik, pendengar, memasuki musim kemarau, Polres Blitar, Polda Jawa Timur terus menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan, salah satunya melalui penyaluran bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. Kapolres Blitar AKBP Ardi Zulhasbi Nasution bersama jajaran menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 20.000 liter kepada warga terdampak kekeringan di Desa Sukorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar. Kegiatan penyaluran bantuan air bersih tersebut turut diikuti oleh Forkopimcam Kecamatan Wates. Selain memberikan bantuan air bersih, juga memberikan sembako kepada warga yang membutuhkan, diberikan sebagai bentuk kepedulian kepolisian terhadap masyarakat, khususnya warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Wilayah Kecamatan Wates, terutama kawasan yang mengalami penurunan debit sumber air, menjadi salah satu perhatian. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat membutuhkan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kapolres Blitar AKBP Ardi Suhasbi Nasution menyampaikan bahwa Polri akan terus hadir membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk dalam menghadapi dampak musim kemarau. Warga Desa Sukorejo menyambut baik penyaluran bantuan tersebut. Mereka mengapresiasi kepedulian kepolisian yang hadir secara langsung memberikan bantuan air bersih di tengah kondisi kemarau. Polres Blitar berkomitmen untuk terus memantau wilayah yang mengalami kekeringan serta berupaya memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kehadiran Polri di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat nyata sekaligus memperkuat semangat kepedulian dan gotong royong dalam menghadapi dampak musim kemarau. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia kembali ke studio.
4: Lintas informasi. Pro 1 RRI Malang.
5: Kendati internet membawa perubahan dalam hal mendengarkan musik, berita, atau berkirim pesan, nyatanya peran radio dan televisi belum dijangkau secara maksimal. Walaupun saat ini radio atau televisi ada yang memberikan saluran lain di internet melalui streaming online, beberapa orang masih memerlukan radio untuk mendengarkan musik atau berita dalam perjalanan hingga kini. Padahal, radio pertama kali dikembangkan sejak akhir abad 19 dan mencapai popularitasnya beberapa dekade kemudian. Meskipun saat ini siaran radio tidak cukup populer seperti dahulu, ide dasar komunikasi nirkabel tetap menjadikan hal yang sangat penting. Bahkan radio pun tidak hanya dipertahankan eksistensinya, namun juga diperbarui kualitasnya dengan teknologi radio digital. Radio digital berbeda dengan radio online. Di radio online, pendengar dapat juga mendengarkan siaran menggunakan perangkat berbasis internet. Jadi, hanya bisa didengarkan asalkan tersambung dengan internet. Sementara radio digital tak butuh internet, sama halnya dengan radio FM atau AM yang membutuhkan kotak radio khusus. Namun, gelombang penerima yang diterima oleh radio digital berbeda dengan radio FM. Pada dasarnya, radio digital dengan TV digital itu sama. Pendengar radio digital memerlukan kotak radio khusus untuk menerima suara berbasis digital tersebut, karena mulai dari proses produksi hingga penyiaran menggunakan teknologi digital, sementara pendahulunya masih dilakukan dengan secara analog. Secara kualitas juga berbeda, radio digital memutar suara menjadi sinyal digital untuk transmisi dan kemudian melakukan decoding ke penerima radio digital, sehingga output suara yang dihasilkan bisa sekualitas DCD atau compact disc. Sementara kualitas radio AM/FM masih suka terhambat apabila gelombang suara yang dikirimkan memantul dinding, bangunan, dan bukit, karena penerima radio digital dapat membersihkan dan menyaring transmisi sehingga gangguan praktis nyaris tidak ada. Selain itu, radio digital juga biasanya lebih mudah untuk menyesuaikan, bukan mengotak-atik dial untuk menemukan frekuensi terkuat untuk stasiun radio. Pendengar memilih stasiun dengan nama dari menu dengan radio digital otomatis mengunci ke frekuensi stasiun radio tersebut, sehingga dalam kondisi apapun suara yang dihasilkan tetaplah halus. Dengan radio digital pun, fitur yang ditampilkan jauh lebih semarak, seperti informasi, lagu, nomor telepon stasiun radio, dan banyak lagi dalam layar menu radio.
6: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: asik sampai. Kok ada bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru? Kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heyeh, lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kan?

Kami sampaikan informasi kehilangan, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N2782EDL atas nama Muhammad Wildan Hidayatullah yang beralamatkan di Jalan Bodean Kerajaan RT3 RW1 Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan STNK dengan nomor polisi N2782EDL, mohon untuk bisa dikembalikan kepada Saiful Rohman di alamat tersebut, atau bisa dikembalikan ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha di hari dan jam kerja.

Marsekal Muda TNI Anumetra Profesor Dr. Abdurrahman Saleh lahir di Jakarta 1 Juli 1909. Beliau adalah seorang tokoh radio Republik Indonesia dan Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Namanya diabadikan sebagai nama Pangkalan Udara TNI, Angkatan Udara, dan Bandar Udara di Malang bernama Abdurrahman Saleh Malang, serta piala bergilir kompetisi kedokteran dan biologi umum, yaitu National Medical and General Biology Competition yang disebut dengan Piala Bergilir Abdurrahman Saleh. Abdurrahman Saleh meninggal di Maguwoharjo, Sleman pada tanggal 29 Juli 1947 pada usia 38 tahun. Dan beliau dimakamkan di Yogyakarta dan diangkat menjadi seorang pahlawan nasional pada tanggal 9 November 1974.

Single yang satu ini berjudul Tak Sangka dari Isabel Kiara. Terima kasih buat yang sudah request di 081-555-6915. Dan masih ada kesempatan ya sekitar setengah jam lagi untuk kita barengan di 100% Indonesia. Dan jangan sampai lupa untuk Anda bisa juga menyimak siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Ini adalah aplikasi yang bisa buat kita tetap tersambung, buat kita tetap terhubung, dan pastinya juga seru-seruan bersama dengan Radio Republik Indonesia. Jadi untuk Anda yang pengen request, masih ada kesempatan, langsung aja WhatsApp ke nomor 081-555-6915.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Siang hari ini Ruli juga ingin menyapa Yusrin yang ada di Palembang. Mau request lagunya Iklet Story yang Sandaran Hati. Boleh sebentar lagi diputerin ya. Sekaligus juga Ruli harus pamit dari kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah request lagu-lagu favoritnya. Dan terima kasih untuk yang sudah WhatsApp juga. Semoga sehat selalu dan pastinya juga tetap seru-seruan bersama dengan program Satu Radio Republik Indonesia. Akan ada Wisnu yang nanti akan melanjutkan kebersamaan kita di Malang sore ini. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan hari ini. Dan sampai jumpa di lain kesempatan.

Azan dikumandangkan tidak hanya untuk memanggil umat Islam melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Azan sering dikumandangkan ketika bayi baru lahir, ketika terjadi bencana, hingga ketika seseorang meninggal dunia. Tapi tahukah Anda, siapakah pencetus azan pertama kalinya? Dikutip dari buku yang berjudul The Great of Two Umars, karya Fuad Abdurrahman, saat umat Islam masih berjumlah sedikit, tidak sulit mengumpulkan mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun dengan bertambahnya umat Islam saat itu, membuat sebagian dari mereka lalai untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Beberapa sahabat pun mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar membuat tanda sholat, mulai dari lonceng, trompet, hingga menyalakan api di tempat yang tinggi. Dikutip Syiah Nabawi, Abdullah bin Zaid menghadap Nabi, menceritakan mimpinya melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya itu ada yang menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu alla ilaha illallah, Ashadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala sholat, Hayya ala falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengarnya. Ia segera menghadap Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yaitu azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad pun juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang azan. Karena itulah, beliau membenarkan apa yang disampaikan Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, azan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu sholat.

0: Terima kasih untuk kalian yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Malang sore ini untuk Anda. Dan sebelumnya kita akan sampaikan terlebih dahulu informasi berikut dari Satlantas Polres Malang. Evaluasi 2 titik rawan kecelakaan gangguan lalu lintas di kawasan Lawang ya. Kami hadirkan informasinya untuk kader selengkapnya bersama William Nathan. William.
1: Satlantas Polres Malang mengevaluasi 2 lokasi yang masuk pemetaan titik rawan kecelakaan dan gangguan lalu lintas di Kabupaten Malang. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi yang berpotensi membahayakan pengguna jalan, sekaligus menentukan langkah penanganan bersama Forkopimda. Monitor dan evaluasi tim dari Satlantas dilaksanakan di sekitar pos polisi Lawang yang masuk titik black spot serta wilayah Kepuh Harjo, Kecamatan Karangploso yang dipetakan sebagai trouble spot. Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Kelvin Arliska mengatakan bahwa pemantauan dilakukan dengan melihat langsung kondisi jalan, lingkungan sekitar, perlengkapan jalan, dan situasi arus lalu lintas di sekitar lokasi. Menurutnya, monitoring ini menjadi upaya pencegahan. Dia melihat langsung kondisi jalan, lingkungan, perlengkapan jalan, dan situasi lalu lintas untuk mengetahui faktor yang berpotensi memengaruhi keselamatan pengguna jalan. Evaluasi tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Jasara Harja, Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, dan Pemerintah Kabupaten Malang. Hasil pemantauan selanjutnya menjadi bahan koordinasi untuk menentukan langkah penanganan pada lokasi yang memiliki potensi kerawanan. Menurut Calvin, pemetaan titik rawan diperlukan agar potensi gangguan keselamatan dapat diketahui sebelum menimbulkan kecelakaan. Karena itu, kondisi jalan maupun faktor lingkungan yang berpotensi meningkatkan risiko perlu dievaluasi secara berkala. Satlantas Polres Malang mengimbau pengguna jalan yang melintas di kawasan rawan agar meningkatkan kewaspadaan, menyesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan, serta mematuhi rambu dan marka lalu lintas. Kepolisian juga mengajak masyarakat melaporkan kondisi jalan yang dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait. William Nathan melaporkan.

0: Terima kasih masih bersama kami di Malang Sore Ini. Dan pendengar, sebelum kami hadirkan dialog Malang Sore Ini untuk menemani Anda, kami sampaikan terlebih dahulu informasi berikut. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor STNK N5398 TBL atas nama pelapor Ibnu Mundir, atas nama STNK Iwan Purwanto, alamat Dusun Sagi Mesagi RT 03 RW 02 Desa Wonosari Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan. Untuk Anda yang menemukan, mohon kerjasamanya agar mengembalikan pada Ibnu Mundir dengan ya atau ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di nomor 081-3333-6074. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kami hadirkan untuk Anda Malang Sore Ini untuk Anda di edisi hari Rabu kali ini, 2 September 2026. Tetap bersama kami.
1: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap asta cita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro 1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Asta Cita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Asta Cita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju

0: Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang sore ini mendengar sampai nanti menjelang pukul 15.50 ya, saya bilangnya karena hari ini kita bakal jadi tuan rumahnya untuk Info Prima ya. Kami hadir untuk menemani Anda kali ini di dialog prioritas ya, bagaimana kita bisa nanti membuat pendidikan kedepannya semakin bagus ya. Karena kalau misalnya kita ngobrol soal pendidikan itu sendiri, yang sedang kita hadapi sekarang ini sudah bukanlah generasi-generasi seperti zamannya saya dulu. Jadi anak-anak yang sudah paham betul AI itu bagaimana, sampai mereka ini mungkin bisa disebut AI native ya, para generasi alpha. Nah, nanti di sini akan menjadi tamu kita untuk sharing, sudah hadir di studio program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Yang pertama ada Pak Didi Suryanto MPD. Beliau ini Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dan juga Ketua Dewan Pakar PGRI Kabupaten Pasuruan. Ada juga Bu Yani Krisdianti MPD, MPD ya. Beliau ini Bendahara PGRI Kabupaten Pasuruan. Dan ada juga Pak Yosef Ananta SS, Promotor Kegiatan Pasuruan Excellent Teacher. Kita sapa dulu mereka bertiga. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita bisa mensinergikan antara guru dan pemerintah untuk menghadapi generasi orok kalau zaman saya bilangnya, Pak ya. Zaman-zaman yang mereka ini sudah paham betul memanfaatkan teknologi di ponsel itu seperti apa gitu kan. AI itu seperti apa. Nah, karena kalau dulu itu zamannya saya, ketika guru bilang buka halaman 25, saya langsung buka, Pak.
2: Iya.
0: Anak sekarang kayaknya tanya dulu, kenapa halaman 25, Bu? Kan gitu. Ini yang perlu kita tahu ya. Nah, ya, betul. Saya ke Pak Didi dulu sekarang. Siap, berarti. Iya. Ini yang paling sederhana dulu, Pak. Kalau Bapak melihat anak-anak sekarang duduk di bangku sekolah, ini sebenarnya apa yang terasa paling berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Pak Didi?
2: Ya, terima kasih sebelumnya. Kalau kita bandingkan zaman kita kecil dulu ya, kita sekolah itu tahun 80-an ya. Sekarang 2026. Ini sangat beda jauh. Seperti yang Mas siapa tadi?
0: Wisnu.
2: Mas Wisnu yang katakan tadi. Ya kalau dulu enggak ada gadget. Enggak ada Android televisi aja hanya satu televisi nasional. Sekarang televisi aja bermacam-macam ya.
0: Betul.
2: Yang ada di Indonesia ini. Maka anak-anak itu setidaknya sangat beda jauh. Sekarang jangankan anak yang usia SD, sebelum TK, PAUD itu aja, kelompok bermain, itu sudah pegang gadget, pegang Android, sudah bisa nyekrol-nyekrol ya. Sehingga apa saja bisa masuk di situ. Kalau ini tidak difilter oleh orang tua, ya sangat bahaya sekali. Dan ketika duduk di bangku, bayangan mereka sudah beda. Untuk kalau dulu ya duduk rapi ya, menghadapi bu gurunya, pak gurunya, apa yang disampaikan oleh pak guru, bu guru pasti didengarkan sebagainya. Tapi kalau sekarang gurunya menghadapi pola atau strateginya dengan disamakan dengan dulu, waduh, ya enggak masuk di anak-anak itu.
0: Begitu.
2: Itu
0: awalnya dari Pak Didi itu ya.
2: Okay.
0: Jadi persoalannya bukan hanya mereka ini suka sama gadget, tapi mereka memang tumbuh dengan itu sejak
2: tumbuh
0: kecil.
2: Itu kecil ya.
0: Itu dia. Nah, kemudian kalau dari Bu Yani sendiri, pengalaman Ibu berinteraksi dengan para guru itu ya, keluhan yang paling sering muncul ketika harus menghadapi gen alpha ini seperti apa?
3: Baik, Mas Wisnu. Tantangan terberat guru di saat ini itu gen alpha sekarang kan alnatif ya. Jadi gaya belajarnya itu sudah menggunakan aplikasi AI dan lain-lain. Sedangkan tantangan dari guru kami itu guru itu harus mengubah gaya mengajar mereka. Jadi tantangan di guru itu saat ini gini. Guru itu harus mengubah gaya mengajar yang konvensional itu menjadi jauh lebih interaktif, sehingga guru-guru itu harus memiliki kecerdasan emosional yang baik dan mampu memberikan stimulasi kepada anak-anak saat ini.
0: Oke, berarti paling nggak harus tahu gimana teknologi itu dipakai.
3: Betul.
0: Begitu ya. Kalau soalnya kalau misalnya sekarang nggak belajar, jangan-jangan nanti muridnya lebih pintar di gurunya tuh.
3: Iya.
0: Soal teknologi juga.
3: Iya, iya, betul.
0: Oke, nah perlu punya kemampuan tapi juga perlu punya gimana caranya mereka itu ada emotional intelligence juga.
3: Benar.
0: Si para gurunya ini.
3: Benar.
0: Berarti bukan cuma dituntut pinter ya Bu ya.
3: Betul.
0: Tapi pinter memahami anaknya juga.
3: Juga bagaimana si guru itu bisa mengajar dengan hati untuk saat ini.
0: Oh itu dia, mengajar dengan hati sekarang ini berarti. Oke, Mas Yosef. Pak Yosef.
1: Siap.
0: Oke, saya mau manggil Pak tapi kayaknya masih muda banget.
1: Iya, ya. Agak canggung ya.
0: Agak canggung juga. Pak Yosef, di sini apa yang mau ditawarkan berarti?
1: Siap. Jadi perkenalkan, kami dari Asta Global, Mas. Kami adalah penggagas untuk kegiatan Pasuruan Excellent Teacher.
0: Pasuruan
1: Excellent Teacher.
0: Apa itu?
1: Jadi Pasuruan Excellent Teacher ini seminar dan workshop nasional, mandiri, jadi guru-guru ini bisa mengikuti kegiatan ini. Seperti yang tadi kita sempat bahas bahwa kebutuhan siswa saat ini tuh berbeda dengan siswa-siswa gen milenial, gen Z gitu ya. Karena mereka, tadi guru-guru juga merasakan anak-anak ini kalau nggak interaktif, bosan gitu. Sedangkan kita bisa melihat berdasarkan riset bahwa anak-anak gen alpha ini memiliki rentang fokusnya yang sangat pendek. Jadi mereka butuh stimulasi yang tinggi. Sehingga kami harap dari kegiatan ini guru-guru dapat dibekali bagaimana bisa menjadi apa ya, lebih melek teknologi satu, lalu pendekatan emosionalnya lebih baik, dan juga bisa melihat bahwa anak-anak ini semua anak adalah bintang. Karena saat kita tanya ke anak-anak gen alpha sekarang, mereka yang ingin menjadi dokter atau guru itu atau pekerjaan formal tuh sedikit ya, Mas Wisnu. Mereka pengen jadi konten kreator, YouTuber gitu.
0: Okay.
1: Jadi kedepannya dari kegiatan ini mereka punya someone to look up to. Jadi mereka role modelnya kembali ke gurunya. Karena mereka, karena beliau-beliau ini yang guru ini mendekati anak-anak ini dengan kedekatan emosional gitu.
0: Oh gitu, tapi nggak harus gurunya jadi YouTuber juga gitu kan?
1: Oh sekarang bisa gitu, bisa, jadi nanti nanti juga di kegiatan ini salah satunya pembicara aja ada Profesor Daniel Ginting. Itu bagaimana ya, kalau di Malang sangat terkenal ya Profesor. Profesor Daniel Ginting ini akan membahas bagaimana memanfaatkan teknologi pembelajaran untuk anak-anak gen alpha. Karena kalau misalnya tidak up to date, mereka sangat ya just take it for granted gitu, Mas, gitu. Okay. Dan juga jangan lupa untuk kedekatan mendidik anak dengan cintanya ini nanti akan dibawakan oleh Kak Seto.
0: Makasih nah, juga.
1: Ada Kak Seto akan hadir di Pasuruan.
0: Oh, dia doang satu-satunya bapak-bapak yang kita masih panggil kakak.
1: Yeah. Bukan, sekarang sudah kek. Iya, gitu.
0: Jadi kayak ikutan pramuka dulu Pak Didi ya. Semuanya dipanggil kakak ya. Oke, nah sekarang dengan kolaborasi ini kan berarti menjadi PR juga untuk pemerintah kan Pak Didi. Yang jenengan lihat seperti apa nanti kalau misalnya ini bisa jalan gitu Pak?
2: Pasuruan Excellent Teacher
0: ya,
2: maksudnya.
0: Ya.
2: Ya begini, kalau masalah sarana prasarana itu di Kabupaten Pasuruan itu saya anggap sudah selesai.
0: Sarana-prasarananya
2: sudah selesai.
1: Kita tepuk tangan ya untuk Bangka Pasuruan.
0: Siap, ternyata.
2: Apa? Karena program dari Pak Presiden kita, Pak Prabowo, ada revitalisasi melalui APBN.
0: Oke.
2: Okay. Itu sinkron Dapodik, lembaga-lembaga yang mau dibangun dan sebagainya itu difasilitasi betul. Kemudian didukung oleh Pak Bupati kami, Mas Rusdi Sutejo ini melalui DAU-nya juga memberikan bantuan, menggelontorkan untuk sarana fisik daripada lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Pasuruan.
0: Mas Rusdi berarti tahu ini bakal.
2: Mas Rusdi dan Gus Wabub, Gus Sobi ini sangat perhatian kepada pendidikan dengan tiga-tiga program prioritasnya. Makanya sarana-prasarana yang memadai, yang menyenangkan itu sudah selesai.
0: Oke.
2: Tapi apa fokus utama kita kalau sudah selesai sarana-prasarana? Maka SDM-nya.
0: Manusianya.
2: Dengan sarana yang prasarana seperti itu untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan bagi generasi alpha ini, maka diperlukan pembinaan SDM-nya. Salah satunya yang melalui seminar atau workshop ya, Dan sekarang dengan adanya Mas Yosep ini, ya, saya sambut baik, kita fasilitasi untuk mengadakan pasuran Excellent Teacher 2026 yang akan dilaksanakan tanggal 5 sampai 6 September mendatang. 2026 mendatang ini.
0: Ini Rebo, Rebo tanggal 2.
2: Ya, berarti
1: Sabtu dan Minggu.
2: Sabtu, oh, Sabtu, Sabtu Minggu. Ya, ini guru-guru menyambut baik untuk membangun SDM-nya ini.
0: Guru-guru yang setingkat apa?
2: Guru-guru yang setingkat dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA.
0: Wah, kayaknya
2: semua jenjang. Ini insya Allah pesertanya sudah 4.000-an.
0: Ya, 4.000 loh, Seb.
1: Ya, it would be, maaf, it would be massive. Ini akan masif, Mas. Ini 4, adalah gerakan masif dan juga bisa menjadi kabupaten percontohan. Yang akan melaksanakan kegiatan yang memang fokus untuk anak Gen Alpha.
0: Soalnya emang butuh. Gitu. Sekarang itu gini, kalau saya ngelihat dari yang kemarin sering terjadi itu kan, dijelasin apa gitu dia keluar ya. Enggak bukan berarti ini anak terlalu aktif, enggak. Tapi memang mungkin dunia mereka udah beda aja kali ya. Jadi butuh orang-orang yang paham. Tiba-tiba aja chatnya udah banyak. Saya undang untuk yang pengen gabung, ini boleh di chat YouTube-nya, boleh di WhatsApp di 081555-600915. Solihati hadir menyimak, hadir mendengarkan. Dalika Korwil Bangil hadir, hadir semuanya. Dia nih kamu masih hadir. Oke, ada Ulfatul Islamiyah hadir juga. Oh, Sauda Korwil Camuling hadir.
3: Sauda.
0: Oh, Sauda. Lagi Sauda. Ini semuanya, pengawas TK hadir mengikuti
2: katanya. Wow. Ya, luar biasa.
0: SDS Muhammadiyah 6 Al-Waton hadir.
3: Iya, Purwosari.
0: Lebih banyak lagi, mungkin Mas Yosef mau bacakan juga. Ada di live-nya kita itu ya. Oke, jadi nanti ketika sudah ada itu seminarnya, gitu kan, program-programnya udah disusun dong tadi sekarang.
1: Siap, betul.
0: Yosef, ya bisa kasih kita gambaran nggak?
1: Clue-nya ya.
0: Clue-nya. Oh, okay. Mau kasih bocoran ya?
1: Nggak, clue aja.
0: Oh, clue aja. Oke, baik.
1: Jadi kalau untuk di hari pertama, Kak Seto memang fokusnya bagaimana mendidik anak dengan cinta, gitu ya?
0: Mendidik anak dengan cinta. Ya,
1: ya, oke. Okay. Lalu itu lebih ke kedekatan emosional, bagaimana membangun kedekatan emosional dengan siswa. Lalu untuk yang kedua, Teacher Zain, beliau ini adalah menantu dari almarhum Munif Khatib, School of Human. Beliau adalah co-director School of Human, lalu penulis buku Salah Vonis. Ini bestseller juga di salah satu toko buku ya.
0: Ya, bener.
1: Takut kesebut ini.
0: Hati-hati ya, banget
1: itu. Ya. Ya, itu di situ nanti akan bagaimana para guru ini nanti dibangun self-awareness-nya. Kenapa mereka harus up to date gitu ya. Agar bisa mengerti anak-anak Gen Alpha. Lalu untuk tadi yang sempat saya bicarakan itu Profesor Daniel Ginting. Beliau nanti akan lebih ke fokusnya ke teknik pengajaran menggunakan teknologi seperti itu. Jadi kegiatan ini kami harap ke depannya akan ada waktu masa inkubasi sehingga kita bisa melihat guru-guru ini setelah mengikuti kegiatan ini seperti apa, seperti itu, Mas.
0: Oke. Okay. Bu Yeni. Kalau Bu Yeni lihat dari apa? Para calon pengikutnya nanti, pesertanya ini nanti, siap nggak sih mereka untuk bisa merubah pola mereka selama ini? Itu kelihatannya gimana, Bu?
3: Insya Allah siap.
0: Oke.
3: Guru-guru kami itu sangat luar biasa, Bapak. Jadi kebetulan walaupun saya itu sebagai bendahara PGRI, saya juga Korwil
0: pengawas
3: Kecamatan Purwosari, juga sebagai pengawas sekolah dasar.
0: Oh ya, gitu. Pantesan tahu berarti ya kalau begitu ya.
3: Insya Allah guru-guru
1: sudah di luar kepala.
0: Iya, iya.
3: Iya, guru-guru kami pun, Pak, terus meningkatkan kemampuannya berkomunikasi, terus menyelami bahasa-bahasa siswa, sehingga bisa teman-teman tuh belajar menciptakan metode belajar yang menarik, ya serta relevan dengan zaman. Jadi mengikuti zaman, Bapak Ibu guru kami. Jadi kalau dibilang jangan sampai Bapak Ibu guru itu kalah dengan siswa, itu insya Allah tidak akan terjadi begitu. Walaupun siswa sekarang tuh lebih mahir di gadgetnya, tapi guru juga insya Allah lebih selangkah lebih maju dari siswanya.
0: Amin, begitu. Amin. Baik, alhamdulillahnya begitu. Pak Didi, ini berarti kabar yang bagus ya. Nah, terkait kesiapan infrastruktur tadi sudah jenengan jelaskan juga. Tapi kalau kurikulum ditawarkan oleh Pak Yosef tadi, Pak Didi gimana ngelihatnya?
2: Begini, Saya sudah nyampaikan tadi. Hmm. Kalau masalah infrastruktur di kabupaten
0: kan sudah siap tuh.
2: Sudah siap dengan Pak Prabowo didukung Mas Rusti, Bupati kami yang luar biasa. Dengan kurikulum ini yang ditawarkan oleh Mas Yosep dengan membawa tokoh-tokoh pendidikan dengan Kek Seto yang sudah umur 75 ini sudah tapi tetap peduli dengan pendidikan. Kurikulum di Pasuruan Excellent Teacher 2026 ini kami sambut baik dan kami tawarkan kepada para guru-guru di Kabupaten Pasuruan yang sudah hebat biar lebih hebat lagi. Makanya antusiasme daripada guru-guru tenaga pendidik di Kabupaten Pasuruan, insya Allah rekor dari Mas Yosep yang sudah keliling di Indonesia ini. Ini sudah 4.000 dan sudah masih berjejal antri-antri yang mau ikut. Tapi dengan keterbatasan kuota, ya nanti biar menyimak di secara online-nya saja.
0: Kan saya bayangin itu. Aja, okay. Pak ya. 4.000 itu ternyata yang sudah dibatasi.
2: Iya, betul.
0: Sudah dibatasi.
1: Betul, ya, Mas.
0: Sudah dibatasi stadion.
2: Luar biasa.
0: Ternyata guru di sana banyak ya, Bu.
3: Oh, iya. Hampir 14.000 lebih, Pak.
2: 14.000 lebih kalau.
0: Lah, 10.000 mau bawa apa ini tuh? Yang 10.000 nanti ada lagi berarti yang berikutnya.
1: Ya, we're looking forward buat another session ya. Mungkin next year gitu. Kita akan bikin yang lebih besar.
0: Siapa tahu nanti di belakang kan nanti mungkin Mas laku kapan gitu kan. Ada jadwal-jadwalnya gitu ya.
1: Siap.
0: Oke, wow, SDN Sukodermo Purwosari hadir juga. Dari Gendeng Waru PGRI Rembang Kabupaten Pasuruan hadir juga. Banyak banget loh ini, Pak. Yang sedang memperhatikan kita
2: karena antusias itu tadi.
1: Jadi saat kita ngomong bahwa ini adalah sangat antusiasmenya sangat tinggi, bisa dibuktikan dari ini dari viewers.
0: Ada buktinya. Ntar tolong di capture ini ya. Jadi buktinya ya. Baik. Teknologi itu alatnya, tapi hubungan guru dengan murid tetap jadi fondasi.
1: Betul.
0: Berarti di sini. Oke. Kalau begitu supaya guru ini tidak tertinggal, ini dari Dinas Pendidikan apalagi Pak yang mau ditawarkan ke mereka?
2: Ya. Dengan zaman yang untuk menghadapi generasi alfa ini tadi ya, terus meningkatkan kualitas SDM-nya.
0: Maksud saya itu biar nanti nggak berhenti di sertifikat gitu Pak.
2: Nggak berhenti di sertifikat, nanti diimbaskan ke lingkungannya.
0: Berarti ada pengawasan dong.
2: Ada pengawasan, fungsinya pengawas di situ. Hasilnya
0: aman. Adakan nyalur.
2: Adakan istilahnya itu apa Mas ya? Ipo obi. Ya.
0: Oh.
2: Ipo itu input ya. Kemudian proses ada outputnya. Outputnya adalah sertifikat itu sendiri.
0: Oke.
2: Tapi tidak berhenti di situ, ada OB-nya. OB itu outcome ya, dari sertifikat itu dilaksanakan. Kemudian benefit dan impact. Impact ini terhadap anak-anaknya. Jadi dampaknya ini akan berdampak pada impact ini pada anak-anaknya ini, tidak berhenti di sertifikat untuk usul kenaikan tingkat angka kreditnya. Itu hanya IPO saja, tapi kita harus IPO OBI.
0: Siap.
2: Ya, jadi inputnya ada. Ya ini Mas Yosep ini. Kemudian prosesnya nanti tanggal 5-6.
0: Dari Mas Yosep, akhirnya ke Mas juga kan akhirnya. Dari Mas Yosep kemudian akan dibuat, diolah gitu nanti. Nah,
2: diolah output di OBI-nya ini di Kabupaten Pasuruan. Outcome, benefit, dan impact-nya.
0: Baru kemudian PR-nya Bu Yeni.
2: Iya, Bu Yeni pengawasannya ini, controlling-nya ini.
0: Oke.
2: Dengan teman-temannya.
0: Baik. Ketika seseorang punya produk, ya kan, menawarkan ke siapapun yang akan pakai produk itu, ada yang mau dijanjikan di sana, nanti akan jadi seperti ini. Kedepannya apa tuh yang mau dijanjiin nanti? Mau jadi seperti apa mereka?
1: Yap, oke. Jadi untuk kegiatan ini memang adalah social return on investment. Social return on investment.
0: Subtitle.
1: Oke. Jadi bagaimana kita ini menginvest ke sosial, Mas? Betul. Gitu. Ya. Karena sekarang kalau misalnya kita melihat guru-guru yang belum penuh terbekali mengenai karakteristik anak-anak Gen Alpha, guru-guru ini pada burnout sendiri.
0: Oh
1: gitu
0: iya,
1: ya.
0: Bener.
1: Betul, karena mereka satu, anak-anak Gen Alpha rentang fokusnya sangat pendek, ya kan? Lalu mereka butuh stimulasi yang tinggi gitu. Sedangkan guru-guru mungkin waktu mereka mengajar anak-anak milenial tidak seperti itu gitu kan.
0: Iya.
1: Dari kegiatan ini outputnya kami berharap sudah lebih paham anak-anak Gen Alpha itu apa sih yang dibutuhkan, guru yang seperti apa yang dibutuhkan, sehingga di kegiatan ini bukan hanya kegiatan yang mendengar dari narasumber, namun ada connecting di sini.
0: Oh, okay.
1: Connecting bagaimana mereka juga bisa menanyakan ke narasumber atau mereka juga bisa berdiskusi dengan rekan-rekan sepengalaman gitu. Karena oh ternyata dari anak Gen Alpha di SDN 1 dan di SDN 2
0: beda.
1: Karakteristiknya beda ya, gitu.
0: Betul.
1: Ya kan pengalaman adalah guru terbaik. Tapi tidak semua pengalaman harus dialami sendiri gitu.
0: Ya, bener.
1: Ya dari kegiatan ini kami harap mereka juga bisa mendapatkan outputnya, input dari teman-temannya, sehingga kedepannya outputnya mereka bisa lebih paham anak-anak Gen Alpha. Karena gini mas, anak-anak Gen Alpha ini di satu mata pelajaran mereka hanya bisa fokus 10 menit.
0: Sekarang 10 menit.
1: Betul ya. Hanya bisa fokusnya 10 menit. Jadi bagaimana nanti kita belajar para guru hooknya untuk mengajar anak-anak Gen Alpha ini seperti apa, pancingannya seperti apa, seperti itu.
0: Gak kebayang sih saya. Zamannya Pak Didi, zamannya Bu Yeni turun ke saya, itu kita udah makin merosot Bu. Di zaman saya itu udah mulai tinggal 45 menit istirahat kan.
1: Ini tentang fokusnya mas. Sekarang dalam satu mata pelajaran
0: 10 menit.
1: Iya.
0: Fokusnya. Iya. Gimana caranya tuh nyampein padahal mereka belajar yang sekarang, Bu? Dari pagi sampai mau sore itu.
1: Akhirnya Mas Iwan sekarang lebih bersyukur menjadi penyiar daripada menjadi guru ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ini PR guru. Besar untuk guru-guru.
0: Praktek jadi guru cuma tahan 2 bulan, Bu, saya.
3: Kenapa, Mas Wino?
0: Itu baru kelas 4 SD. Oh, gitu. Masih Gen Z yang saya depin.
3: Ya. Apa yang tantangan terberat?
0: Jadi saya ditanyain akhirnya jadinya. Ada yang gabung nih, ada lelaki Sigma. Menurut Bapak dan Ibu, generasi Z dan generasi Alpha itu plus minusnya apa aja sih katanya?
2: Iya.
0: Silakan jawab. Saya mau jawab nih.
2: Ayo Mas aja.
1: Siap untuk Gen Z dan Gen Alpha gitu ya. Kalau Gen Z ini mereka lahir tumbuh bersama dengan teknologi. Gitu. Jadi kalau misalnya gen milenial ya. Gen milenial ini kan tumbuhnya baru ada teknologi.
0: Iya, kalau gen lihat saya gitu
1: betul.
0: Bilang.
1: Ya, betul. Sama kok, Mas.
0: Terima kasih ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau Gen Z ini kan semakin berkembang mereka bertumbuh bersama gitu ya. Tapi anak-anak Gen Alpha yang kelahiran 2010, Mas,
0: lahirnya duluan teknologi.
1: Nah, itu. Plus minusnya itu pasti ada gitu ya. Kalau misalnya anak-anak Gen Z mereka lebih adaptif. Kenapa? Karena bertumbuh bersama dengan teknologi. Seiring berjalannya waktu mereka belajar teknologinya seperti apa. Tapi untuk anak-anak Gen Alpha plusnya adalah mereka lebih tanggap terhadap teknologi. Gitu. Bahkan Mas kayak sekarang ya, ponakan-ponakan saya lebih paham kalau video itu AI daripada oma, opa atau omnya sendiri gitu.
0: Karena mereka omnya gak paham ya.
1: Mereka tumbuh dengan AI seperti itu.
2: Iya, betul, betul juga. Kalau sih, tambahan ya. Kalau di Gen Z sama Gen Alpha itu kan sebenarnya kan ada apa itu bahasa gaulnya misalnya ya. Nah, itu kalau di Gen Z itu masih kalau Cox, alay, flexing, bucin, ya. Kalau ke Gen Alpha itu sudah don bad, Sigma.
1: Nah itu tadi Sigma.
0: Gen Alpha ini.
2: Kemudian Gen Z itu sejak kecil untuk digital native-nya sejak kecil. Tapi kalau Gen Alpha sejak lahir,
0: EA
2: native. Ya. Kemudian gaya belajarnya di Gen Z itu video, daring, interaktif.
3: Betul.
2: Tapi di Gen Alpha sudah aplikasi. Harus aplikasi.
0: Sudah aplikasi.
2: Iya, AI, IR, VR, ya itu.
0: Oke. Jadi akhirnya yang Pak Didi harapkan dari kegiatan ditawarkan oleh Mas Yosef ini apa dong?
2: Harapan dari kami ya, dengan adanya strategi-strategi yang disampaikan oleh ahli-ahli pendidikan di seminar itu diterapkan untuk dalam kegiatan belajar mengajar untuk ya ini merubah daripada Gen Alpha ini gaya hidupnya atau belajarnya menjadi lebih baik lagi. Dan bisa menyerap ilmu pengetahuan itu dengan
1: lebih maksimal
2: lagi apa yang disampaikan oleh bapak atau ibu gurunya, pengajarnya.
0: Begitu. Baik, baik. Saya masuk ke, saya sampai bingung mau baca chat yang mana, di WA ada, di YouTube ada.
2: Iya, iya.
0: Di YouTube-nya aja ya kalau begitu ya. Oh, ini dari Ed Pernah Dosen. Tanya Bapak Ibu, gimana sih seorang pendidik bisa memanfaatkan teknologi digital saat ini untuk membantu perkembangan anak, khususnya gen alpha itu tadi. Iya. Namun enggak menjadi ketergantungan ke anak.
2: PR-nya dia tuh. PR-nya. Iya, iya, betul, betul.
1: Ini berarti saya yang menjawab ya.
0: Ketiga-tiganya.

0: capeannya cuma 1 jam, tapi main YouTube-nya di TV ya, masih terus-terusan orang tuanya.
1: YouTube-nya di TV ya, benar.
0: Iya, benar kan?
1: Iya, iya, iya.
0: Mamanya
1: ya,
0: itu
1: ya,
0: bukan gawai, tapi tetap anak-anaknya terkontaminasi dengan itu. Nah, dari kegiatan ini nantinya anak-anak ini gimana sih biar tidak ketergantungan gitu ya? Ya, nanti itu akan ada di materinya Mbak Rus, Mbak Mela.
1: Oh,
0: iya, Bunda Pautnya.
1: Bunda Paut.
0: Jadi itu bagaimana nanti orang tua juga mengambil peranan gitu. Bagaimana cara membatasi, lalu nanti anak-anak ini bagaimana memiliki kegiatan-kegiatan yang bersifat emosional sehingga tidak hanya kegiatannya melulu dengan gadget gitu. Nantinya anak-anak ini bagaimana belajar tapi gak ketergantungan dengan teknologi. Karena anak-anak yang sekarang saat mereka megang gawai ngomongnya bikin tugas gitu ya. Tapi
1: kita aja udah begitu.
0: Betul. Nah, ini juga ada peran bukan hanya dari guru, namun juga peran dari orang tua di monitoringnya seperti itu.
1: Baiklah. Oh ya, ini 4.000 nanti ngumpul di satu tempat apa hybrid sih?
0: Hybrid.
2: Hybrid.
1: Oh, oke.
3: Okay. Ya, jadi satu tempat itu 1.000.
0: 1.000.
3: Karena daya tampung 1.000, yang 3.000 online
2: hybrid.
1: Nanti. Saya pikir maksudnya mau konser Pak tadi itu. Oke, jadi di sini kan ada juga banyak yang terlibat di kegiatan ini ya. Mereka semua ada di bidang masing-masing.
3: Betul.
1: Yang melihat juga mungkin resah ya, resah dengan bagaimana gen alfa di tangannya. Akhirnya semuanya ikut turun di situ. Oke deh. Nah, Bu Yeni, ketika kita ngelihat tadi kan disampaikan bukan cuma guru yang berperan kan.
2: Betul.
1: Orang tua juga. Ya. Nah, ini sebenarnya gimana sih Bu kalau Bu melihat ini?
2: Benar, Bapak. Jadi selama ini mendidik gen alfa itu kita tidak bisa sendirian. Di sinilah butuh kolaborasi antara guru, dari guru, orang tua, juga pemerintah.
1: Sedangkan orang tua gen alfa kan biasanya kan yang
2: milenial
1: atau gen Z juga.
2: Betul. Gitu. Jadi kami juga enggak terima juga ya, misalnya ada orang tua yang selalu menyalahkan guru begitu ya. Padahal kalau dilihat-lihat dengan guru itu hanya 6 jam, itu paling banyak.
1: Ya.
2: Sedangkan selebihnya dari 24 jam itu di orang tua. Kan begitu. Jadi di sinilah pentingnya bagaimana kolaborasi itu muncul. Begitu.
1: Okay.
2: Jadi enggak bisa si orang tua pasrah dengan guru atau pemerintah hanya pasrah dengan orang tua, tidak. Kalau sudah mendidik gen alfa, berarti kolaborasi itu harus muncul antara guru, orang tua, dan pemerintah.
1: Enggak bisa yang
2: gak
1: pokoknya
2: bisa
1: bayar gitu, Bu.
2: Enggak bisa.
0: Anak kan enggak bayar. Kalau sekolah di sekolah negeri kan gratis, Mas, programnya.
3: Karena hanya pos itu.
1: Yang biasanya begitu itu yang di swasta juga bilang begitu kan. Enggak tak sekolah mahal-mahal, kenapa kok begini-begini?
3: Iya.
1: Ini agak susah juga kalau begitu. Oke, Mas, bacain dong. Oke. Ya, saya bacain. Dari SDN Watu Agung,
3: Watu Agung Brigen.
1: Kemudian SDN Luwuk Kejayan.
2: Takut ini Mas kalau enggak hadir kayaknya. Karena ada Pak Sekdin dan Pakar ini.
1: Tenang Bu, enggak diabsen sama Pak Sekdin.
2: Oh, diabsen Mas.
1: Oh, diabsen ya?
2: Diabsen, kami absen. Harus muncul. Oh,
1: dibaca semua Pak. Kalau
0: bercanda
1: begitu,
0: ya, bercanda.
1: Kalau gitu Bapak Ibu nanti saya kasihkan screenshotnya ke Pak Didi ya.
3: Iya.
1: Biar dia sama
3: aman Didi, aman ya. Iya.
1: Mas Yosef yang mau ditawarin buat yang orang bilang begini, Mas, aku ini gaptek. Ini kayaknya acara enggak cocok buat aku deh. Apa yang mau disampaikan kalau orang bilang begitu?
0: Kenapa butuh kegiatan ini karena Anda gaptek.
1: Oh, benar.
0: Ya, itu. Karena Anda gaptek, Anda butuh kegiatan ini gitu. Jadi gini Mas, awalnya kegiatan kami ini, kenapa kami membuat kegiatan ini? Saat keresahan kami sebagai anak muda yang memang fokus ke pendidikan, bahwa kalau misalnya murid itu mempunyai banyak platform untuk mengupgrade ilmunya. Setuju?
1: Ya, setuju.
0: Tetapi guru-guru ini tidak memiliki platform. Bukan tidak memiliki, tidak banyak opsi untuk mengupgrade ilmunya. Sedangkan guru ini adalah tonggak utama dalam pendidikan.
1: Loh iya dong.
0: Gitu. Nah, kalau misalnya guru-gurunya tidak up to date gitu ya, bagaimana bisa mengajar yang efektif gitu untuk anak-anak sekarang yang apa-apa harus teknologi.
1: Oke, berarti kayak Bu Yeni sama Pak Didi juga setuju dong kalau misalnya saya bilang guru itu nggak boleh ngerasa perubahan ini jadi beban.
2: Oh, enggak. Oh, sangat setuju sekali.
0: Tidak boleh.

0: Iya, guru itu ke sekarang nun sewu. Bapak saya almarhum juga guru.
1: Oh.
0: Dengan guru yang zaman bapak saya dengan guru sekarang itu beda.
1: Zaman-zaman penggaris dulu.
0: Iya, zaman perjuangan dulu ya. Bapak saya itu untuk makannya anak-anaknya itu beras jatah dari pemerintah. Sekarang tunjangan beras sudah ada. Terus bapak dulu tidak ada sertifikasi. Sekarang guru sekarang ada sertifikasi. Yang mana sertifikasi itu diberikan satu kali gaji pokok setiap bulannya, tambahan di luar gaji yang utama.
1: Gede itu emang.
0: Nah, itu dibuat untuk meningkatkan mutu salah satunya. Mutu beliau-beliaunya guru-guru ini untuk meningkatkan mutu dalam mengajar anak-anak. Jadi dengan adanya perubahan-perubahan kurikulum yang berganti-ganti atau strategi pembelajaran untuk menyenangkan anak-anak, ya harus update. Harus update dari sertifikatnya itu. Bukan untuk lain-lain ya. 10% dari tunjangannya itu untuk salah satunya meningkatkan mutu.
1: Iya sih, ya, namanya kan juga istilahnya iya, tunjangan kinerja.
0: Iya, tunjangan kinerja.
2: Iya, tunjangan bukan bonus ya.
0: Bonus.
2: Bukan bonus ya. Iya. Judulnya memang tunjangan gitu.
0: Nah, 10% misalnya gini ya, gaji pokok guru misalnya 3.500.000 katakan.
2: Misal ya.
0: Misal ini ya. Maka 10%-nya kan 350.000 per bulan,
3: bulan gitu.
0: Ya. Nah, 350.000 kali setahun kan hampir 4 juta sudah. Nah, itu harusnya untuk peningkatan mutu harusnya. Ya, untuk seminar, untuk workshop, untuk menambah pengetahuan, beli buku. Kalau sekarang beli buku mungkin toko buku agak apa? Pembelinya
2: e-book sekarang, Pak.
0: Iya, e-booknya ini. Ya, dengan gadget itu tadi untuk mengimbangi teknologi.
1: Ya,
0: jadi enggak boleh bosan, malah menyenangkan.
3: Malah menyenangkan.
0: Menyenangkan
1: harusnya.
0: Harusnya ya, menyenangkan.
1: Karena gimana pun kan tanggung jawab yang dibawa itu ya kita ini ngajarin anak orang gitu.
0: Iya. Kemudian tadi saya tambahkan untuk menghadapi Gen Alpha tadi biar untuk menyenangkan itu kolaborasi daripada beberapa pihak ya, dari orang tua, kemudian pendidik, stakeholder dan juga pemerintah. Ini pemerintah Kabupaten Pasuruan di bawah kepemimpinan Pak Bupati kita yang kita banggakan. Ini ada yang namanya Perbup Wajib Madin. Kalau di Islam itu madin.
1: Oh.
0: Madin ini madrasah diniyah.
1: Ya, ya.
0: Oleh karena itu anak-anak dibekali dengan gadget, dengan ilmu pengetahuan juga harus dibekali juga dengan ilmu agama. Kalau sudah ilmu agama ini dimasukkan dengan madinnya itu mulai jam 2 sampai jam 6 sore ya, pulang sekolah. Ini maka insya Allah tujuan daripada pendidikan lahir batin itu tercapai. Dan anak-anak akan menjadi generasi emas di tahun 2045 nanti.
1: Oh, ya itu.
0: Makanya dengan adanya madin ini diimbangi dengan ilmu agama.
1: Setuju saya, Pak.
0: Iya.
1: Gimana pun kalau misalnya kita ini ngajarin fisiknya orang emang gampang, tapi iya, batinnya
0: ini ya, sepandai-pandai atau setinggi apapun strategi pembelajaran, tapi tanpa adanya agama, ya
1: repot
0: ya, repot ya. Juga apapun agamanya lo ini ya,
1: ya, ya
0: jadi
1: betul.
0: Harus ada pembekalan agama itu. Makanya di Pasuruan karena mayoritas itu muslim maka ada Perbup Madin. Peraturan bupati wajib untuk madrasah diniyah ketika mau masuk SMP itu harus ada surat keterangan bahwasanya yang anak itu sedang atau mempunyai sertifikat madrasah diniyah.
1: Di Pasuruan gitu.
0: Oh, iya.
2: Keren ya Mas ya.
0: Ini lebihnya Pasuruan. Ini lebihnya Pasuruan.
2: Bedanya Pasuruan sama kabupaten lain.
3: Masih di Pasuruan yang ada.
1: Anda di Malang sekarang. Oh, iya. Pak bisa dicontoh Pak ini Pak ya. Oke. Waduh ini langsung banyak lagi
3: absen,
1: yang gabung Pak. Katanya siapa nih? Dianika nih wajib hadir.
0: Iya.
1: Dipesenin ternyata emang tadi ya. Oke, dari Watu Lumbung juga ada.
0: Wah, ini wilayah Kecamatan Lumbang ini.
1: Oh iya, Kecamatan Lumbang, betul.
0: Iya, itu saya dulu camat di sana.
3: Sebelum
0: camat. Iya, sebelum jadi sekdin ini.
1: Wah, luar biasa. Oke deh. Waktu kita karena sudah tinggal sedikit lagi, yang paling ingin apa Didi titipkan untuk menghadapi generasi alfa ini apa?
0: Iya. Yang paling ingin saya titipkan ya, anak-anak atau generasi alfa ini menjadi generasi yang maju di bidang iptek dan juga intaknya ilmu iptek pengetahuan sebenernya, teknologi dan iman dan ketakwaannya. Jadi ini harus imbang. Oleh karena itu IPTEK-nya ini ya salah satunya dengan adanya Pasuruan Excellent Teacher 2026 yang digagas oleh Mas kita yang ganteng ini, Mas Joseph. Ini untuk IPTEK-nya. Kemudian IMTAK-nya tadi pemerintah tadi sudah menelurkan peraturan-peraturan untuk Madin, TPG, ngaji dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Jadi ini harus tumbuh, berkembang, maju IPTEK dan juga IMTAK-nya.
1: Okay.
0: Otak kiri dan otak kanan anak itu harus seimbang. Biar betul. Tidak miring lagunya. Seperti itu Mas, Mas Yusuf ya. Begitu. Yeah.
1: Kayak kita kalau nyanyiin ada tiga harus miring gini. Yeah. Kalau ini saya ke dia, Pak. Kalau ke Buya ini, untuk para pendidik, pesan Ibu supaya mereka ini nggak takut menghadapi perubahan zaman.
3: Pesan saya kepada guru-guru, teruslah kita belajar menghadapi perubahan dan menerima perubahan itu sehingga kita tetap bisa mengajar dengan hati atau dengan cinta.
1: Baik. Itu aja Bu.
3: Sudah, ya, karena cinta. Itu memang punya. Mas Joseph itu mengajar dengan cinta.
2: Itu tagline-nya memang. Tagline-nya itu.
1: Tapi nggak boleh sama loh ya jawabannya sama Bu Yuni ya.
2: Iya.
1: Saya juga punya yang terakhir nih.
0: Iya.
1: Silakan Mas Joseph ajakannya untuk para guru mengikuti Pasuruan Excellent Teacher 2026 ini.
2: Baik, untuk Bapak Ibu guru yang sudah bergabung ataupun belum sempat bergabung, kami harap dari kegiatan ini Bapak Ibu guru bisa mengupgrade ilmu. Dan juga nantinya saya harap bisa melihat semua anak adalah bintang, gitu. Karena sekarang anak tidak hanya diukur dari pintar matematika atau biologinya saja, tapi kadang dari musik, dari bahasa ataupun hal yang lain. Sehingga di kegiatan ini juga nanti Bapak Ibu guru bisa melihat 7 Multiple Intelligence Research, di mana anak-anak ini adalah bintang di bidangnya masing-masing. Sehingga Bapak Ibu guru tidak hanya membekali secara keilmuan, tapi juga bisa mampu meng-encourage. Jadi mampu untuk membuat anak-anak ini lebih berani untuk menggapai mimpinya.
1: Oke, okay. Istilahnya mereka dikasih apa?
2: Dorongan
1: gitu yeah. Ya.
2: Support untuk dan atensi.
1: Benar. Mereka tahu bakatnya mereka apa, dikasih tahu, kemudian okay, kamu bisa di sini. Ada jalannya juga.
2: Betul. Gitu.
1: Baiklah. Terima kasih banyak sharingnya.
0: Yeah.
1: Mudah-mudahan sukses acaranya.
0: Amin.
1: Yang 10.000 ntar mau diapain, Pak? Saya call back Pak pertanyaannya, Pak. Kan tinggal 10.000 juga itu, kan?
2: Iya, yang belum
0: berapa. Sekitar 12.000-an.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
1: Berarti nanti ada lanjutannya, Pak ya?
0: Insyaallah. Dengan antusiasme yang seperti ini, insyaallah nanti inovasi-inovasi ke depan lebih baik lagi.
1: Alhamdulillah, amin. Kita doakan semuanya.
0: Amin.
1: Dan sekali lagi terima kasih waktunya juga meluangkan
0: Pak Satu
1: dari Malang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.
0: Iya, jaya selalu. Jaya selalu RRI Malang.
1: Siap.
2: Jaya selalu mengudara.
1: Terima kasih. Dan pendengar, kita akan hadirkan untuk Anda acara-acara berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang sore ini.

pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat dari desa adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, sebuah program nasional untuk membangun ekonomi dari bawah. Koperasi Desa Merah Putih dirancang bukan sekedar badan usaha, tetapi menjadi simpul ekonomi desa. Melalui koperasi ini, kebutuhan pokok seperti sembako, pupuk, obat-obatan, hingga layanan simpan pinjam dapat diakses langsung oleh warga dengan harga yang terjangkau. Petani, nelayan, pelaku UMKM, dan pedagang kecil kini memiliki wadah bersama untuk produksi, distribusi, dan pembiayaan yang lebih adil. Rantai distribusi diperpendek, ketergantungan pada tengkulak dan rentenir ditekan, serta peluang kerja baru terbuka di desa. Inisiatif ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Asta Cita yang menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi pembangunan nasional. Dari desa untuk Indonesia.

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda

Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Masih di Malang sore ini mendengar, dan sesaat lagi kami akan hadirkan info prima untuk Anda. Masih di edisi hari Rabu kali ini 2 September 2026.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Caripanggul 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah Kota Malang resmi luncurkan angkutan gratis untuk pelajar. BPBD Jawa Timur catat sebanyak 29 kabupaten kota terancam kekeringan. Inilah Info Prima selengkapnya, Rabu 2 September 2026, bersama saya Wisnu Devendra.

0: Terbuka kabar pertama sore ini, pemerintah Kota Malang akhirnya resmi meluncurkan armada angkutan gratis bagi pelajar di Kota Malang. Berikut laporan Awang Sukmawan.
1: Pemerintah Kota Malang resmi meluncurkan layanan angkutan pelajar gratis di penghujung bulan Agustus ini. Sebanyak 66 armada mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan transportasi pelajar di Kota Malang. Layanan ini menjadi fasilitas transportasi yang selama ini dinantikan pelajar. Sebelum diluncurkan, Pemkot Malang melakukan pembenahan regulasi, persyaratan administrasi, spesifikasi, serta kelayakan kendaraan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, usai meluncurkan angkutan pelajar ini mengatakan, proses persiapan membutuhkan waktu karena pemerintah harus memastikan seluruh armada memenuhi ketentuan yang berlaku.
2: Hari ini 31 Agustus, angkutan pelajar sudah kita launching dan dimulai. Saya terima kasih ini dukungannya Pak Kapolresta, DPRD, Ketua Bidang dari Kodim dan Kejaksaan, yang tentunya adalah ditunggu-tunggu oleh pelajar yang selama ini kita berproses karena ini agak sedikit lama karena dari regulasi kita harus siapkan terlebih dahulu. Dan ini kita juga akan mulai melihat sejauh mana ya terkait dengan angkutan pelajar ini kita sudah benahi semuanya.
1: Angkutan pelajar tersebut merupakan bagian dari skema By the Service atau BTS. Layanan diberikan secara gratis bagi pelajar dengan operasional keberangkatan mulai pukul 5.45 waktu Indonesia Barat dan penjemputan hingga akhir pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Wahyu berharap pelajar dapat memanfaatkan layanan tersebut. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi dan menerima masukan dari pelajar maupun masyarakat untuk mengingatkan pelayanan. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Rizky Dermawan melaporkan cegah kekambuhan penyakit. Dinas Kesehatan Kota Batu imbau masyarakat hindari pemicu alergi. Berikut informasi selengkapnya.
3: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kota Batu Dr. Icang Sarazin mengimbau masyarakat untuk menghindari faktor pemicu alergi sebagai langkah utama mencegah kekambuhan penyakit. Menurutnya, paparan udara dingin, debu, dan alergi lain dapat memicu munculnya gejala seperti batuk, mengi, hingga serangan asma. Dr. Icang menjelaskan, masyarakat perlu menyesuaikan aktivitas dengan kondisi tubuh masing-masing agar tidak mudah mengalami kekambuhan penyakit. Salah satu caranya adalah menggunakan jaket saat keluar rumah, terutama pada malam hari, serta memakai masker ketika berada di tempat yang ramai. Penggunaan masker dapat membantu mengurangi paparan debu yang berterbangan di lingkungan sekitar. Debu tersebut dapat memicu reaksi alergi yang menyebabkan gejala seperti asma, mengi, maupun batuk yang muncul secara tiba-tiba.
4: Terkait dengan antisipasi beberapa pencegahannya, yang pertama adalah hindari faktor alerginya. Ya. Contoh, kalau mau keluar pakai jaket, ya, di tempat yang berkumpul banyak orang, pakai selain jaket kalau malam hari juga masker dipakai. Ya, jelas di sana akan ada debu dalam hal ini ya, debu yang berterbangan dalam hal ini yang akan menyebabkan suatu gejala alergi yang hebat pada penderita tersebut. Sehingga akan kumat-kumatan, asma yang mengi, akan kumat-kumatan atau terjadi batuk yang tiba-tiba tadi sore nggak batuk, tadi siang nggak batuk, atau malam ini akan terjadi batuk.
3: Selain menghindari pemicu alergi, masyarakat juga diminta menerapkan kebiasaan hidup sehat dalam aktivitas sehari-hari. Upaya tersebut dinilai dapat membantu menjaga kondisi tubuh, sekaligus mengurangi resiko munculnya keluhan akibat alergi. Dr. Icang menambahkan, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS perlu dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari pencegahan penyakit. Menurutnya, mengenali pemicu alergi dan disiplin menghindarinya merupakan langkah utama untuk mencegah kekambuhan gejala penyakit. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima, RRI Malang jejaring dengan RRI Surabaya, Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Madaristu.
5: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun menjawab 75 pertanyaan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD setempat terkait perubahan APBD 2026. Salah satu sorotan diantaranya terkait kenaikan anggaran belanja tidak terduga atau BTT dan perubahan pos belanja bantuan sosial. Aris Deka melaporkan selengkapnya.
6: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menjawab sedikitnya 75 pertanyaan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun terkait rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2026. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kenaikan anggaran belanja tidak terduga BTT dan perubahan pos belanja bantuan sosial Bansos. Jawaban tersebut disampaikan Bagus dalam rapat paripurna DPRD Kota Madiun dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan, Bagus mengatakan anggaran BTT dalam rancangan perubahan APBD 2026 meningkat dari 2 miliar rupiah menjadi 13,5 miliar rupiah. Dengan demikian terjadi kenaikan sebesar 11,5 miliar rupiah. Secara nominal, tambahan anggaran BTT itu mencapai sekitar 31,6% dari total tambahan belanja daerah dalam RAPBD perubahan 2026. Menurut Bagus, penambahan anggaran tersebut disiapkan sebagai dana cadangan dalam perencanaan anggaran daerah. Kenaikan BTT juga disebabkan adanya sejumlah anggaran yang belum dapat ditempatkan dalam pos belanja tertentu. Salah satunya berkaitan dengan pendayagunaan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA, dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT. Proses penganggaran dana tersebut masih memerlukan asistensi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain kenaikan BTT, Bagus juga menjawab pertanyaan fraksi Demokrat mengenai penurunan belanja bantuan sosial Bansos sebesar 10,8 miliar rupiah. Penurunan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kekhawatiran karena bantuan sosial berkaitan langsung dengan masyarakat penerima bantuan pemerintah. Bagus mengatakan penurunan nilai pada pos belanja bantuan sosial bukan berarti pemerintah mengurangi anggaran bantuan kepada masyarakat. Menurut dia, sejumlah anggaran harus dipindahkan kode rekeningnya sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Sejumlah belanja yang sebelumnya tercatat sebagai belanja bantuan sosial kemudian dipindahkan ke pos belanja lain, antara lain belanja uang yang diberikan kepada masyarakat.
7: Ya, kalau bansos apa itu tidak ada yang berkurang, hanya pergeseran karena kebijakan dari pemerintah pusat. Yang mana kalau terkait bansos itu ada indikator-indikator yang harus dipenuhi seperti desil. Tetapi ini digeser itu untuk pemberian ke masyarakat sehingga secara target itu tidak ada yang berubah sebenarnya. BTT, untuk BTT itu kan memang ada silpa yang belum didaya gunakan. Nah, silpa yang belum didaya gunakan ini, kalau ditaruh di BTT, nanti pada saat pembahasan ada dinamika yang ada, nanti bisa menggunakan BTT. Tetapi secara fungsi, BTT ini ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah dalam keperluan yang mendesak.
6: Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono mengatakan rapat paripurna tersebut merupakan agenda untuk mendengarkan jawaban pemerintah Kota Madiun atas pandangan umum yang sebelumnya disampaikan seluruh fraksi DPRD. Menurut Istono, sedikitnya 75 pertanyaan telah disampaikan fraksi-fraksi dan seluruhnya telah dijawab oleh PLT Wali Kota Madiun.
8: Nah tentu ini merupakan sikap tanggung jawab kritis dari teman-teman DPRD, manifestasi dari tanggung jawabnya untuk bisa mengawal sekaligus mencermati program-program yang dicanangkan atau yang dipersiapkan oleh eksekutif di penghujung tahun atau di 2026 perubahan.
6: Istono berharap berbagai persoalan yang muncul dalam pembahasan anggaran dapat diselesaikan secara jelas. Masukan dari fraksi-fraksi juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah Kota Madiun dalam menjalankan program hingga akhir 2026. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Aprilia Purbosari di sana. April, silakan.
9: Terima kasih Mada. Pendengar, Forum Komunikasi Ekosistem Kopi Jember, dorong kopi jadi identitas ekonomi daerah. Kita ikuti laporan Gia Deborah berikut ini.
10: Forum Komunikasi Ekosistem Kopi Jember 2026 digelar oleh HIPMI, HIPMI Circle, FEKIJ, RRI Fest, dan LIL di Aula Gedung R Sumitro RRI Jember. Kegiatan ini menjadi ruang komunikasi bagi berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem perkopian di Kabupaten Jember. Ketua Umum BPC HIPMI Jember, Holland Sanjaya, mengatakan pembahasan dalam forum ini tidak hanya menempatkan kopi sebagai komoditas perdagangan, tapi juga sebagai bagian dari identitas dan perekonomian Jember.
11: Kegiatannya kan ekosistem kopi Jember. Ya. Jadi berbicara masalah ekosistem, jadi kopi Jember itu bukan hanya komoditas, tapi sudah menjadi bagian identitas dari perekonomian Jember sendiri. Gitu. Mungkin sudah berkembangnya kan emang di Jember ini kan bisa dibilang kopi robusta terbaik lah ya. Bisa.
10: Sementara itu, founder eksportir muda Indonesia Vicky Armando Ambate menilai diperlukan kolaborasi antara akademisi, pelaku usaha, dan berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap kopi untuk membangun identitas kopi Jember. Menurutnya, kopi Jember memiliki kualitas yang menjadi keunggulan daerah sehingga perlu dijaga dan dikembangkan secara bersama-sama.
12: Kegiatan ini membahas terkait bagaimana kopi Jember bisa kuat, berdaya saing, dan tentunya bisa mendunia. Kopi yang menjadi identitas dari masyarakat Jember yang mungkin selama ini masih belum ditemukan identitasnya sendiri, dengan ada forumnya ini menjadi wadah buat para petani, para industri, para akademisi, para pelaku-pelaku atau peminat kopi ada di Jember, agar sama-sama bergandengan tangan seirama.
10: Forum Komunikasi Ekosistem Kopi Jember 2026 diharapkan dapat memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, mulai dari petani, pelaku usaha, akademisi, hingga eksportir, sehingga potensi Kopi Jember tidak hanya mampu menembus pasar internasional, tetapi juga memiliki identitas yang kuat sebagai bagian dari karakter ekonomi daerah. Gede Bora, RRI Jember, melaporkan.
9: Baik, selanjutnya kita bergeser ke Sumenep bersama Refka Karki. Refka.
13: Baik, April. Pemerintah Kabupaten Sumenep mendorong KONI dan seluruh cabang olahraga memperkuat binaan atlet lokal sejak usia dini untuk membangun sumber daya manusia olahraga yang mampu berprestasi secara berkelanjutan. Berikut laporan Tago Anovantrian.
14: Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mendorong Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sumenep bersama seluruh cabang olahraga cabur untuk mempersiapkan atlet secara berkelanjutan sejak usia dini. Hal tersebut disampaikan Ahmad Fauzi dalam rapat kerja Kabupaten Rakerkap KONI Sumenep 2026 karena pembinaan atlet membutuhkan proses panjang dan tidak dapat dilakukan secara instan. Pemerintah Kabupaten Sumenep berkomitmen untuk terus mendukung program dan harapan KONI, terutama dalam pembinaan atlet secara berkelanjutan. Ia menilai pembinaan sumber daya manusia di bidang olahraga merupakan bagian dari investasi yang harus dilakukan secara serius. Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah pentingnya mempersiapkan atlet sejak usia dini. Pembinaan tersebut dinilai menjadi investasi jangka panjang untuk mencetak atlet berprestasi sekaligus mengembangkan potensi atlet asli daerah.
15: Ada beberapa hal yang selalu kami sampaikan kepada pengurus KONI. Agar disampaikan kepada seluruh pengurus cabur. Yang pertama adalah kami menginginkan atlet-atlet dipersiapkan sedini mungkin. Karena tidak ada atlet hebat tanpa mempersiapkan sumber daya manusia. Walaupun mempersiapkan sumber daya manusia itu mahal, tapi itu bagian dari investasi. Tidak bisa instan. Yang kedua, dari itulah kita akan bisa mendapatkan atlet-atlet asli Sumenep.
14: Sementara itu, Ketua Harian KONI Sumenep Abdul Qadir Al-Mahdalim mengatakan, Rakerkap 2026 menjadi momentum untuk memastikan program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target. Menurutnya, sejumlah program KONI Sumenep pada tahun 2026 telah terlaksana, sementara sebagian lainnya masih dalam proses pelaksanaan. Evaluasi diperlukan untuk melihat capaian sekaligus memastikan program yang tersisa dapat dimaksimalkan. Ia menambahkan, persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov juga menjadi salah satu pembahasan dalam Rakerkap.
16: Kemudian juga kita juga persiapan untuk yang akan kita lakukan di awal 2027. Karena kita sudah merencanakan banyak hal di 2026 ini, memang ada sebagian yang sudah terlaksana dan akan dilaksanakan oleh kita. Persiapan Porprov sedikit kita bahas, bagaimana kita memaksimalkannya. Pastinya sudah sedikit kita kupas tadi, tapi belum maksimal kita fokus karena ada beberapa hal yang perlu kita siapkan.
14: Pembahasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya KONI Sumenep melakukan evaluasi terhadap pembinaan olahraga yang selama ini telah berjalan. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah pembinaan berikutnya.
13: Pendengar dan pemirsa, dari Sumenep kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silahkan Dio.
17: Terima kasih Rafka. 19 lembaga pendidikan terdampak dugaan gangguan kesehatan akibat konsumsi menu makanan di Tanggulangin Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi.
18: Dugaan gangguan kesehatan akibat konsumsi menu makanan meluas di Pondok Pesantren Tanggulangin Sidoarjo. Sedikitnya 19 lembaga pendidikan, mulai TK hingga SMA, terdampak setelah menerima makanan dari SPPG Tanggulangin. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Pemerintah masih menelusuri penyebab gangguan kesehatan, termasuk yang dialami santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam yang saat ini sedang ditangani.
19: Memang juga ada data yang menunjukkan selain dari Pondok Pesantren beliau, Mambaul Hikam, ada juga dari sekolah-sekolah lain kita juga mengalami. Jadi kesamaannya adalah konsumsi dari SPPG
20: yang sama.
19: Namanya SPPG
20: Tanggulangin Kali Tengah.
19: Nah sebenarnya SPPG ini sudah memperoleh SLHS. Kita telusuri catatan-catatan asesmen juga menunjukkan sarana prasarananya memadai, tenaga-tenaganya juga banyak yang sudah mengikuti sertifikasi penjamah makanan, sertifikasi halal pun juga sudah diperoleh. Pasti pertanyaan itu kok masih bisa? Nah inilah yang memang tidak bisa instan menjawabnya, tapi Ibu silakan ditambahkan.
18: SPPG Kali Tengah sebelumnya telah memiliki sertifikat laik higien, sanitasi, dan sarana-prasarana yang dinilai memadai. Namun pemerintah tetap mengevaluasi bahan makanan serta penerapan prosedur pengelolaan dan distribusi. Hasil pemeriksaan laborat dan evaluasi lapangan akan menjadi dasar untuk menentukan penyebab kejadian tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
17: BPBD Jawa Timur mencatat sebanyak 29 kabupaten kota di Jawa Timur terancam kekeringan. Ani Hasana melaporkan selengkapnya.
21: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 29 kabupaten kota terancam kekeringan. Namun hingga kini 24 daerah yang mengeluarkan status darurat. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan dari 24 daerah tersebut, ada 6 daerah yang sudah mengeluarkan status tanggap darurat dan 19 daerah sudah melaksanakan dropping air bersih. Gatot mengungkapkan ada beberapa daerah yang sudah melakukan dropping air bersih tersebut, baik menggunakan anggaran mereka sendiri ataupun dukungan dari Pemprov Jatim. Bila mana kabupaten kota mengajukan bantuan dropping air bersih, BPBD Jatim sudah siap, antara lain menyiapkan dropping air bersih kurang lebih 5.410 rit, menyediakan tandon sebanyak 50 unit, tandon lipat 100 unit, serta terpal untuk menampung air sebanyak 9.600 pieces.
22: Dari potensi yang kita perkirakan ada 29 kabupaten kota terdampak kekeringan, BPBD Provinsi bersama teman-teman BPBD Kabupaten Kota melakukan penanganan awal dengan mengirimkan dropping air bersih dan juga kami menyiapkan ada tandon, ada jerigen dan juga ada terpal yang dimanfaatkan untuk menampung air. Dan dari potensi tersebut sudah ada 19 kabupaten kota yang melakukan dropping air bersih.
21: Kalaksa BPBD Jatim menambahkan wilayah yang terdampak kekeringan terparah seperti Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan, dan Sumenep. Sejumlah wilayah ini tidak sedikit masyarakat yang membutuhkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Ani Hasana melaporkan.
17: Kabar dari Kediri, ciptakan generasi emas Akademisi Universitas Nusantara PGRI UNP Kediri mendorong implementasi konsep sekolah sehat dan ramah anak. Ayu Citra melaporkan.
23: Ciptakan generasi emas, akademisi dari Universitas Nusantara PGRI UNP Kediri mendorong implementasi konsep sekolah sehat dan ramah anak. Seperti diungkapkan Kaprodi PG PAUD FKIP UNP Kediri, Dr. Ani Lestariningrum, MPD, saat mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kolaborasi program studi PG PAUD FKIP UNP Kediri bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Kediri hari ini. Anik mengatakan bahwa agenda pengabdian kepada masyarakat ini mengambil tema pendampingan implementasi sekolah sehat dan ramah anak berbasis pembelajaran mendalam di Satuan PAUD Kota Kediri. Adapun konsep sekolah ramah anak ini ditempatkan sebagai satu kesatuan dengan proses pembelajaran. Dengan begitu, maka kesehatan dan perlindungan anak tidak akan berdiri sendiri, tapi menjadi bagian penting dari budaya sekolah.
1: Kediri kegiatan rutin setiap semester yang kemudian kepada masyarakat. Alhamdulillah kami mendapatkan dana hibah yang bersama dengan Kediri untuk melaksanakan kegiatan kepada masyarakat.
23: Sementara itu, hadir sebagai peserta kegiatan dan kepala sekolah TK Tama Indria Kediri, Dian Dwi Handayaningsih, yang mengaku sangat senang bisa mengambil bagian dari agenda pendampingan itu.
2: Yang paling berkesan itu menambah wawasan saya tentang sekolah ramah anak, sekolah sehat, bisa kita implementasikan di sekolah kami.
4: Kalau selama ini diterapkan apa, Bu?
2: Kalau kami sebenarnya sudah menerapkan, Bu, cuman kalau untuk dokumentasi itu begitu terbatas.
23: Lebih lanjut, dengan penciptaan lingkungan belajar yang sehat, aman dan nyaman, serta menyenangkan, maka proses pendidikan tidak hanya menghasilkan anak yang pandai secara akademik, tetapi juga berkembang secara utuh. Ayu Citra melaporkan.
17: Bergeser ke Lamongan, bincang ekonomi daerah yang digelar Universitas Islam Lamongan dorong mahasiswa kembangkan potensi ekonomi di Lamongan pada masa mendatang. Berikut laporan Farin Regi.
20: Topik ekonomi daerah penting untuk memberikan wawasan sekaligus gambaran faktual kepada mahasiswa mengenai perkembangan ekonomi di Lamongan. Hal tersebut disampaikan Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, saat hadiri bincang ekonomi daerah di Gedung Pascasarjana Unisla. Dalam kegiatan tersebut, Pak Yes sapan akrabnya memberikan pemahaman terhadap kondisi ekonomi daerah dapat menjadi modal bagi para mahasiswa untuk terus berkembang. Terlebih Lamongan memiliki beragam potensi ekonomi yang masih dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan daerah.
24: Ya, ini baik sekali memberikan wawasan dan memberikan pencerahan pada teman-teman mahasiswa untuk mendapatkan gambaran secara jelas tentang bagaimana fakta-fakta ekonomi di Kabupaten Lamongan. Karena ini adalah modal kepercayaan diri bagi mahasiswa untuk terus berkembang ke depan dan meyakini bahwa di Lamongan ini juga punya potensi besar yang bisa terus dikembangkan bagi pembangunan ekonomi yang memberikan manfaat pada Indonesia.
20: Wakil Rektor 1 Unisla, Sugeng Dwi Hartantyo, mengatakan bincang ekonomi daerah dapat mendorong mahasiswa untuk memiliki keberanian dalam mengembangkan gagasan atau mengambil peran dalam pembangunan ekonomi daerah.
25: Tentunya kami selaku pencetak lulusan Unisla bisa menangkap potensi daerah yang hari ini memang luar biasa. Sesuai yang disampaikan oleh Pak Bupati, Ketua Kadin dan juga Ketua HIPMI tadi, bahwasanya memang perkembangan Lamongan ke depan cukup potensial di mana dinobatkan sebagai kawasan ekonomi khusus, khususnya untuk daerah Pantura Lamongan. Pertumbuhan ekonomi yang luar biasa hari ini, yakni hari ini kami harus menyiapkan calon lulusan di mana mereka harus bersiap secara hard skill dan soft skill juga dengan kerjasama ini dengan Kadin maupun dengan HIPMI, orientasinya nanti bahwasanya kan para lulusan kami tidak hanya untuk mencari kerja tapi juga bisa mencetak wirausahawan baru yang bisa menciptakan lapangan kerja dan bisa membuka peluang membuka pekerjaan.
20: Baik Bupati maupun Wakil Rektor berharap generasi muda mampu melahirkan gagasan serta inovasi yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan Lamongan ke depan. Farin Raki melaporkan.
17: Tim Ditreskrimum Polda Jawa Timur berhasil membekuk pelaku pencurian kendaraan bermotor spesialis kendaraan roda 6 jenis truk yang beraksi di kawasan pabrik gula Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Kabar selengkapnya disampaikan Faris Yarbu.
26: Tim Unit Reaksi Cepat Subdit 3 Jatantras Ditreskrim Polda Jawa Timur berhasil membekuk pelaku pencurian kendaraan bermotor spesialis kendaraan roda 6 jenis truk yang beraksi di kawasan pabrik gula Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Pelaku berinisial SA dibekuk petugas saat hendak melarikan diri sekaligus menjual truk hasil curiannya ke wilayah Pasuruan. Wadir Ditreskrim Polda Jawa Timur, AKBP Umar menjelaskan aksi pencurian ini terjadi pada 21 Agustus 2026 sekitar pukul 2.30 dini hari. Pelaku bertindak seorang diri memanfaatkan situasi sepi untuk merusak kunci kendaraan truk yang ditinggal pemiliknya.
0: cara melakukannya pada saat itu pelaku memang sengaja mencari sasaran dengan menggunakan kendaraan roda dua keluar dari rumah untuk berkeliling di sekitar pabrik gula untuk mencari sasaran kendaraan-kendaraan yang terparkir di sekitar pabrik gula tersebut, di mana pada saat itu terdapat satu unit kendaraan truk yang terparkir dan tidak atau tinggal oleh supirnya, sehingga pelaku berhasil mengamankan dengan menggunakan kunci palsu atau kunci letter T.
26: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka SA diketahui merupakan seorang residivis yang sudah beberapa kali melakukan aksi kejahatan serupa. Modus yang digunakan tergolong mahir dengan motif utama masalah ekonomi. Saat ini, tersangka beserta barang bukti satu unit truk telah diamankan di Mapolda Jatim untuk proses penyidikan dan pengembangan hukum lebih lanjut. Faris Yarbo melaporkan.
17: Kita beralih ke kabar olahraga. Reporter Oni Arianto mengabarkan pengurus Provinsi Federasi Olahraga Petanku Indonesia atau FOPI Jawa Timur siap menggelar kejuaraan Petanku Bupati Situbondo Cup 2026. Berikut informasi selengkapnya.
3: Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Jawa Timur akan menggelar kejuaraan Petang Bupati Situbondo Cup 2026. Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 7 September 2026 di Kabupaten Situbondo. Sekretaris Umum Pemprov FOPI Jawa Timur Abdul Hafidz Rabu siang mengatakan kejuaraan tersebut mempertandingkan sejumlah nomor khususnya bagi atlet usia pelajar. Nomor yang dipertandingkan meliputi double open pelajar dan triple open pelajar. Selain itu, panitia juga membuka pertandingan nomor double open tingkat nasional. Abdul Hafidz menjelaskan kejuaraan tersebut menjadi bagian dari persiapan atlet Petang Daerah menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA. Ajang POPDA sendiri dijadwalkan akan berlangsung di Kabupaten Ngawi.
5: Kalau di Pengprov Jatim sebentar lagi ada kegiatan Bupati Cup di Situbondo yang tanggal 7 September ini. Mm-hmm. Berarti hari Jumat besok.
6: Okay.
5: Jadi nomor pelajar ada double open pelajar, kemudian triple open pelajar, dan double open nasional yang diselenggarakan di Kabupaten Situbondo. Itu dalam rangka tiap-tiap daerah itu mempersiapkan atletnya untuk mengikuti POPDA yang dilaksanakan di Kabupaten Ngawi. Dan sudah fix POPDA itu dilaksanakan, cabur petang dilaksanakan di Kabupaten Ngawi.
3: Pemprov FOPI Jawa Timur berharap kejuaraan petang Bupati Situbondo Cup dapat menjadi wadah pembinaan sekaligus menambah pengalaman bertanding bagi atlet petang Jawa Timur. Ajang ini juga diharapkan mampu mendukung kesiapan atlet petang menghadapi POPDA mendatang. Oni Arianto melaporkan.
17: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Wisnu Devendra. Wisnu, silakan.
7: Terima kasih Dio. Pendengar dan pemirsa RRI Kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
8: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Malang sudah dimasakkan menemani Anda yang karena menjelang pukul 19 waktu Indonesia berada dengan acara-acara berikutnya. Tetap bersama kami untuk edisi hari Rabu kali ini, 2 September 2026.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Hahaha, itu tau baca.
5: Pak, mau dong sama anak kecil.
6: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Berbagai cara kerap ditempuh oleh pengguna kendaraan bermotor untuk menghindari kepadatan lalu lintas kota, dari memacu motor secara berlebihan hingga menggunakan trotoar. Padahal, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ, trotoar sejatinya merupakan salah satu hak dari pejalan kaki. Bagi pengendara yang tidak mengutamakannya, akan terjerat hukuman pidana atau denda Rp500.000. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 131 dengan jelas telah mengatur tentang hak pejalan kaki di jalan raya. 1. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. 2. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan. 3. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

If you got something special ya in your life gitu kan. Subtitlenya apa Mas? Ya pokoknya kalau misalnya Anda dapatin sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Sesekali ngedance itu kan it's okay. Biasanya Anda lakukan di ruang tertutup tentu saja. Kalau misalnya depan banyak orang kayaknya malu banget gitu ya. Dapetin sesuatu yang kita pingin sejak lama. Dapetin sesuatu yang Anda udah rencanakan atau yang sudah diproses dalam waktu yang gak sebentar gitu ya. Tiba-tiba aja goalnya muncul tanpa Anda duga. Misalnya waktu itu Anda ngiranya, wah ini ntar dapetnya mungkin sekitar 2 bulan prosesnya. Jadi mulailah Anda berusaha di situ. Ternyata tiba-tiba aja, tek, kayak langsung dapat jalan pintas gitu. Entah datangnya dari mana. Nah itulah kenapa dibilang rezeki itu kita gak pernah bisa ngira ya. Berusahanya oke, kita wajib untuk itu. Tapi untuk datangnya, untuk keputusannya, kapan kita ambil, bakal ada penundaan atau mungkin justru malah dipercepat, ya, we never know. Kita gak pernah tahu soal itu ya. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Malang sore ini masih akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini udah 17.20, sesaat lagi adzan maghrib akan berkumandang untuk Malang Raya dan sekitarnya. Jadi tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk edisi kali ini.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pendengar telah berkumandang adzan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk segenap kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan amal ibadah sholat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Masih kami akan menemani anda dengan acara-acara berikutnya di Malang sore ini. Teman-teman Islami juga info-info dunia Islam masih akan menemani anda dengan nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh hasad atau ghibtha kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta, lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu, Al-Quran dan As-Sunnah, ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu, sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui, karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

Memahami ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Namun, tidak semua orang memiliki kapasitas ilmu di dalamnya. Yang harus diingat bahwa ilmu agama adalah apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya Al-Quranul Karim dan disabdakan oleh Rasulnya dalam sunnahnya. Oleh karena itu, termasuk kesalahan yang sangat berbahaya adalah berbicara masalah agama tanpa ilmu dari Allah dan Rasulnya. Ibnu Qayyim mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan berbicara tentangnya tanpa dasar ilmu, baik dalam fatwa ataupun memberikan keputusan. Allah menjadikan perbuatan ini sebagai keharaman yang paling besar. Bahkan, Dia menjadikannya sebagai tingkatan dosa yang paling tinggi. Lantas, mengapa demikian? Karena berbicara tentang Allah dan agamanya tanpa dasar ilmu akan membawa pada dosa-dosa yang lainnya. Bahkan, hal itu disebutkan lebih tinggi daripada kedudukan perbuatan syirik. Karena dalam ayat tersebut, Allah mengurutkan perkara-perkara yang diharamkan, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu merupakan kesesatan dan menyesatkan orang lain. Perbuatan tersebut juga merupakan sikap mengikuti hawa nafsu, sikap mendahului Allah dan Rasulnya, serta tindakan yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan.

0: wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Halo bagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan kewantuhan.
2: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan 24 jam.
3: Durian sawit.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Faith dengan judulnya Masa Lalu untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malam. Untuk Malam sore ini berdengar di hari Rabu kali ini 2 September 2026. Udah bulan September aja ini ya. 9 hari lagi kita peringati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Oke. So, kalau misalnya Anda sudah sampai di bulan September ini, berarti sudah jalan setengah bulan lebih dan coba untuk lihat ke belakang, kira-kira gimana pekerjaan Anda gitu ya? Totalitas betul, terlalu banyak kerjaan, atau justru Anda terlalu banyak istirahat? Yang mana aja? Nah, notifikasi pekerjaan yang terus masuk setelah jam kantor, pesan dari atasan ketika akhir pekan, hingga kebiasaan membuka laptop sebelum tidur, itu dikatakan menjadi rutinitas yang sering dianggap biasa. Padahal, kebiasaan ini ternyata dapat membuat seseorang kesulitan benar-benar beristirahat dan perlahan akan kehilangan batas antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Kondisi ini menjadi salah satu hal yang dibahas waktu itu ya, di obrolan psikologi. Jadi waktu itu disebutkan work-life balance ini gak berarti membagi waktu secara kaku antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Hal yang lebih penting adalah kemampuan seseorang membuat batasan yang sehat. Makanya dibilang balance ya. Gak mesti 50% untuk kerja dan 50% untuk kehidupan Anda. Batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi ini perlu dibikin. Kenapa? Supaya seseorang itu bisa menjalankan setiap peran secara lebih optimal. Di kerjaan Anda bagus, di kehidupan pribadi Anda ini juga keren gitu ya. Nah, kebiasaan kerja secara berlebihan itu bisa menjadi tanda seseorang mulai mengalami kejenuhan atau burnout. Salsabila Ayurveda, MPSI psikolog di sini menyebutkan, pekerja yang terlalu larut dalam pekerjaan, tentu saja dia bisa mengalami stres, kehilangan motivasi, kelelahan berkepanjangan, ya, meskipun dia sudah mendapatkan waktu libur. Bahkan tekanan psikologis yang terus menumpuk itu bisa memunculkan keluhan fisik juga, pusing, mual, ujung-ujungnya apa tuh? Asam lambungnya naik, ya kan? Nah, jadi untuk mencegah kondisi ini, pekerja disarankan membagi target besar menjadi kerjaan-kerjaan kecil yang bisa diselesaikan secara bertahap. Model cicilan itu sebenarnya bisa kita lakukan untuk pekerjaan juga ya. Soalnya cara ini membantu Anda selesai sebelum tenggat waktu, sehingga akhirnya kerjaan itu nggak perlu dibawa sampai ke rumah. Nah, selain itu, ketika pesan pekerjaan masuk di luar jam kerja, yang perlu dinilai dulu adalah pesan ini benar-benar mendesak atau masih bisa Anda tangani pada hari kerja berikutnya. Kalau emang masih bisa, oke, you can say no. Katakan tidak ya. Kalau memang beban itu udah terlalu banyak, ya udah stop dulu, istirahat dulu. Karena menetapkan batas itu bukan berarti seseorang malas atau enggak bertanggung jawab. Yang pasti sebagai manusia biasa juga, kita ini perlu memberikan ruang untuk diri kita sendiri buat bisa rest, istirahat, melakukan aktivitas yang Anda sukai, berolahraga, atau bersosialisasi di luar lingkungan pekerjaan. Anda bisa cek info selengkapnya di rri.co.id. Abdullah untuk Khafid Sauri dengan Amazing You akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Kita akan sambungkan juga dengan tembang-tembang Indonesia lainnya yang nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: banyak berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

Marconi, penemu radio yang mengubah sejarah dunia. Hasil temuan Marconi kemudian disempurnakan Lee DeForest dan dunia pun mengenalnya sebagai radio. Sejak tahun 1923, kehadiran radio di Amerika Serikat terus berkembang. Radio juga lahir di beberapa negara. Dan di Indonesia, pada 11 September 1945, lahir Radio Republik Indonesia yang awalnya dikenal sebagai Radio Perjuangan.

teh hijau. Ada yang suka teh hijau atau mungkin Anda suka teh-teh dengan warna-warna yang lain barangkali. Aduh, kalau udah ngomongin soal teh hijau ya, yang diingatkan kayak matcha gitu kan ya. Apa-apa dirasain matcha coba, aduh. Tapi kan itu tergantung sama selera masing-masing ya. Kalau misalnya Anda suka dengan satu rasa dari teh atau dari kopi itu tadi, biasanya Anda akan menikmati di tempat-tempat yang Anda suka juga. Is that right? Mungkin di pojokan kafe gitu kan, sambil merenungi nasib karena gak ada yang nemenin. Atau mungkin ada yang suka menikmati di tengah hijaunya alam sekitar setelah Anda mendaki tempat yang mana Anda pingin daki gitu kan. Tapi ngomong-ngomong soal pendakian juga ya, yang mau punya rencana buat pergi ke Panderman, berarti ini masih harus sabar dulu, karena pendakian Gunung Panderman sampai hari Rabu ini kan masih ditutup ya, pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Butak. Nah, aksi kasih kedaruratan dan logistik BPBD Kota Batu, Dodi Fatur Rahman mengatakan, pembukaan kembali jalur ini masih menunggu arahan dari Perhutani. Jadi kondisinya sekarang masih ditutup. Nah, menurutnya, Perhutani nantinya akan memberikan arahan pada petugas di titik loket pendakian terkait pembukaan jalur. Dodi menyebut belum ada kepastian kapan pendakian Gunung Panderman dapat kembali dibuka, karena tim Perhutani juga masih akan melakukan penyisiran ya, untuk memastikan kondisi kawasan pasca kebakaran. Masih belum tahu ini ya. Untuk penyisiran dilakukan hari ini supaya bisa memastikan tidak ada bara api yang tertinggal ya, dan punya potensi untuk memunculkan kembali lidah api. Dan menurut Dodi juga, langkah penyisiran ini diperlukan untuk memastikan kondisi kawasan benar-benar aman dari potensi kebakaran susulan. Tim akan mengecek sejumlah titik yang sebelumnya terdampak kebakaran, termasuk kemungkinan adanya bara yang masih tersisa. Nah, sementara itu mendengar, masyarakat yang hendak melakukan pendakian diminta mengikuti ketentuan penutupan jalur yang berlaku. Dan Dodi juga menegaskan tidak ada pendaki yang diperbolehkan naik melalui titik pendakian Panderman selama jalur masih ditutup. Soalnya dia menjelaskan nih ya, sistem loket pendakian itu kan sudah terintegrasi dengan aplikasi, sehingga pendaki yang sudah punya tiket ini nggak bisa melanjutkan perjalanan ketika memang jalur dinyatakan ditutup ya. Dan demikian kesimpulannya adalah, pendakian Gunung Panderman masih belum diperbolehkan hingga adanya arahan pembukaan dari Perhutani. Dan penutupan dilakukan bersamaan dengan proses penyisiran kawasan untuk memastikan seluruh bara api pasca kebakaran itu benar-benar padam. Anda bisa cek informasinya di rri.co.id yang masih akan hadirkan informasi-informasi update untuk Anda di setiap harinya.

Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang sore ini kami pamit dulu pendengar, dan sesaat lagi Diana Riza akan menemani Anda untuk Malang malam ini. Sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami akan bergabung dengan 3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam warta berita. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan korpu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
3: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
4: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Korpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
3: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
6: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk ngaptikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Tapi memang sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa dipegang handphone gitu ya, di studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
6: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
7: Jadi masing-masing BSC itu PDK punya community guidelines sendiri yang mengasum standar untuk semua konten itu ini layak untuk di hanya kalau tidak. Nah, berdasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah ini, sifatnya menyampaikan, yaitu menyampaikan dalam letak dalam perspektif tentang pengawasan dan tata kelola luar pilihan. Sebenarnya lebih risiko. Jadi, lebih kepada BSE, artinya pemerintah teknis memperluakan. Take-up.
6: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sapriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sapriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sinombi, Pro 3 Red, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS, yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Untuk Pak Emmanuel 935 juta. Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT BAS-nya ada...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
10: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB. Rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%. Menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
9: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
11: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu? Kan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan, pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ, itu pertemuan loh. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
9: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
12: World Awareness Seminar membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
13: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
14: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
15: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
16: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
14: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
17: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
18: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Delimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
17: Polres Bangka belum ada himbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
18: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
19: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
18: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
20: Itu sebesar 4,96%.
21: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
20: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
21: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
22: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga. Sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
21: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya.
2: Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
3: I think it's good that there is some improvement.
4: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan, dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
2: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diratifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Marsekal Muda TNI Anumetra Profesor Dr. Abdurrahman Saleh, lahir di Jakarta 1 Juli 1909. Beliau adalah seorang tokoh radio Republik Indonesia dan Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Namanya diabadikan sebagai nama Pangkalan Udara TNI, Angkatan Udara, dan Bandar Udara di Malang, bernama Abdurrahman Saleh Malang, serta piala bergilir kompetisi kedokteran dan biologi umum, yaitu National Medical and General Biology Competition, yang disebut dengan Piala Bergilir Abdurrahman Saleh. Abdurrahman Saleh meninggal di Maguwoharjo, Sleman pada tanggal 29 Juli 1947 pada usia 38 tahun. Dan beliau dimakamkan di Yogyakarta dan diangkat menjadi seorang pahlawan nasional pada tanggal 9 November 1974.

0: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberi

Sobat RRI, pernah dengar tentang Desa Penglipuran? Sebuah desa kecil di Bangli, Bali, yang dikenal sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Tapi, apa sebenarnya rahasia di balik ketertiban, keasrian, dan keharmonisan yang membuat desa ini mendunia? Hari ini, kita bahas lengkap. Desa Penglipuran, desa terbersih yang dijaga adat leluhur. Desa Penglipuran sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Masyarakatnya dipercaya berasal dari kelompok yang berpindah dari daerah Kubu, Bangli, dan membawa adat istiadat leluhur mereka ke lokasi sekarang. Nama Penglipuran diyakini berasal dari kata pengeling pura, yang berarti tempat untuk mengingat para leluhur. Dan benar saja, hampir setiap sudut desa ini mencerminkan rasa hormat yang sangat tinggi terhadap tradisi dan para pendahulu. Bagi warga Penglipuran, adat bukan sekedar aturan, tapi pedoman hidup yang membentuk karakter masyarakatnya dari generasi ke generasi. Kalau Sobat RRI datang ke sini, hal pertama yang pasti terasa adalah suasana bersih, rapi, dan tenang. Tidak ada sampah berserakan, tidak ada kendaraan bermotor masuk sembarangan, dan semua rumah tampak serang.

0: Bagaimana mereka menjaga semua ini? Pertama, desa ini memegang kuat sistem adat bernama awik-awik, semacam aturan adat yang mengatur hidup bermasyarakat, termasuk tata ruang dan lingkungan. Setiap rumah dibangun menghadap arah gunung, yang dianggap tempat suci. Jalan dan halaman dibuat terbuka agar udara bebas mengalir, menjaga lingkungan tetap segar. Yang paling menarik, kendaraan bermotor tidak boleh masuk ke dalam area utama desa. Semua wisatawan wajib parkir di luar, sehingga suasana desa tetap hening dan nyaman. Selain itu, warganya memiliki budaya gotong royong harian, bukan hanya ketika ada acara. Semua orang, dari anak muda hingga orang tua, ikut menjaga kebersihan dan harmoni lingkungan. Desa Penglipuran memang terkenal sebagai destinasi wisata, tapi berbeda dengan banyak tempat lain. Desa ini berhasil menjaga keseimbangan antara pariwisata dan kelestarian adat. Meski banyak wisatawan datang setiap hari, mereka tetap konsisten menolak modernisasi berlebihan yang bisa merusak identitas desa. Tidak ada bangunan tinggi, tidak ada hotel besar, tidak ada tempat hiburan yang mengganggu ketenangan. Desa ini dikelola sebagai kawasan budaya dengan sistem yang sangat terstruktur. Pendapatan dari pariwisata dipakai untuk kebutuhan desa, pemeliharaan tradisi, dan kesejahteraan masyarakatnya. Inilah alasan kenapa Desa Penglipuran pernah mendapat gelar 3 desa terbersih dunia versi Green Destinations dan menjadi contoh desa wisata berkelanjutan dari Indonesia untuk dunia.
1: Sobat RRI, rahasia terbesar dari keindahan Desa Penglipuran bukan hanya pada arsitektur atau lingkungannya, melainkan pada filsafat hidup masyarakatnya. Orang Penglipuran memegang teguh 3 harmoni kehidupan, yaitu Parahyangan, hubungan manusia dengan Tuhan; Pawongan, hubungan manusia dengan manusia; Palemahan, hubungan manusia dengan alam. 3 prinsip inilah yang membuat desa ini rukun, bersih, dan penuh kedamaian. Mereka percaya kalau hubungan dengan alam dan sesama dijaga dengan baik, maka hidup pun akan seimbang. Desa Penglipuran mengajarkan kita bahwa modernitas tidak selalu harus mengorbankan tradisi. Dengan memegang kuat adat leluhur, desa ini bisa tetap asri, lestari, dan menjadi kebanggaan Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
3: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Kalau kamu pernah berkunjung ke Bali, pasti nggak asing dengan pemandangan sawah bertingkat yang indah seperti tangga hijau di kaki gunung. Namun, di balik keindahan itu tersimpan sebuah sistem cerdas yang sudah berusia ratusan tahun. Namanya Subak, bukan sekedar cara mengairi sawah. Subak adalah filsafat hidup yang memadukan teknologi, budaya, dan spiritualitas masyarakat Bali. Dan tahukah kamu, sistem ini bahkan diakui dunia oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Sistem Subak sudah ada sejak abad ke-9, jauh sebelum teknologi modern masuk ke Indonesia. Subak adalah sistem pengairan tradisional yang mengatur aliran air dari sumber-sumber mata air dan danau menuju sawah-sawah petani dengan cara adil dan berkelanjutan. Kata Subak sendiri berasal dari bahasa Bali kuno yang berarti organisasi petani sawah. Ya, Subak bukan hanya tentang saluran air, tapi juga tentang komunitas yang hidup dalam harmoni, di mana para petani bekerja bersama, berbagi air, dan mengambil keputusan lewat musyawarah. Semua ini diatur berdasarkan falsafah Trihita Karana, yaitu tiga sumber kebahagiaan: parahyangan, hubungan dengan Tuhan; pawongan, hubungan dengan sesama; dan palemahan, hubungan dengan alam. Bayangkan Sobat RRI, bagaimana air dari puncak Gunung Batur bisa mengalir dengan teratur hingga ke sawah-sawah di dataran rendah. Semuanya diatur melalui jaringan kanal, terowongan, dan bendungan kecil yang dibangun secara gotong royong. Setiap subak memiliki pura khusus yang disebut Pura Ulun Suwi atau Pura Subak, tempat para petani berdoa sebelum musim tanam dimulai. Mereka percaya bahwa air bukan hanya sumber kehidupan, tapi juga anugerah suci yang harus dijaga bersama. Dengan cara ini, Subak bukan hanya menjaga ketersediaan air, tapi juga menciptakan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Karena keunikannya, pada tahun 2012, UNESCO menetapkan Subak sebagai warisan budaya dunia. Pengakuan ini bukan hanya karena teknik irigasinya yang menakjubkan, tapi juga karena nilai-nilai sosial dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Subak membuktikan bahwa masyarakat Bali telah memiliki sistem pengelolaan air yang berkelanjutan jauh sebelum konsep ekologi modern dikenal dunia. Inilah bukti kearifan lokal yang tak lekang oleh waktu. Teknologi tradisional yang hidup berdampingan dengan budaya dan keyakinan. Sobat RRI, Subak bukan sekedar sistem irigasi. Ia adalah warisan kebijaksanaan leluhur Bali, simbol gotong royong, keselarasan, dan rasa hormat pada alam. Jadi, lain kali kamu menikmati indahnya terasering di Jatiluwih atau Tegalalang, ingatlah, di balik keindahan itu ada filosofi mendalam tentang bagaimana manusia bisa hidup selaras dengan bumi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu, kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

kasih saudara masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami masih belum bisa hadirkan ya untuk Anda mimbar Hindu yang pada kesempatan hari ini dipandu seharusnya oleh narasumber kami saudara, yaitu Prof. Dr. Eng Insinyur Imadi Wartana MT. Dan segera sesaat lagi saudara, pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang pada kesempatan malam hari ini akan hadir menyapa Anda saudara. Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama dengan Yudi Ismail dan Ita Purnamasari ya, yang akan menyapa Anda bersama dengan pemain drum yang sudah aktif di industri musik sejak tahun 90-an dan bergabung di beberapa band musik 90-an begitu ya, seperti Premix Band, kemudian Kin, Nugi, Katon Bagaskara, Yofi and Nunu, dan masih banyak lagi. Langsung kami akan hadirkan untuk Anda siaran berjaringan Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Pastikan Anda selalu setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional Seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band. Karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, ya sama beberapa grup band aja gitu ya, suka gabung.
0: Oke, okay. Ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya waktu itu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 1985.
0: Oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84 itu sama Indra Lesmana. Terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas dia bilang ini teman papa baru buka sekolah musik katanya, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, waktu itu di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerjasama sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi soloist atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sana sini.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang gitu.
0: Ya, Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Nah, Top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Nah, dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu, karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Kin, oke.
1: Okay. Ya, jadi saya waktu itu dia majak rekaman ya, saya nggak bisa. Terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi. Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh ya. Oh jadi di Tertipu ya, itu workshop rekaman aja ya? Nggak sempat ngisi untuk rekamannya?
1: Rekamannya nggak ikut.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kim yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kimnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di apa Nugi dan Alf gitu.
0: Tournya ya.
1: Nah dari tournya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
1: Iya, album kedua, ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke, coba kita ke Manado, Bang Benijo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, dengar, tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul.
2: Halo, selamat malam, Mas Gerry Harp ya.
0: Gerry Harp, ya.
2: Oke, okay, ini kan dijuluki drummer seribu band kan? Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band Primer Band juga ya, Primer Band. Terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi and Nuno lah. Benar ya Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band. Premix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi and Nuno kan yang okay. Pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gerry ya, kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didawakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Ansip Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oh Ma'ana,
1: saya nggak dengar dari.
0: Gak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh Ma'ana, selamat malam. Halo. Oke, okay, Ma'ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band. mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Jadi saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Ah, dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Ya, emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Gak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh baik, itu ya Bung Benny Jo. Jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya. Kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus Nicola Yuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Iya.
0: Siap. Lanjut kita. Karena ada lagi.
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 1991. Saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap.
1: Terus gabung sama Katon, ya pernah, baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yofi Enuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi Enuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh,
1: 2019. Okay.
0: Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri tampil? Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu aja.
3: Nanya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kameri yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Surtio Dila di Bukit Tinggi, dengan proses Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak adalah buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya.
1: Album Cerita Sasalat. Mm-hmm. Itu sama rekaman terakhir. Kalau main terakhir, saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya?
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Jadi sempat main, itu untuk live-nya main di KL, di Malaysia, di Kuching, sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oke. Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka nggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, ya. Itu sempat juga saya rekaman sama LFM The Last Few Minutes.
0: Last Few Minutes, ya.
1: Oke, itu sama sama Rido. Rido sekarang di Slang. Terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Yeah. Terus sama Adam. Waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer seribu band. Oke. Kita coba lagi di
1: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh iya iya iya iya.
1: Ya, jadi dia yang karena yang itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari kita kasih nama drummer seribu band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap Bu Farida.
4: Iya.
0: Gimana-gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
4: Ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer seribu band.
0: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya. Dapat drummer seribu band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini. Itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Semalam ya. Kalau ini kan Ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semuanya kira-kira ada berapa ya?
0: Siap-siap, ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita, lagi bikin teh. Karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya. Itu sama Mbak Ita ya.
0: Oke.
4: Mau menyapa ya?
0: Silakan.
4: Iya, ada Pak Benjo di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar, seluruh Nusantara, juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam ya, bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Okay.
1: Ancol tuh di, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia masih bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Okay. Padahal jadi, bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap. Ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal 1 misalnya gitu. Terus sama Nugi. Okay, main di Bandung. Okay. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada jobnya main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi ya, main ngiringin Warna katanya, di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
0: Oh iya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman? Okay.
5: Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas. Mas Gery ya, tamunya.
0: Bang Gery, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiac atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, oke.
5: Okay. Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
5: Okay. Itu tadi untuk Bung Ben Ijo, selamat malam untuk Mas Kutama Magenda di Bondowoso, untuk Mas Ibu Padmawati di Manado, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan di Indonesia gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya. Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga pokoknya dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
1: besar
0: ya?
1: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota kecil pernah, ya gitu. Siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai

0: besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun, Bowling Green, terus banyak itu, ada 11 titik waktu itu Kanada kita di di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
1: Pyongyang ya?
0: Iya.
1: Siap kalau begitu. Kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
2: Selamat wabarakatuh Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
1: Selamat malam juga Om Ana.
2: Mas
1: apa
2: Yudi
1: yang mau di?
2: Ismail alias Koko, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
2: Kenapa sendiri Mas?
1: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
2: Oh ya.
1: Apa yang mau ditanyain?
2: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
1: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
2: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
1: Oh 31 Agustus ya? Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
2: Minta kuenya awas kalau nggak dikasih.
1: Oke, okay. Oma, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Harp?
2: Boleh, boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
1: Siap.
2: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
1: Selamat malam Bang Gary katanya.
0: Selamat malam. Siapa?
1: Oma Ana di Palembang.
2: Ya, Bang Gary, ya.
0: Oma Ana.
2: Wah. Iya.
1: Mana?
2: Bang Gary,
1: Palembang.
2: Kayaknya menurut penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
1: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
2: Judulnya apa gitu? Sama kita nih Mas Mas Gary, Bang Gary.
1: Sama apa lo?
2: 85. Oh, mana juga masih SMA gitu loh.
1: Sama-sama SMA ya.
2: Iya,
1: 85 ya.
2: Mas Yudi, Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
1: Suka duka main drum ya. Oke.
2: Okay.
1: Oh, mana dijawabnya nanti ya?
2: Oke, okay,
1: kita dengerin lagu dulu kalau
2: terima
1: begitu
2: kasih,
1: ya.
2: Bang Gary, sehat selalu, selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
1: Silahkan, silahkan.
2: Untuk Bang Ars tadi selama orang tahu walaupun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
1: Pasti monitor
2: Mas,
1: ya.
2: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
1: Siap.
2: Khususnya Pro 1 Palembang Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
1: Sama-sama Oma Ana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Saudara, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari Slamnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini. Terus kita ngeband yuk gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita main-main bareng terus sama Adam Koyo waktu itu, Adam Jaswara dari Koyo waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya, ya udah kita rekaman aja gitu. Akhirnya rekaman lah, terus nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang iya Mbak Ita.
2: Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary, Om Gary apa kabar? Mas Gary.
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diri sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu, yeah, yeah. Gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya, pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Oh iya lagu apa ya Gary? Lali aku.
0: Ya wes, ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi gak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh ngisi-ngisi gak tahu judul lagunya. Wah ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Ciguria. Selamat malam. Halo Ciguria,
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita iya, datang naik pesawatnya nih sampai.
0: Iya, sambil bikin baik, teh tadi.
3: Ya,
2: Alhamdulillah.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Sampai. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suwarepe begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Kan jadi nyakit nih memang kalau Bang Gary ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita apa support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Oh. Bang Gary ini drummer bukan penyanyi, Ciguria.
2: Ya, tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
0: Iya, ya. Oke.
2: Bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Ya.
3: Salamnya buat presenter yang satu sementara yang lagi dinas ini, sayang lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Selamat juga buat pendengar-pendengarku. Ada tadi Bang Benijo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih
2: sama-sama
3: banyak.
2: Sama-sama Ciguria.
3: Berbagi rindu, memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-797-2-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan kirim voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oh, oke, okay. Karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu.
2: Iya.
0: Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih dijawab, aktif
2: ya.
0: Atau gimana?
2: Oh iya, masih
0: karena
2: aktif
0: katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
0: Gitu ya.
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pastilah pasti ya.
0: Mm-hmm.
1: Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovi Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi.
0: Nah tuh kan gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer bukan singer.
0: Nah, oke, okay. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni. Mas Doni.
4: Mas,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Apik wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Pengennya seperti itu.
2: Aduh,
4: okay. Ngedengerin Cikgurian, tetap jadi aja. Salam sehat untuk Cikgurian. Oh, jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herb.
4: Aku mau.
0: Apa?
2: Mas kok anu?
0: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa? Coba
0: apa ya kami sosolen?
2: Kami sosolen. Belibet.
0: Bahasa Indonesia. Oh, belibet ya ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini suaminya Mbak Ita pun sama Sari Mas Dwi Kedan Mawar. Heeh. Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat ya Mbak Ita ya
2: bibirnya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Oh, nanti dulu ada sendiri listnya nanti ada.
0: Oh, jadi suwe-suwe sama dikenteni wong akeh atak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya, ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, okay, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketanggungan suwi katong lepuh ya.
0: Iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus Mas gantian Doni. Dengan yang lain ya. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas.
4: Halo Mas Gary, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep, pasti cewek-cewek pada naksir. Ah, drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: terus. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi buat cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi menghadapi fans
2: ya
0: yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya, pastinya
0: gimana,
2: kan Mas
0: gimana?
2: Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Iya. Jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. Kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya itu aja, tapi kalau yang brutal ya kita, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu terus kita wah enggak mau apa gitu. Kita secara halus lah,
0: secara halus ya,
1: menolak gitu.
2: Oke, Mas.
0: Ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya? Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya enggak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga enggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
0: Oh, gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
0: Oh, iya udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
2: Benar. Keren kan? Wes.
0: Oke. Okay.
2: Banget.
0: Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam yang terhormat Mbak Ita Penyamasari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat
2: baik.
0: Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, ya, syukurillah sehat semuanya ya. Ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
5: Okay. Ya. Salam-salamnya boleh Mbak.
0: Silakan.
5: Salamnya untuk Pak Murah, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi ada saingan dalam arti positif.
0: Okay.
1: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi. Gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih. Saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85.
0: Oke. Okay.
2: Iya, iya.
1: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama, sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Okay.
1: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus nah pagi sela-sela bikin album itu, ada beberapa album kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum top, cuma background dari belakang, dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih. Jadi sebenarnya sih gak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusis ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakkan suka.
2: Banyak gitu. Sukanya gitu ya, Gary ya.
0: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
1: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
1: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu karena begitu duduk di belakang drum saya udah seneng aja.
0: Okay.
1: Main musik apa pokoknya saya seneng, jadi ya itu banyakkan sukanya gitu.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya
0: mas. Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Kita menuju Bogor. Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
2: Halo Teteh.
6: Iya halo, selamat malam Mbak Ita. Juga di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya Allah.
0: Satu RT.
2: Satu RT.
6: Satu RT ya. Satu RT, enggak satu RW, lain RT.
0: Oh gitu.
2: Silakan Teteh langsung dengan Bang Gary.
6: Nyong Gary, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Ale rasa, ya rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
1: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu Teteh.
2: Kumaha damang. Oh, Bang Gary juga bisa
6: bahasa ibu, nggak boleh lupa dong Nyong Gary. Ya. Kumaha damang Nyong.
1: Mangestu Teh.
0: Tuh kan.
2: Iya Bang Gary juga bisa.
6: Iya iya iya iya. Bogornya di mana Gary?
1: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
1: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
6: Ih, Kedung Halang mah cakep atau
0: apa itu cakep? Deket,
6: lihat deket gitu.
0: Oh, deket ya. Deket kita bukan perempat ya.
6: Enggak kan, kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Hmm. Nyong Gary, kita sih ke langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yubi sama Mbak Ita ya.
2: Ya.
6: Kalau dulu, kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya.
0: Iya.
6: Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi?
0: Apa?
6: Ada nggak catatannya? Perform itu sekian jam gitu kan?
0: Catatannya siapa?
2: Oh iya, Bang Jelly Tobing itu pernah mecahin rekor muri.
0: 8 jam ya bang?
2: Lebih dari 8 jam.
6: Sebagai drummer. Mm-hmm, pernah kan ya Mbak Ita?
2: Iya iya iya.
0: Pokoknya berjam-jam.
6: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gary yang Gary kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan
0: tiga
6: pagi
0: kali, ya.
6: Siang malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly Tobing?
2: Oh, memecahkan rekor itu Bang Gary.
6: Oh, betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua. Karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
0: Oke. Okay.
2: Okay, siap.
0: Siap.
6: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gary.
0: Ada aja pertanyaannya.
6: Terus semangat, sukses.
2: Iya.
6: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya Teteh.
6: Bikin tehnya lama bener.
0: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
0: Nah, ke sini.
6: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Apa tuh dari Teteh itu aja. Oh iya Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Di mana Mas Gilang ya? Lupa.
0: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
6: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
0: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
6: Terus sama oh ya ini Bapak Ahmad, Bapak
2: iya,
6: Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan ya, Mbak Ita Yudi Ismail juga Nyong Gary. Terima kasih ya. Banyak.
2: Sama-sama
0: Hanupis. Hah? Wup, langsung
2: Hanupis tahu enggak Mas Yudi Hanupis?
0: Hanupis.
2: kue lupis.
0: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gery, ya, tertarik nggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya, ini, seperti Bang Jelly Tobing?
2: Gimana Bang Gery?
1: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main nggak terlalu lama, tapi dengan bayaran tinggi.
0: Nggak, ini enggak. Bisa
2: diatur.
0: Oke, okay, gitu ya. Okay. Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
2: ganti drum selama berkarir, Bang Gery?
1: Berapa kali ya? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali, waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
0: Wow.
1: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Grads saya dapat 3 set.
0: 13 set berarti ya.
2: Mantap.
1: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa katanya.
0: Iya. Oke. Mantap kalau
2: kita
0: begitu.
2: Mau terima yang di Maluku?
0: Yang ya, ke Maluku. Kita ini ke Maluku. Sama-sama orang Maluku soalnya. Ada
2: dari
0: Kak Ayu.
2: Ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
7: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
2: Waalaikumsalam.
7: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan Kak Ayu langsung dengan Bang Gery.
7: Ya Bang Gery. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau soal di atas aku nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi minta panggil kakak Bu Gery.
0: Kakak Bu Gery.
7: Kakak Bung. Iya, Bu Gery.
0: Oh, Kakak Bung.
7: Namanya itu panggil
2: Kakak Bung.
7: Oh, Bung.
0: Oh, bukan Bung tapi bukan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mana nanya?
2: Enggak pakai eng ya.
0: Enggak pakai eng.
7: Enggak, semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, itu berarti masih satu, masih nyong.
2: Oke.
7: Okay. Anak
0: muda BG. Oh, oke.
7: Okay. Mungkin Bang Gery tahu. Tapi kan orang Maluku kata panggil selamat malam Bu Gery.
1: Selamat malam, Suci.
7: Iya, bukan ibu ya, tapi Bu.
0: Oh, tapi Bu ya, oke.
7: Okay. Iya, Bu. Bu-nya harus di apa di ditarik gitu, Bu Gery.
0: Bu Gery ya. Bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
7: Iya, selamat malam Bu Gery.
1: Selamat malam Usi Ayu.
7: Iya, bagaimana Bu Gery, apa kabar?
1: Kabar baik.
7: Ya, baiknya kayaknya sepertinya Bu Gery so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Gery dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sambil berkecimpung di apa namanya drum ya Bu Gery.
0: Kenapa? Mbak Ayu suaranya
7: di
0: kecil.
7: Drum ya, Bang,
2: iya,
7: ya.
2: Mbak Ayu suaranya nggak kedengeran.
7: Halo, ini ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
0: Apa pertanyaan tadi apa?
7: Siapa namanya Kak Gery kan sudah berkecimpung di dunia
0: musik.
7: Musik ya, termasuk ini drum ya Bang.
0: Oke.
7: Okay. Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Gery sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam drum seperti itu?
0: Siap.
7: Oke. Okay. Ya, itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gery. Kemudian Kakak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Terima kasih Kak Ayu.
7: Iya, saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
0: Oke.
7: Okay. Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelir dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Gery bersama kita dan selamat malam. Okay,
0: selamat malam. Wah, ini
1: malam,
0: jadi
1: terima kasih.
0: Dengar pertanyaannya Kak atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Gery?
1: Agak putus-putus soalnya.
0: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gery, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Hmm. Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin, Mas Gery. Ya. Silakan, Mas.
1: Musisi-musisinya menurut aku sih ya, aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya ya.
1: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya, Bu. Ya, sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik. Harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional gitu. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
2: Yang
1: saya iringin. Tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja kok.
2: Pas di sana ya, Bang Gery ya.
1: Pas di workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
0: Siap kalau begitu.
2: Baik, Bang Gery.
0: Kita break dulu Bang Gery ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gery memainkan drumnya. Lagu yang berjudul Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Gery?
1: Semoga.
0: Oke. Okay. Ya sudah, kalau gitu kita dengerin ya. Peringat pun satu, nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gery di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya. Kue apa kuenya?
2: Kue tiaw.
0: Oh, oke. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap nggak siap kata Bang Gery?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery ya?
0: Masa sih gede
1: gitu? Halo Gery.
2: Halo. Kedengaran nggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya?
1: Iya. Ayo Bang Gary.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gary?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gary.
2: Produsernya Ria Lemena sama James S. Sundah Almarhum.
0: Waduh, bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gery.
0: Mana ingat gitu ya?
1: Lali
0: lupa. Depannya J.
1: Oke Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Nyerah. Oke, ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan Bang? Tangan ya.
1: Oke, siap. Okay.
0: Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Herr mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu? Judul albumnya,
0: album.
1: Bang Gary.
2: Tribute to James S. Sundah. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang
1: Gery.
0: Iya,
1: ini yang bikin pertanyaan ini Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nggak, satu doang.
0: Judulnya apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja, karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan
1: aku
0: lagi.
1: Kasih satu kesempatan lagi, Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery.
0: Susah.
1: Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery?
1: Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gery ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits. Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Hurst.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh. Kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya. Besok ngajar kok besok. Nggak, maksudnya bonus.
0: Oh bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya.
1: luar biasa ini Bang Gary.
0: Terima kasih Bang Gary, selamat ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke,
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Pasir. Salam saya dari Kabupaten Pasir buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat, soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada

0: bertanya ini ya.
1: Apa tuh?
0: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
1: Oh, band metal ya.
0: Enggak sih seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock enggak. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal, Hekas, terus apalagi ya, ya it, pokoknya
1: yang metal-metal lah ya.
0: Grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Nah, apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
1: Siap.
0: Mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
2: Selamat malam. Oke, selamat malam.
1: Silakan, Bang Gary, pernah nggak sih main metal nih?
3: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman sama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, nah, ya sekarang drummernya Burger Kill.
1: Oh, oke. Okay.
3: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
2: Oke.
1: Oh, iya. Jadi
3: main metal itu sekarang.
1: Main metal ya. Siap, jadi begitu ya Bang Lanius.
2: Sudah terjawab.
1: Sudah terjawab. Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
3: Amin.
1: Amin.
3: Mas Roy.
1: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
2: Siap, monggo.
1: Untuk enggak, ini kok monggo?
2: Ngerti untuk penyiar
1: gitu ya.
2: Pro 1 maksudnya.
1: Mas untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
2: Iya toh.
1: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Sukses. Semoga dan sukses semangat. Dan semangat ya, semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gary?
2: Bang Gary ya?
1: Iya dong.
2: Bang Gary kan ya, udah jadi Maita drummer seribu band. Kapan ditraktir ini?
1: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
2: Aku kalau sama Mas Gary tuh udah CS banget.
1: Oh, CS banget ya.
2: CS banget.
1: Koncoplek kalau Wong Surabaya bilang.
2: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
1: Iya, tadi udah cerita.
2: Krakatau Ethno.
1: Sampai ke Amerika Utara, Kanada, segala macam.
2: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncol lawas.
1: Koncol lawas. Ya. Ya sudah. Bang Gary, untuk ya, memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
2: kan pengen sama pengen, Mas Gary kan.
1: Ceritanya gimana Mas Gary memutuskan ke Premix? Oh, iya gimana? Memutuskan King gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gary memutuskan untuk masuk sebuah band?
3: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
2: ya cocok apa enggak ya Gary.
3: Percuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya enggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanan cara ngebandnya gitu. Maksudnya sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
1: Siap gitu begitu ya, ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gary?
3: Yang paling lama mungkin sama Yovie Nuno itu 14 tahun saya.
1: Wow. Bareng.
2: Wow.
1: 14 tahun berarti berapa album?
3: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi, udah ngisi.

0: album satu yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album kelima apa keenam tuh saya masih isi gitu juga. Di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-albumnya sekarang tuh ada judul lagunya Seribu Bulan. Itu malah aslinya Seribu Bulan itu yang aslinya malah yang nyanyi Yofi. Tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
1: Oke, siap.
2: Oh ya, Bang Gary, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gary itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band, mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
1: jazz
2: ini,
1: gitu ya.
2: Yes. Dan ini di Krakato Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
0: Awalnya ya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Terus semua bass harusnya kan tight gitu tuh. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
2: sempat kebingungan ya Mas Gary. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gary ya.
0: Waktu jadi waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Di latihan.
2: Oh iya iya. Itu 2004 kan enggak Mas kalau enggak salah 2004 ya.
0: Iya, 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya yang udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin, terus saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng-bareng.
2: Itu pengalaman terus, yang luar biasa ya Mas ya.
0: Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus. Nah, akhirnya terbentuknya di situ, akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu. Musik akhirnya ya harus sekarang bisa ada switchnya gitu. Pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih, apalagi di situ ada kendang, jadi nggak bisa main full yang. Jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
1: Okay.
2: Makanya aku tuh gak heran Mas Yudi, Mas Gary itu kenapa dikenal sebagai 1000 band, karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
1: gitu
2: bisa
1: ya?
2: Gitu loh, hebat. Gak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
1: Siap.
2: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
1: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gary.
0: Request.
1: Apa tuh?
0: Lagu apa Bang? Saya isi juga lagunya, ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
1: Okay, ditunggu nanti ya.
2: Okay Bang, siap.
1: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di ujung.
1: Hampir
0: terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Saya ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School, nah, juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: dua episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya yang saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap aja, kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
2: Sama-sama.
1: Sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Sampai besok
0: ya.
1: Besok.
0: Bawa 3 kue.
1: Benar, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita. Salam buat Mas
0: Gary. Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbst. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Senang sekali kami bisa kembali hadir menyapa Anda di Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia FM 94,6 MHz. Saudara, selama ini kita sering mengaitkan kecerdasan seseorang dengan nilai akademik, prestasi, atau kemampuan berpikir logis. Namun, tahukah Anda bahwa kecerdasan atau intelligence quotient yang biasa kita kenal dengan istilah IQ, ini ternyata juga bisa tercermin dari kebiasaan sehari-hari, termasuk dalam hal yang sederhana, seperti cara berpakaian. Meskipun IQ bukan satu-satunya penentu kesuksesan seseorang, ternyata berbagai penelitian menunjukkan bahwa individu dengan tingkat intelijensi yang tinggi cenderung memiliki pola pattern tertentu ya dalam memilih busana. Cara berpakaian ini bukan semata-mata soal gaya, tapi juga mencerminkan cara berpikir, efisiensi, hingga prioritas hidup seseorang. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa tanda yang sering ditemukan pada orang-orang dengan IQ yang tinggi, dilihat dari gaya berpakaian mereka. Menariknya, saudara, ciri-ciri ini tidak selalu mencolok, bahkan cenderung sederhana dan tidak berlebihan. Seperti apakah ciri-cirinya? Kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Dari

Masih bersama kami saudara di Pro 1 RRI FM 94,6. Kita masih membahas tentang bagaimana seseorang yang memiliki IQ tinggi itu bisa dilihat dari cara berpenampilan. Salah satu ciri yang paling umum ditemukan pada orang dengan IQ tinggi adalah gaya berpakaian yang sederhana namun terlihat rapi dan berkelas. Mereka ini cenderung memilih busana yang tidak terlalu mencolok, tidak berlebihan, dan lebih mengutamakan fungsi ya daripada ada sekedar penampilan luar. Gaya ini saudara bahkan sering disebut sebagai gaya minimalis. Jika kita perhatikan sejumlah tokoh dunia seperti Mark Zuckerberg, kemudian Steve Jobs, ini dikenal memiliki gaya berpakaian yang konsisten dan juga sederhana begitu ya. Hal ini bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bentuk efisiensi dalam mengambil keputusan sehari-hari. Selain itu juga, orang-orang dengan IQ tinggi cenderung lebih memilih busana dengan gaya klasik atau timeless. Artinya, mereka lebih menyukai pakaian yang tidak lekang oleh waktu, seperti setelan yang rapi, kemudian warna-warna yang netral, atau desain yang sederhana namun elegan. Pilihan ini, saudara, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mempertimbangkan tren sesaat saja ya, tapi juga nilai jangka panjang dari pakaian tersebut. Dari sini, kita bisa melihat bahwa cara berpakaian itu ternyata berkaitan ya dengan cara seseorang mengelola pilihan dan prioritasnya. Lalu, bagaimana dengan kenyamanan dalam berpakaian? Apakah orang-orang ber-IQ tinggi memiliki kriteria khusus? Jangan kemana-mana, kami akan hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pendengar, selain sederhana dan klasik, orang-orang dengan IQ tinggi itu juga dikenal sangat memperhatikan kenyamanan dalam berpakaian. Dari studi gaya hidup, sebagian besar individu menjadikan kenyamanan sebagai prioritas utama, bahkan melebihi aspek gaya atau harga. Hal ini dilakukan agar mereka bisa tetap fokus ya pada aktivitas dan juga tujuan utama mereka tanpa terganggu oleh pakaian yang tidak nyaman. Misalnya, mereka itu lebih memilih pakaian yang longgar, bahan-bahan yang adem, dan juga desain yang tidak membatasi gerak mereka. Kenyamanan ini, saudara, bukan berarti mengabaikan penampilan, melainkan mereka melakukan hal itu sebagai bentuk efisiensi agar energi dan perhatian mereka bisa digunakan terfokus untuk hal-hal yang lebih penting. Selain itu, saudara, pilihan warna ini juga menjadi ciri tersendiri. Orang-orang dengan IQ tinggi cenderung memilih warna-warna netral ya, seperti hitam, putih, abu-abu, atau krem. Kenapa demikian? Ternyata karena warna-warna ini dianggap lebih mencerminkan ketenangan, kesederhanaan, dan juga kecanggihan. Sebaliknya, warna yang terlalu mencolok ya, ini seringkali dihindari karena dianggap sebagai distraksi atau mengalihkan perhatian diri mereka terhadap pakaian yang dikenakan, bukan ide-ide yang ada di pikiran mereka. Jadi pilihan warna ini ya, kembali menunjukkan bahwa orang-orang ber-IQ tinggi cenderung berpikir praktis dan fokus pada esensi, bukan sekedar tampilan luar. Lalu, apakah orang-orang yang ber-IQ tinggi ini tidak memperhatikan gaya sama sekali? Jawabannya akan kita bahas sesaat lagi.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Kita masih membahas tentang kaitannya penampilan dengan seseorang yang memiliki IQ tinggi, saudara. Meskipun cenderung sederhana, bukan berarti orang-orang dengan IQ tinggi tidak memperhatikan penampilan. Justru sebaliknya, mereka seringkali menggunakan pakaian sebagai sarana untuk bisa mengekspresikan minat dan juga kepribadian mereka. Misalnya, seseorang yang peduli terhadap lingkungan, ini akan lebih memilih pakaian berbahan ramah lingkungan begitu ya. Ada juga yang menggunakan busana dengan elemen tertentu yang justru itu mencerminkan minat mereka terhadap seperti musik, film, atau bidang-bidang tertentu. Namun, semua itu dilakukan secara selektif dan tidak berlebihan. Gaya berpakaian ini, saudara, menunjukkan bahwa orang-orang dengan inteligensi tinggi itu cenderung memiliki kesadaran diri yang baik ya, dan juga mereka mampu menampilkan identitas mereka secara sederhana namun bermakna. Dengan kata lain, pakaian ini bukan hanya sekedar penutup bagi tubuh mereka, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan karakter dan cara berpikir mereka. Dari pembahasan ini kita tahu ya, bahwa kecerdasan tidak selalu terlihat dari hal-hal yang besar, tapi ternyata dari hal-hal yang kecil pun itu bisa mencerminkan kecerdasan seseorang, termasuk dalam cara mereka memilih pakaian. Tentu saja, hal ini bukan menjadi patokan mutlak, saudara, melainkan ini merupakan salah satu sudut pandang ya, yang bisa menambah wawasan kita. Kami hadirkan informasi ini untuk Anda bisa simak kembali informasinya dari wallypop.detik.com.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Can you come through?
1: Yes, baby! How's doing, baby? There you go, dude.
2: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro VII adalah sosok penting pencetus radio di Indonesia. Ketertarikannya pada bidang penyiaran berawal ketika menerima persembahan dari orang Belanda berupa pesawat radio penerima pada tahun 1927. Di Perang Wedanan kawasan Istana Pura Mangkunegaran, Mangkunegoro VII mendengarkan siaran radio pertama kali yang menyiarkan pidato Ratu Wilhelmina langsung dari Laboratorium Philips di kota Eindhoven, Belanda. Kemudian ia merintis stasiun radio dengan membeli pemancar tua milik Jongjas Radio Vereniging yang merupakan radio swasta milik Belanda di Yogyakarta. Pemancar itu diberikan pada sebuah perkumpulan seni bernama Javan Kutskring Mardiraras Mangkunegaran. Perkumpulan itu menyiarkan lagu-lagu Jawa yang dimainkan dengan gamelan. Siaran dengan jangkauan luas itu pertama kali mengudara tanggal 5 Januari 1934. Mangkunegoro VII adalah pencetus berdirinya Solo Radio Vereniging atau SRV di Solo, Jawa Tengah dan merupakan pencetus radio pertama kalinya di Indonesia.

Indonesia sangat beruntung memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah. Beberapa di antaranya bahkan telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia dengan kategori alam yang terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah Taman Nasional Komodo, yang terdiri dari Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan beberapa pulau kecil yang dihuni oleh sekitar 5.700 kadal raksasa pemakan daging terbesar di dunia atau Komodo. UNESCO menjadikan Taman Nasional Komodo sebagai warisan wisata alam pada tahun 1991. Yang kedua, Taman Nasional Lorenz adalah kawasan lindung terbesar di Asia Tenggara. Taman ini menjadi warisan dunia pada tahun 1999, merupakan satu-satunya kawasan lindung yang memiliki keanekaragaman hayati terlengkap se-Asia Pasifik. Yang ketiga adalah hutan hujan tropis Sumatera dengan luas sekitar 2,5 juta hektar yang terdiri dari Taman Nasional Gunung Loser, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Merupakan lokasi pelestarian untuk beberapa spesies yang hampir punah seperti harimau Sumatera, orang utan Sumatera, gajah Sumatera, dan badak Sumatera bercula dua yang sangat dilindungi. Dan yang terakhir adalah Taman Nasional Ujung Kulon yang diresmikan oleh UNESCO sebagai warisan alam pada tahun 1991. Alasannya karena wilayah ini memiliki hutan lindung yang sangat luas, ditambah ada kurang lebih 60 ekor badak dan spesies tanaman hidup bebas di tempat ini.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 2 September 2026. Akhir kata kerabat kerja Pro 1 RRI Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 3 September 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Inilah Malang pagi ini dari program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Mengudara hari ini pendengar Kamis 3 September 2026 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Arga Saputra hari ini yang bertugas menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya. Beragam macam program, kemudian informasi dan juga lagu-lagu pilihan kami siapkan untuk Anda menemani aktivitas pagi Anda pendengar. Sesaat lagi dalam rangkaian Malang pagi ini kami hadirkan Mutiara Pagi. Kami akan hadirkan nanti Ustadz Dr. Haji Amsyono SHSAGMSY. Hari ini kita akan berbincang hakikat orang yang bangkrut menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti pendengar ada pertanyaan, ada kemudian sesuatu hal yang mau didiskusikan bersama Ustadz Haji Amsyono, silahkan bergabung bersama kami di 081-555-6915. Lepas dari Mutiara Pagi pendengar, sesaat kemudian kami hadirkan Berita Pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pasca Berita Pagi, musik dan informasi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia. Jaringan Berita Nasional, kami akan membawakan berita dari seluruh penjuru tanah air pendengar pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Lepas dari pukul 7 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan program Malang Menyapa. Kami awali dengan opini publik dan informasi. Lantas dari pukul 8 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Dialog Interaktif Malang Menyapa. Hari ini kita akan ngobrol soal pasti JKN, perkuat validasi data, pastikan layanan JKN tepat sasaran. Dari BPJS Kesehatan pendengar, Jaminan Kesehatan Nasional, ada update info apa nanti yang akan kami hadirkan untuk Anda. Pastikan Anda tetap mengikuti kegiatan dan juga acara kami ya dalam Malang Menyapa nanti. Pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Jatim hari ini. Laporan dari reporter kami dari seluruh penjuru Provinsi Jawa Timur akan mengabarkan informasi penting dan juga menarik untuk Anda dalam Jatim hari ini dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Inilah rangkaian Malang pagi ini pendengar yang bisa Anda ikuti. Hari ini Kamis 3 September 2026, pastikan Anda bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hari ini 3 September 2026, kami ucapkan permohonan maaf karena hari ini Ustadz Dr. Haji Amsiono, SHS AGMSY, tidak dapat bersama kita dalam Mutiara Pagi karena beliau pada pagi hari ini tengah sakit pendengar. Oleh karena itu, kami memohon doa agar beliau mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat kembali bergabung bersama kita dalam Mutiara Pagi dalam edisi-edisi selanjutnya. Jadi kami ucapkan permohonan maaf sekaligus permohonan doa untuk kesembuhan Ustadz Dr. Haji Amsiono, SHS AGMSY, yang hari ini tengah mengalami sakit pendengar, supaya beliau cepat sembuh, lekas sembuh begitu ya, dan diberikan kesehatan kembali sehingga bisa bersama kita dalam program Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Malang di edisi-edisi selanjutnya. Nah, nanti pendengar hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan paket-paket yang berkaitan dengan keislaman untuk Anda, lagu-lagu religi juga akan menemani Anda. Sesaat lagi kami akan sampaikan kepada Anda feature terkait dengan judul Surga Yang Hancur Karena Ulah Tikus, kisah dari negeri Sabah, kerjasama antara Pro 1 RRI Malang dengan Jazirah Ilmu pendengar. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
2: Kiai Haji Mas Mansyur lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya. Ayahnya adalah Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki, seorang pionir Islam ahli agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya. Tahun 1906, dalam usianya yang 10 tahun, dia dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Di sana dia mengkaji Al-Quran dan mendalami kitab Alfiyah Ibnu Malik kepada Kiai Holil. Belum lama dia belajar di sana, kurang lebih 2 tahun, Kiai Holil meninggal dunia. Kiai Haji Mas Mansyur lantas meninggalkan pesantren dan pulang ke Surabaya. Sepulang dari pesantren Demangan di tahun 1908, oleh orang tuanya disarankan untuk menunaikan ibadah haji dan belajar di Makkah pada Kiai Mahfud yang berasal dari pondok pesantren Temas, Jawa Tengah. Setelah kurang lebih 4 tahun belajar di Makkah, situasi politik di Saudi memaksanya pindah ke Mesir. Di Mesir, Kiai Haji Mas Mansyur belajar di perguruan tinggi Al-Azhar pada Syekh Ahmad Maskawi. Dan pada tahun 1915, Kiai Haji Mas Mansyur pulang ke Hindia Belanda. Langkah awal sepulangnya Kiai Haji Mas Mansur dari luar negeri adalah bergabung dalam Syarikat Islam yang saat itu dipimpin oleh Hos Cokroaminoto. Kiai Haji Mas Mansur dipercaya sebagai penasehat pengurus besar. Beliau juga banyak menghasilkan tulisan-tulisan berbobot. Pikiran-pikiran pembaruan banyak dimuat di media massa. Majalah yang pertama kali diterbitkan bernama Suara Santri. Setelah sukses dengan majalah Santri, ia kembali merilis majalah keduanya, yaitu majalah Jinem, dengan menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Arab atau Pegon. Melalui majalah ini, Mas Mansur mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan kemusyrikan dan kekolotan. Kiai Haji Mas Mansur termasuk salah seorang dari 4 orang tokoh nasional yang sangat diperhitungkan dan terkenal dengan sebutan 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Ketika pecah perang kemerdekaan, Mas Mansur belum sembuh benar dari sakit, tapi ia tetap berjuang memberikan semangat pada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda atau NICA. Di tengah pecahnya perang kemerdekaan yang berkecamuk itulah, Mas Mansur meninggal di tahanan pada tanggal 25 April 1946. Jenazahnya dimakamkan di Gipo, Surabaya. Atas jasa-jasanya oleh pemerintah Republik Indonesia, Kiai Haji Mas Mansur diangkat sebagai pahlawan nasional.
1: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti kisah-kisah Islam dalam Hasanah Islam dari Pro 1 RRI Malang yang didukung oleh kanal YouTube Jazirah Ilmu.
1: Tadinya negeri ini adalah sebuah negeri yang punya buah-buahan yang melimpah dan selalu panen setiap waktu. Tapi tiba-tiba, pada suatu hari ada sebuah bencana yang melanda negeri ini. Karena bencana itu mengakibatkan semuanya menjadi hancur. Sialnya lagi, setelah ditimpa bencana, tanah di negeri itu menjadi rusak dan tidak bisa ditanami buah-buahan seperti biasanya. Tanahnya hanya bisa ditanami dua jenis pohon saja. Yang sebenarnya, kedua pohon itu hanya memberikan sedikit manfaat untuk manusia. Ini menjadi menarik untuk dibahas karena kisah dari negeri satu ini ternukil di dalam Al-Quran. Bahkan teman-teman, saking penting dan syarat akan hikmah, nama dari kerajaan ini dijadikan sebagai nama di salah satu surat di Al-Quran. Untuk itu, kali ini kita akan membahas tentang Azab Kerajaan Saba. Penamaan nama Saba diambil dari nama seorang raja pertama yang berkuasa di kerajaan itu. Raja ini bernama Saba bin Yasjib bin Ya'rib bin Qahtan. Diriwayatkan dari Farwah bin Musaik al-Muradi berkata, setelah diturunkan surat Saba, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu Saba? Apakah itu nama sebuah tempat ataukah nama seorang wanita?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saba bukanlah nama sebuah tempat dan bukan juga nama seorang wanita. Tetapi dia adalah nama seorang laki-laki yang memiliki 10 orang anak. 6 orang anaknya pergi ke arah Yaman, sedangkan 4 orang yang lain pergi menuju Syam. Adapun yang ke arah Yaman adalah Lahem, Yudaz, Yuzam, Hasan, dan Amilah. Sedangkan yang menuju Syam adalah Al-Azdu, Al-Ash'ariyun, Himyar, Mazij, Anmar, dan Kindah. Ada sebuah riwayat ahli sejarah mengatakan, sebelum Balkis bertemu dengan Nabi Sulaiman, Balkis dan rakyatnya menyembah matahari sebagai Tuhannya. Maka setelah Balkis bertemu Nabi Sulaiman, dia mengikuti syariat Nabi Sulaiman dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah Balkis beriman dan tak lagi menjadi seorang penyembah matahari, banyak kala itu dari rakyatnya ikut beriman. Mereka mulai meninggalkan matahari sebagai sesembahan dan hanya menyembah Allah sebagai Rob semesta alam. Ya Robku, sesungguhnya aku telah berbuat zolim terhadap diriku, dan aku berserah diri kepada Allah, Rabb semesta alam. Al-Quran, Surat An-Naml, ayat ke-44. Aku dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Al-Quran, Surat An-Naml, ayat ke-24. Teman-temanku seiman, setelah orang-orang negeri Saba telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah memberikan berbagai macam kenikmatan dan rezeki yang luar biasa kepada negeri itu. Setidaknya ada 4 rezeki besar yang Allah limpahkan ke negeri Saba ini. Yang pertama adalah, negeri Saba memiliki udara yang sangat bersih dibanding udara-udara di tempat lainnya. Bahkan saking bersihnya udara ini, bila ada orang yang sakit dan dibawa masuk ke negeri Saba hanya untuk berdiam diri menghirup udara di sana, niscaya orang itu akan berangsur-angsur sembuh. Karena udara di negeri Saba itu tak hanya bersih, tapi dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Dan karena tingkat kebersihannya di atas rata-rata, bila ada seseorang yang memiliki penyakit yang disebabkan oleh hewan seperti kutu atau penyakit kulit lainnya, kutu-kutu tersebut akan mati dan badan dari penderitanya akan menjadi bersih dari hewan-hewan itu. Yang kedua, tentunya karena memiliki udara yang bersih, di negeri Saba tidak ada yang namanya hewan-hewan seperti tikus, kalajengking, rayap, nyamuk, kutu, dan lain-lain. Dan bahkan bila hewan-hewan serangga itu tak sengaja masuk ke negeri Saba, maka mereka akan langsung mati. Yang ketiga adalah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki berupa harta yang melimpah. Jadi, masyarakat di negeri Saba tidak ada yang miskin. Hampir semuanya adalah orang yang kaya raya. Sampai-sampai, di negeri itu tidak ada kasus tindak kejahatan seperti misalnya pencurian atau perampokan. Negeri Saba terkenal sebagai negeri yang aman dan tentram. Yang keempat adalah, negeri Saba punya hasil pertanian yang luar biasa. Di sana, ada semua jenis buah-buahan dan sayuran yang bisa dipanen setiap hari. Tak hanya itu teman-teman, hasil pertanian di negeri itu pun punya kualitas yang luar biasa. Seperti memiliki ukuran buah yang lebih besar dan punya rasa yang sangat kuat. Misalnya kita menanam semangka di sana, maka ukurannya akan lebih besar jika dibandingkan kita menanamnya di wilayah lain. Nah, karena punya hasil pertanian yang melimpah, buah-buahan dan sayur-sayuran itu banyak dibeli oleh pedagang-pedagang yang biasa ke daerah itu. Jadi di sana tak ada buah musiman. Pokoknya semua buah di Saba selalu ada, tak mengenal musim. Ibnu Qatadah meriwayatkan, jika ada seseorang masuk ke dalam kebun dengan membawa sebuah keranjang yang diletakkan di kepalanya, ketika orang itu keluar, maka keranjang tadi akan dipenuhi buah-buahan tanpa dia harus memetik buah tersebut. Artinya, buah-buahan dari pohon itu saling berjatuhan terus-menerus hingga orang tidak perlu capek-capek memanjat pohonnya. Teman-temanku seiman, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah di antara kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Al-Quran Surat Saba ayat ke-15. Dua kebun yang diceritakan di dalam Al-Quran itu memiliki ukuran yang sangat luas dan terletak di hamparan lembah antara dua gunung di daerah yang bernama Ma'rib. Nah, tanahnya di daerah itu sangat subur dan bisa menghasilkan buah-buahan dengan cepat. Dalam riwayat Al-Kushairi disebutkan, penyebutan dua kebun di Al-Quran bukan berarti kalau jumlah kebunnya itu hanya dua saja. Akan tetapi, yang dimaksud dengan dua kebun adalah kebun-kebun yang berada di sebelah kiri dan kanan lembah tersebut dan kebun-kebunnya sangat banyak, serta memiliki buah dan sayuran yang jenisnya beragam. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, sebelumnya, petani di negeri Saba sering mengalami gagal panen. Ini diakibatkan karena kurangnya pasokan air yang mengaliri sawah dan perkebunan mereka. Nah, di negeri itu hanya ada satu sumber air saja, yaitu sebuah sungai yang cukup besar yang mengalir di antara negeri Saba. Tapi masalahnya adalah, aliran sungai itu sangat jauh dari perkebunan warga, jadi airnya tidak sampai ke kebun-kebun pertanian. Akhirnya, mereka berinisiatif untuk membuat sebuah sistem irigasi. Mereka membuat sebuah bendungan besar di sungai itu. Bendungan besar ini bisa menampung air yang cukup banyak. Kini, bendungan itu terkenal dengan nama Bendungan Ma'rib atau Bendungan Arim. Bendungan besar itu berukuran panjang 620 meter, lebarnya 60 meter dan tingginya 16 meter. Nah, bendungan yang luar biasa ini diperkirakan dibuat pada abad ke-7 atau ke-8 sebelum Masehi. Di dalam beberapa kitab sejarah, bahwasannya yang membangun bendungan ini adalah Raja Saba bin Yazjid. Tapi di dalam buku-buku tafsir, bendungan ini dibangun oleh Ratu Balkis. Karena ketika itu, terjadi pertikaian di antara masyarakatnya yang berebut soal air. Bahkan, sampai-sampai mereka saling membunuh. Maka Ratu Balkis pun berinisiatif untuk membuat sebuah bendungan supaya airnya menyebar ke seluruh masyarakat negeri Saba. Dari bendungan inilah, seluruh masalah kebun dan pertanian yang kurang akan pasokan air perlahan-lahan hilang dan berubah menjadi kebun-kebun hijau yang memiliki hasil panen yang luar biasa banyak. Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkat kepadanya beberapa negeri yang berdekatan. Dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan aman. Al-Quran surat Sabah ayat ke-18. Menurut salah satu syekh, terjemahan dari ayat itu adalah pada zaman dahulu, orang-orang negeri Sabah sering melakukan safar ke Syam. Untuk menuju negeri Syam hanya ada satu jalan saja. Di kanan dan kiri jalannya ada kebun buah yang berjejer, yang kebun itu dipenuhi oleh buah-buahan. Jadi, setiap orang yang melakukan safar atau perjalanan baik siang maupun malam hari, mereka tidak perlu membawa bekal makanan ataupun minuman, karena mereka bisa mengambil dengan gratis semua buah di kebun itu. Juga diperbolehkan minum dari aliran air yang ada di sekitaran kebun itu. Bahkan tak hanya itu, keamanan di jalur ini pun terjamin. Mereka yang safar di jalur itu tidak perlu takut akan musuh dan tidak juga perlu khawatir dengan rasa lapar dan haus. Sungguh, bagi kaum Sabah, ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedangkan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Al-Quran Surat Sabah ayat ke-15. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, sebelum Ratu Balqis bertauhid atau menyembah hanya kepada satu Tuhan, kaum Sabah dulunya menyembah matahari dan bintang. Maka setelah Ratu Balqis mengikuti risalah Nabi Sulaiman, seluruh kaum Ratu Balqis pun mengikutinya. Jadi satu negeri itu semuanya bertobat untuk bersama-sama bertauhid menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika itu banyak sekali rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kaum Sabah ketika mereka semuanya mulai bertauhid. Mereka dilimpahkan harta yang begitu banyak dan perlahan-lahan mereka pun mulai terlena dan lupa bahwasanya semua kenikmatan yang ada sekarang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlahan-lahan orang-orang dari kaum Sabah mulai kembali ke agama nenek moyangnya. Mereka mulai menyembah matahari dan bintang lagi. Tapi Allah tidak langsung menurunkan azab untuk memberi pelajaran kepada kaum ini. Di negeri itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus sebanyak 13 nabi. Akan tetapi, semua dari nabi-nabi itu didustakan oleh kaum Sabah. Mereka tidak mau kembali kepada tauhid. Dan dari sinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai murka, kemudian menurunkan azab kepada kaum Sabah. Tetapi mereka berpaling. Maka kami datangkan kepada mereka banjir Al-Arim. Al-Quran Surat Sabah ayat ke-16. Ada dua versi tentang sebab hancurnya bendungan itu. Yang pertama, riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Asyur, bendungan itu jebol karena terjadi perang saudara di antara kaum Sabah, sehingga mereka tidak sempat memperbaiki kerusakan yang terjadi di bendungan itu. Dan ada kemungkinan lain yang diriwayatkan Ibnu Asyur, yaitu karena adanya musuh-musuh dari kaum Sabah yang iri karena melihat kemakmuran kaum Sabah, maka mereka sengaja merusak bendungan itu. Penyebab yang kedua adalah, di hampir seluruh buku-buku tafsir disebutkan bahwasanya sebab dari kehancuran bendungan adalah tikus. Tikus ini punya ukuran tubuh lebih besar daripada tikus kebanyakan. Diriwayatkan, tikus ini memiliki ukuran tubuh hampir sebesar kucing. Allah Subhanahu wa Ta'ala utus tikus-tikus ini untuk menggerogoti bendungan itu sampai berlubang. Karena bendungan pada zaman dahulu bukanlah terbuat dari semen seperti sekarang ini, melainkan bendungan itu dibuat dari bahan kayu. Makanya dengan mudah tikus-tikus itu menggerogoti sampai bendungan itu berlubang. Tapi yang jelas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menghancurkan bendungan itu sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran tadi. Teman-temanku seiman, kehancuran bendungan itu diperkirakan terjadi sekitar tahun 542 Masehi. Nah, ketika bendungan itu jebol, air yang ditampung di sana tumpah ke segala arah dan merusak apapun yang dilaluinya. Akhirnya, seluruh negeri Sabah porak-poranda akibat jebolnya bendungan Ma'rib. Termasuk juga kebun-kebun mereka pun ikut hancur atas kejadian itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menurunkan azab-Nya kepada kaum yang keras kepala dan berbuat kemusyrikan ini. Harta yang selama ini mereka bangga-banggakan, semuanya hilang diterjang air banjir dari bendungan. Tak ada lagi raut wajah kesombongan masyarakat negeri Sabah. Akhirnya mereka pun menyadari kesalahan mereka karena tidak bersyukur akan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, setelah air banjir surut, kebun-kebun yang mereka banggakan dan menjadi sumber utama penghidupan, kekayaan dan kekuatan mereka semuanya hancur tak bersisa. Mereka pun mulai mencoba menanam kebun itu dengan tanaman serupa sebelum hancur diterjang air banjir. Tapi ternyata teman-teman, semua tanaman buah-buahan yang mereka tanam itu tak lagi bisa tumbuh seperti dulu lagi. Setiap kali mereka menanam, maka tumbuhannya akan langsung rusak dan layu. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asel dan sedikit dari pohon sider. Al-Quran Surat Sabah ayat ke-16. Artinya, setelah banjir di wilayah itu, hanya ada dua jenis pohon saja yang bisa ditanam di sana. Dan dua jenis pohon ini adalah pohon yang hanya memiliki sedikit manfaat untuk manusia. Yang pertama adalah pohon asel. Itu adalah pohon sejenis pohon cemara. Yang kita tahu, pohon cemara hanya bisa digunakan kayunya saja. Dan itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa dipanen. Terus yang kedua adalah pohon sider. Itu adalah pohon bidara. Dan buah dari pohon bidara memiliki rasa yang sangat pahit, sehingga memiliki fungsi yang sedikit juga seperti pohon cemara tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan semua kebun yang dipenuhi dengan buah tersebut dengan kedua jenis pohon yang sedikit manfaatnya. Itu dikarenakan kekufuran dari kaum ini. Teman-temanku seiman, dalam keadaan seperti itu, kaum Sabah tidak bisa bertahan, sehingga hancurlah kerajaan Sabah pada saat itu. Para sejarawan memperkirakan kehancuran negeri Sabah terjadi pada tahun 550 sebelum Masehi. Karena runtuhnya kerajaan Sabah, banyak waktu itu orang-orang terpaksa harus mencari tempat tinggal baru. Mereka pun hijrah ke berbagai tempat, 6 kabilah hijrah ke Yaman, dan 4 kabilah lainnya hijrah ke Syam. Ini semua teman-teman, diakibatkan karena ulah mereka sendiri. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malahan menyembah selain kepadanya. Demikian kami memberikan balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Al-Quran Surat Sabah ayat ke-17. Sungguh mengerikan kisah tentang kehancuran negeri Sabah ini. Mereka semua kufur akan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga turun azab kepada kaum ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah mereka di dalam Al-Quran, bahkan memberi nama surat yang memuat kisah mereka dengan nama Surat Sabah. Ini agar orang-orang terus mengingat dan bisa mengambil hikmah dari kisah runtuhnya negeri Sabah. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. Al-Quran, Surat Sabah, ayat ke-19. Wallahu a'lam bisawab. Jadi itulah kisah tentang azab kerajaan Sabah. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan kisah-kisah Islam dalam Hasanah Islam dari Pro 1 RRI Malang yang didukung oleh kanal YouTube Jazirah Ilmu.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan

dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul

Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibta kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami menyajikan warta berita pagi untuk Anda. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan warta berita.
1: Harapan kami masyarakat yang memang terdampak gitu ya, karena divalidasi, dinonaktifkan, maka mohon untuk segera melakukan updating data ke Dukcapil.
2: Setelah terjadi kebakaran hutan di Gunung Kuta, Gunung Panderman, informasi terakhir titik api sudah dapat dipadamkan oleh tim gabungan.
0: Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam berita pagi edisi Kamis 3 September 2026. Berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra. Sebanyak 46.153 data peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Kota Malang perlu menjalani pemadanan dan validasi ulang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kepesertaan, khususnya peserta pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh pemerintah daerah atau PBPU Pemda, benar-benar tepat sasaran. Jika tidak divalidasi ulang, maka pemerintah Kota Malang akan menghentikan pembiayaan JKN untuk PBPU. Data tersebut merupakan bagian dari sekitar 358.690 peserta di PPBU Kota Malang. Validasi dilakukan BPJS Kesehatan Cabang Malang bersama pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kesehatan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Kepala BPJS Kesehatan Malang, Hernina Agustin Arifin, mengatakan pemadanan data diperlukan untuk memastikan tidak terdapat data ganda, data yang tidak sesuai maupun peserta yang sudah tidak memenuhi ketentuan tetapi masih tercatat sebagai penerima pembiayaan pemerintah. 46.153 data yang perlu divalidasi ulang ini, sambung Ina, kemungkinan terdapat perubahan status kepesertaan apabila data tidak dapat dikonfirmasi atau tidak memenuhi ketentuan. BPJS Kesehatan akan memproses pendaftaran maupun pengaktifan kepesertaan PBPU Pemda berdasarkan data yang telah diverifikasi dan disampaikan secara resmi oleh pemerintah Kota Malang.
1: Data yang memang nanti akan istilahnya divalidasi ulang ini adalah sebanyak 46.153. Yang nanti harapan kami masyarakat yang memang terdampak gitu ya, karena divalidasi, dinonaktifkan, maka mohon untuk segera melakukan updating data ke Dukcapil. Kemudian untuk terkait dengan desil mungkin Dinas Kesehatan.
0: Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Malang, Dahliana Lucy Ratnasari, menjelaskan data kependudukan yang tidak valid dapat disebabkan oleh data ganda, data anomali, maupun elemen data yang belum lengkap. Salah satu persoalan yang masih ditemukan adalah warga yang telah memiliki nomor induk kependudukan atau NIK, tetapi belum melakukan perekaman biometrik. Kondisi tersebut antara lain dapat terjadi pada warga lanjut usia, penyandang disabilitas, maupun masyarakat yang belum melakukan perekaman karena menganggap kepemilikan NIK sudah cukup. Belanja daerah Kota Malang diproyeksikan naik 6% dalam APBD perubahan 2026. Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi pendapatan daerah yang hanya tumbuh hampir 2%. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, kenaikan belanja tersebut telah disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan daerah, termasuk proyeksi kenaikan dana transfer dan pemanfaatan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA. Wahyu memastikan kenaikan belanja tidak semata-mata akan berujung menjadi SILPA. Menurutnya, terdapat sejumlah kegiatan yang belum teralokasikan dan harus dimasukkan dalam APBD perubahan.
3: Ya kita sekarang, tapi kan belanja daerah kan nanti ada pendapatan, ada dana transfer juga yang kita prediksikan itu juga naik, kemudian juga dari SILPA, nah, nanti juga akan bisa, karena dari SILPA itu nanti kita akan bahas juga ya dengan DPRD, nanti kira-kira menanggung apa, tapi kita mengusulkan.
0: Ditambahkan Wahyu, dalam APBD perubahan tersebut, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi prioritas. Sementara penggunaan SILPA masih akan dibahas bersama DPRD Kota Malang. Berikutnya kita bergeser ke Kota Batu. Titik api kebakaran hutan di kawasan Gunung Buta berhasil dipadamkan tim gabungan. Berikut laporan Rizky Darmawan.
4: Titik api kebakaran hutan di kawasan Gunung Butak berhasil dipadamkan oleh tim gabungan. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu Dodi Faturrahman mengatakan, petugas masih memastikan bara api benar-benar padam. Pemadaman dilakukan setelah tim gabungan bergerak menangani titik api di kawasan hutan tersebut. Tim yang terlibat terdiri dari Perhutani, TNI, Polri, BPBD Kabupaten Malang, BPBD Kota Batu, relawan, dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH. Dodi menjelaskan, penanganan kebakaran dilakukan secara bersama oleh seluruh unsur yang berada di lapangan. Setelah api utama berhasil dipadamkan, petugas melanjutkan pemeriksaan di sekitar lokasi untuk mengantisipasi masih adanya bara api.
2: Telah terjadi kebakaran hutan di Gunung Butak, Gunung Panderman, dan informasi terakhir, titik api sudah dapat dipadamkan oleh tim gabungan dari Perhutani, TNI Polri, BPBD Kabupaten Malang, BPBD Kota Batu, relawan, dan LMDH. Sudah berhasil memadamkan, sekarang tinggal memastikan bara apinya untuk dipastikan padam.
4: Laporan kondisi terakhir tersebut disampaikan dari pos pendakian Gunung Panderman yang menjadi salah satu titik koordinasi penanganan. Dari pos tersebut, petugas terus memantau perkembangan situasi kebakaran dan kondisi kawasan pendakian. Dengan padamnya titik api, penanganan kebakaran Gunung Butak memasuki tahap pemeriksaan dan pendinginan lokasi. Tim gabungan kini memastikan seluruh bara api benar-benar padam sehingga tidak kembali berkembang menjadi titik kebakaran baru. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas gempa tergolong tinggi, BMKG Stasiun Geofisika kelas 3 Malang mencatat sebanyak 576 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya sepanjang bulan Agustus.
5: Aktivitas kegempaan di Jawa Timur selama Agustus 2026 tergolong tinggi. BMKG Stasiun Geofisika kelas 3 Malang mencatat sebanyak 576 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya sepanjang bulan Agustus 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika kelas 3 Malang Riko Cardoso mengatakan gempa yang tercatat didominasi gempa bumi dangkal. Dari total 576 kejadian, sebanyak 458 gempa merupakan gempa bumi dangkal, 117 gempa bumi menengah, dan 1 gempa bumi dalam. Pada bulan Agustus 2026, magnitud terbesar pada periode itu adalah 4,77 dan magnitud terkecil 1,06. Berdasarkan data BMKG, aktivitas gempa bumi terbanyak terjadi pada 8 Agustus 2026 dengan 29 kejadian. Sebaliknya, aktivitas terendah tercatat pada 20 Agustus 2026 dengan 10 kejadian gempa bumi. Riko menjelaskan tingginya aktivitas kegempaan di Jawa Timur dipengaruhi pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang berada di selatan Pulau Jawa. Selain itu, sejumlah patahan aktif lokal juga menjadi pemicu terjadinya gempa. Kejadian gempa bumi disebabkan oleh aktivitas pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dengan lempeng Eurasia serta aktivitas patahan lokal.
6: Aktivitas kegempaan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya periode bulan Agustus tahun 2026. Pada periode ini telah terjadi sebanyak 576 kejadian gempa bumi dengan magnitudo terbesar yaitu magnitudo 4,7 dan magnitudo terkecil adalah magnitudo 1,0. Gempa bumi ini pada periode ini didominasi oleh gempa bumi dengan kedalaman dangkal kurang dari 60 km, sebanyak 458 kejadian gempa bumi, dan kemudian berdasarkan magnitudonya, gempa pada periode bulan ini didominasi oleh gempa bumi dengan magnitudo kurang dari 3, sebanyak 474 kejadian.
5: Meski jumlah kejadian cukup tinggi, sebagian besar gempa bumi yang terjadi tidak dirasakan masyarakat karena berkekuatan kecil dan terjadi pada kedalaman tertentu. BMKG memastikan pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan untuk mendukung mitigasi bencana di Jawa Timur. Samsudin, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Hanum Oktavia mengabarkan, RRI Fest 2026, RRI Malang gelar kegiatan donor darah. Berikut informasi selengkapnya.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPPRRI Malang, menggelar aksi donor darah sebagai bagian dari rangkaian RRI Fest 2026. Kegiatan yang digelar di Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang ini menjadi ruang kolaborasi RRI bersama aparat dan masyarakat sekaligus bentuk kepedulian terhadap kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan. Ketua Panitia RRI Fest 2026 RRI Malang, Made Suputra, mengatakan, donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang mengedepankan solidaritas dan manfaat sosial bagi masyarakat. Made mengatakan antusiasme peserta cukup tinggi. Donor darah diikuti unsur TNI, Polri, serta masyarakat umum. Dari unsur TNI, peserta berasal dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Panitia menargetkan sekitar 200 kantong darah dapat terkumpul dalam kegiatan tersebut. Menurut Made, setiap kantong darah yang terkumpul memiliki arti penting bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah.
8: Kegiatan hari ini donor darah ini rangkaian dari RRI Fest yang mana solidaritas untuk sesama donor darahnya. Untuk yang mengikuti acara donor darah ini ada dari polisi, masyarakat umum, TNI, TNI AD, AL, dan juga TNI AD.
7: Ada target misalkan berapa kantong darah yang didapatkan hari
8: Kalau
7: ini?
8: Kalau untuk target hari ini sekitar ada 200 kantong darah yang karena undangan hampir 200 lebih juga.
7: Mungkin ada harapannya dengan adanya donor darah ini?
8: Harapannya dengan donor darah ini semoga membantu sesama yang membutuhkan. Namanya dengan tetes darah berguna sekali.
7: Sementara itu, anggota Polwan Polresta Malang Kota sekaligus Wakapolsek Sukun, AKP Siswati, mengapresiasi pelaksanaan donor darah dalam kegiatan RRI Fest 2026. Menurutnya, ini merupakan aksi kemanusiaan sekaligus wujud sinergi antara media, aparat, dan masyarakat. Siswati menyebut kegiatan sosial berupa donor darah juga rutin dilakukan jajaran Polresta Malang Kota secara berkala, setidaknya setiap 2 bulan. Dalam kegiatan donor darah RRI Fest 2026, Polresta Malang Kota mengerahkan sedikitnya 30 personel untuk berpartisipasi. Ia berharap kolaborasi melalui kegiatan sosial seperti donor darah dapat semakin memperkuat kepedulian masyarakat terhadap sesama.
9: Kegiatan donor darah dalam RRI Fest 2026 merupakan aksi kemanusiaan yang patut diapresiasi dan sangat mulia. Kegiatan ini bukan hanya rutinitas sosial saja, melainkan bentuk nyata sinergi antara media, aparat, dan masyarakat dalam menyelamatkan nyawa sesama.
7: RRI Fest 2026 RRI Malang tidak hanya diisi kegiatan sosial. Puncak rangkaian kegiatan akan digelar pada 5 September 2026, memadukan pelestarian lingkungan, seni budaya, olahraga, serta pemberdayaan UMKM. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses siaran kami melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke kabar olahraga, pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar turnamen sepak bola antar kecamatan. 24 tim siap bertanding dalam ajang Pasuruan Super League 2026. Emil Akbar melaporkan selengkapnya.
10: Turnamen sepak bola antar kecamatan se-Kabupaten Pasuruan, yakni Pasuruan Super League 2026, resmi dimulai. Selama 2 minggu ke depan, tim sepak bola dari 24 kecamatan berlaga untuk memperebutkan hadiah total Rp250 juta. Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengatakan hadirnya Pasuruan Super League 2026 bertujuan untuk mencari bibit pemain yang punya talenta bagus, sehingga nantinya dapat mensupport klub kebanggaan masyarakat Kabupaten Pasuruan, yakni Pasuruan United maupun Persekapas. Ia berharap seluruh panitia, ofisial, peserta, pemain, wasit, dan semua pihak untuk betul-betul menjunjung tinggi fair play selama Pasuruan Super League 2026 berlangsung.
11: Tujuan kita mencari bibit-bibit sepak bola unggul asli Kabupaten Pasuruan yang akan kita siapkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ada Liga 3, Pasuruan United, dan proyeksi Liga 2 insya Allah tahun ini, Persekapas. Mohon doa dan dukungannya, semoga bisa lolos Liga 2. Pesan saya kepada panitia, ofisial, peserta, pemain, semuanya wasit, dan para pihak yang terlibat dalam Pasuruan Super League ini untuk kita junjung bersama-sama fair play dan harus adil. Semoga yang terbaik menjadi pemenang pada Piala Bupati tahun 2026 ini.
10: Sementara itu, sebagai pembuka pertandingan adalah Pandaan FC versus Puspo FC yang dilaksanakan di lapangan Plumbon Pandaan Rabu sore. Pertandingan yang cukup ketat ini dimenangkan Pandaan FC dengan skor 4-1. Pelatih Pandaan FC Ari mengaku strategi yang diberikan kepada para pemain adalah terus menyerang sampai menciptakan gol ke gawang lawan sebanyak-banyaknya.
12: Kita untuk babak kedua tidak ada target, jadi anak-anak bisa tampil maksimal, bisa memanfaatkan peluang skor berapa pun harus kita maksimalkan supaya motivasi untuk pertandingan berikutnya tetap terjaga. Kita tetap harus serang karena kita dari tuan rumah, kita harus memaksimalkan setiap peluang sehingga terjadi gol, terjadi banyak gol.
10: Diketahui Pasuruan Super League 2026 dilaksanakan mulai 1 hingga 15 September 2026 dengan 4 lokasi yakni Lapangan Plumbon Pandaan, Lapangan Mojoparan Rembang, Lapangan Kebotohan Keraton, dan Lapangan Sukorjo. Emil Akbar melaporkan.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi kali ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sebanyak 46.000 lebih data peserta JKN di Kota Malang perlu divalidasi ulang. Titik api kebakaran hutan di kawasan Butak, Kota Batu berhasil dipadamkan tim gabungan. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Kita sering mendengar siaran radio. Namun tahukah Anda kapan siaran radio pertama dan siapakah penyiar radio pertama di dunia?
1: Good evening. This is Professor Reginald A. Fessenden speaking to you from Brant Rock, Massachusetts, at the tower of the National Electric Signaling Company. I'm going to play an Edison recording of Handel's Largo. Next, I will play O Holy Night, the violin, followed by a short passage from the Bible.
0: Orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Reginald Aubrey Fessenden adalah salah satu dari sekian banyak orang yang berjasa dalam perkembangan teknologi radio. Ia lahir pada tanggal 6 Oktober 1866 di East Baldon, Quebec, Kanada, dan meninggal dunia di Hamilton, Bermuda pada 22 Juli 1932. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan lebih dari 110 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906, pukul 9 malam. Ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu O Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran yang dilakukan di studio Brant Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar masih temani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Malang Pagi ini. Baru saja Anda menyimak warta berita pagi produksi RRI Malang. Saya mau sapa dulu untuk Anda yang lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Di antara Anda, apakah sudah ada yang bergerak untuk menuju ke lokasi kerja, tempat beraktivitas Anda pada hari ini, atau di antara pendengar juga sudah sibuk mengantar putra-putri ke sekolah ya? Hati-hati di jalan pendengar, tetap tertib dalam berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga aturan dalam berkendara ya. Respek, hormati para pengguna jalan yang lain, dan mudah-mudahan doa saya, harapan saya, Anda selamat sampai dengan tujuan Anda pendengar. Pagi hari ini saya lihat dari aplikasi Waze.com, di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang nampaknya arus lalu lintas masih kondusif ya. Namun beberapa titik di wilayah Kota Malang ini sudah menunjukkan kepadatan lalu lintas pendengar, seperti di kawasan Terusan Soekarno-Hatta, di kawasan MT Haryono ini antrian kendaraannya agak panjang, di kawasan Jaksa Agung Suprapto pendengar, lantas kepadatan ada di Kelayatan Gang 3 Malang. Walaupun antriannya tidak terlalu panjang, tidak terlalu mengular begitu ya kepadatan lalu lintasnya, namun saya tetap kemudian himbau Anda yang bawa kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 begitu pendengar, sekali lagi tetap tertib ya dalam berkendara, kontrol kecepatan dan juga speed Anda dalam berkendara. Kemudian Anda harus senantiasa lengkapi untuk syarat-syarat Anda dalam berkendara ya, ke surat-surat kelengkapan administrasi Anda dalam berkendara, SIM STNK dan lain sebagainya, jangan sampai ketinggalan apalagi hilang. Dan juga yang paling penting, Anda senantiasa harus selalu mematuhi dan juga menaati rambu dan juga aturan dalam berkendara pendengar. Nah, untuk pendengar yang biasanya dalam tanda kutip suka dalam tanda kutip ini ya menitipkan putra-putrinya ketika berangkat ke sekolah melalui bus Halukes di wilayah Kota Malang. Nah, beberapa waktu yang lalu kan sempat kami juga bahas ya, tanggal 31 Agustus itu, pemerintah Kota Malang juga sudah meluncurkan angkot pelajar gratis begitu pendengar. Lantas bagaimana nasib bus Halukes di wilayah Kota Malang? Nah, terkait dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Malang ini memastikan tetap mengoperasikan bus Halukes selama masa awal perjalannya program angkot pelajar yang kini menjadi transportasi pengangkut para pelajar. Hal ini untuk memastikan pendengar proses peralihan dari bus Halukes ke angkot gratis pelajar itu berjalan dengan lancar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Suwarjana mengatakan beroperasionalnya bus sekolah sekaligus menjadi penyangga apabila masih ada pelajar yang belum terangkut angkot gratis. Sebab dari 96 armada angkot yang direncanakan semula, baru 66 armada yang efektif telah beroperasi pendengar. Menurut Suwarjana, untuk sementara selama satu bulan ini bus Halukes tetap dioperasionalkan, saling mengisi supaya masyarakat tidak begitu kaget dengan perubahannya, dan sopir angkot pelajar juga bisa menyesuaikan pendengar. Selama masa transisi ini, bus Halukes juga akan menyisir sejumlah titik untuk mengantisipasi para pelajar yang tertinggal atau belum mendapatkan angkutan. Berkaca dari hari pertama angkot pelajar berjalan, ternyata masih banyak pelajar yang belum mengetahui adanya angkot pelajar ini, dan para pelajar ini pendengar justru masih menunggu kedatangan bus Halukes. Menurutnya jumlah driver bus Halukes ini lebih sedikit dibandingkan jumlah angkot pelajar gratis, sehingga tidak bisa langsung ya semua driver angkot ini didampingi. Bus Halukes juga masih menyisir kalau ada siswa yang tidak terangkut di angkutan pelajar. Evaluasi akan terus dilakukan dengan uji coba selama satu bulan berikutnya dengan hanya mengandalkan angkot pelajar gratis. Jika hasilnya evaluasi ini menunjukkan jumlah armada belum mampu memenuhi kebutuhan, maka bus Halukes masih berpeluang kembali dimanfaatkan secara berdampingan. Setelah itu semua dilewati pendengar, Suwarjana menyebut Disdikbud tidak lagi menjadi pihak yang bisa menentukan pemanfaatan bus Halukes, sebab selama ini pun pihaknya hanya bertugas sebagai pengguna aset saja. Terpisah, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, Pemkot telah menyiapkan kemungkinan pemanfaatan bus Halukes untuk kegiatan lain, salah satunya untuk mendukung kebutuhan kegiatan pariwisata maupun aktivitas yang membutuhkan fasilitas transportasi pemerintah. Pihaknya menegaskan pendengar, jadi akan digunakan dengan kegiatan-kegiatan lain, banyak
banyak orang-orang yang datang ke Malang dan meminta kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi terkait dengan pariwisata. Nanti akan dimanfaatkan untuk lebih maksimal begitu pendengar. Keberadaan bus Halokes yang dulunya ini mengantar jemput siswa-siswi di Kota Malang. Nah, kali ini kan ada angkot pelajar gratis tuh pendengar yang dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Malang untuk memfasilitasi pelajar kita. Sementara nanti diuji coba dulu ya selama 1 bulan. Sembari angkot pelajar gratis ini berjalan operasionalnya, bus Halokes juga tetap masih mengantar jemput siswa-siswi di Kota Malang.

0: Mereka berharap pengusutan kasus dugaan korupsi tidak hanya soal
1: sudah kuduga orang ini pasti terjerat kasus korupsi.
2: Eh bro, kok kamu tahu banyak hal sih? Info dari mana?
1: Dari radio dong.
2: Hah? Radio? Apa gak kuno?
1: Kuno kamu bilang. Hey sis, radio itu justru pusat informasi minim hoax. Selain informasinya update, radio itu juga asik karena musiknya pasti bikin kita happy. Ditambah lagi, radio yang sekarang itu lebih canggih.
2: Wow, seru juga ya. Pantesan aku gak up to date.
1: Makanya dengerin radio. Udah, sini handphonenya. Aku installin aplikasi radio.
2: Wah, kamu baik banget deh. Tapi, tetringin ya.
1: Iya.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, baru saja saya refresh ya aplikasi Waze.com. Ternyata tadi di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang yang cenderung kondusif untuk arus lalu lintasnya, 9 menit menuju pukul 7 waktu Indonesia Barat kali ini pendengar, titik kepadatan lalu lintas juga sudah bertambah ya. Mungkin di antara pendengar juga sudah mulai bergerak ke tempat kerja, mengantar putra-putri ke sekolah atau ke kampus, begitu pendengar. Mudah-mudahan senantiasa bisa kondusif dan juga tertib ya dalam berkendara. Kepadatan lalu lintas di wilayah Kota Malang, pendengar, kami update untuk Anda. Kali ini sudah tampak dari kawasan Jenderal Ayani Malang yang berlanjut ke kawasan Jalan Borobudur, pendengar. Hati-hati ya untuk Anda yang melintas dari Ayani ke kawasan Borobudur. Kemudian titik kepadatan selanjutnya juga didapati di kawasan Jalan Kaliurang, pendengar. Selain Kaliurang, ini titik kepadatan selanjutnya itu terdapat di kawasan Letjen Sutoyo, kemudian Brigjen Slamet Riyadi. Lantas kepadatan yang lain di wilayah Kota Malang itu didapati di kawasan Kebalen Wetan. Selain Kebalen Wetan, kawasan Muharto pagi hari ini juga padat. Kemudian Kelayatan Gang 3, pendengar. Selain itu di kawasan Soekarno-Hatta Kota Malang. Nah, antrian kendaraan yang agak panjang ini ada di kawasan Suhat ya, yang menuju Universitas Brawijaya, pendengar. Hati-hati untuk Anda yang melintas ke kawasan tersebut. Lantas kawasan selanjutnya mengalami kepadatan lalu lintas itu di kawasan MT Haryono hingga ke kawasan Jalan Gajayana, pendengar. Sebaliknya dari Gajayana ke MT Haryono juga padat ya. Pendengar, untuk Anda yang berkendara pada pagi hari ini, sekali lagi saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan Anda untuk tetap tertib dalam berkendara, kontrol kecepatan Anda, patuhi rambu-rambu dan juga aturan dalam berkendara, pendengar. Respect dan juga hormati hak-hak pengguna jalan yang lain, baik itu pesepeda, begitu ya, pejalan kaki. Harus Anda kemudian juga perhatikan pula mereka yang juga menggunakan jalan selain kendaraan Anda. Mudah-mudahan Anda senantiasa selamat sampai dengan tujuan. Kaitannya dengan arus lalu lintas, pendengar, ini Dinas Perhubungan Kota Malang juga kembali menggencarkan penertiban parkir liar di sejumlah ruas jalan protokol demi mengembalikan fungsi fasilitas umum. Operasi penertiban yang berlangsung pada Selasa kemarin ini menyasar 3 lokasi utama ya, di Jalan Veteran, Jalan Soekarno-Hatta dan juga di kawasan depan Stasiun Jalan Trunojoyo. Kepala Dinas Perhubungan Wijaya Saleh Putra menjelaskan, penindakan ini dilakukan karena seperti di Jalan Veteran misalnya, sudah terpasang marka sepeda yang otomatis melarang adanya aktivitas parkir liar kecuali bagi kendaraan umum seperti bus, pendengar. Menurutnya sepanjang Jalan Veteran itu tidak ada penetapan lokasi titik parkir ya, karena di sana sudah terpasang di sepanjang jalan dilarang parkir. Yang kedua, di titik itu pendengar juga ada namanya marka sepeda yang sudah otomatis marka sepeda itu tidak boleh ada penghentian parkir kecuali kendaraan umum seperti bus. Dalam operasi tersebut petugas menindak puluhan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melanggar aturan. Ia merinci sebanyak 10 unit kendaraan roda 2 itu diangkut dari Jalan Veteran, sementara 5 kendaraan roda 4 digembok di lokasi yang sama dan 10 kendaraan lainnya dipasangi stiker peringatan. Selain di Jalan Veteran, pendengar, petugas juga melakukan tindakan tegas berupa penghalauan terhadap kendaraan yang nekat parkir di atas trotoar atau drainase seperti di Jalan Soekarno-Hatta. Nah, terkait sanksi bagi para pelanggar, pihaknya ini masih memilih untuk mengedepankan langkah pembinaan tanpa menerapkan tilang ataupun denda uang. Pemilik kendaraan yang kendaraannya digembok atau diangkut diwajibkan datang langsung ke kantor Dinas Perhubungan untuk membuat surat pernyataan. Ia menegaskan, pendengar, kegiatan penertiban insidentil semacam ini akan terus dilakukan secara berkala di berbagai titik Kota Malang guna menciptakan kelancaran arus lalu lintas.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sesaat lagi kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional dari Radio Republik Indonesia. Pendengar, akan menghadirkan warta berita sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami update informasi baik dari dalam negeri, dunia, olahraga, hingga informasi dari luar negeri, pendengar, untuk Anda tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama program 3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional dari RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang untuk mengikuti warta berita sentral dari Pro 3, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri KADIN Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI